0: jadinya sai-sai muka kita ni kepate orang ajak tu bagi maki kat diselalim. Muka demo pula nak belanja kita ke Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata pukul 10 tujuh pekedah pilih ambil bunga siapa dah. Gitulah dia kita ni kena menepati masa. Janganlah orang kata nak jumpa pukul 10 no, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi ni. Bila kita tanya duk mana on the way patulah on the way. Janganlah lagu tu nak bongo ke tak berihilah jenis-jenis horror lagu ni. Berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke biarlah ada tomat nino. Biarlah kita ni ikut masa orang nak bongo ke. Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi nak bongo. Sebabnya dalam semenek tu Allah boleh buat macam-macam. Nah ke sedih. Kalau sedih tu ke nak bongo masuk rumah pun sudah dah. Sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalah berjanji dengan orang kenalah kita tepati. Janganlah kita duk loleh-loleh. Nama ke saing pun lagi. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak goyak jam.
1: Acu merah. Orang ada panggil Mak Bunga.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka jempen dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti.
2: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Meriksakan berbelanja habis duit. Sindi-sindi bantuan mana?
2: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
5: Terima kasih kerana terus mendengarkan Syira di Gu Pagi Gu kita belaka. Macam tadilah RTM Klik di mana-mana sahaja. Kalau nak dengar Kelantan FM, kalau kata okeylah kita nak bawa radio deh. Kalau rasa macam pergi luar daripada Kelantan ke apa tu, kita kan ada RTM Klik asal kan ada internet je orang kata. Lepas tu boleh dah dengar Kelantan FM ni di mana-mana saja. Baiklah pendengar semua, macam biasa setiap hari Selasa bila dah masuk jam ketiga ni, sekarang ni 8:13 minit pagi, kita akan ada program ataupun segmen Siapa Itu. Jadi gak bolehlah pakat-pakat telefon kita dah.

0: Hai, saya Arik Langit.
1: Oh, saya masuk Kelantan yo. Saya dengar Kelantan FM.
0: Kelantan FM terbaik, boh. Begini rasanya cinta.
2: Begini rasanya rindu. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
3: Baiklah, kembali bersama dengan Syira dan pukul 8.19 minit pagi ni kita ada segmen untuk teka siapa tu. Ha, sekali lagi Syira mainkan petikan filemnya deh.
4: Nama aku Bayu. Tak ada pangkat. Aku cuma bekas ketua KMM cawangan Bayan Lepas yang Nippon bubarkan. Kami buat tunjuk perasaan untuk minta perubahan dari pemerintahan Nippon. Jangan sekat makanan kami. Jangan sekat ubat-ubatan. Jangan sekat pelajaran untuk anak-anak kami.
3: Ah, kita buka sekali lagi sebab katanya kalau daripada live TikTok Syira ni nama dia Abiyi. Dia kata Syira tak dengar tadi. Tak apa, kita buka sekali lagi.
4: Nama aku Bayu. Tak ada pangkat. Aku cuma bekas ketua KMM cawangan Bayan Lepas yang Nippon bubarkan. Kami buat tunjuk perasaan untuk minta perubahan dari pemerintahan Nippon. Jangan sekat makanan kami. Jangan sekat ubat-ubatan. Jangan sekat pelajaran untuk anak-anak kami.
3: Ha, jadi itulah petikan filemnya. So sekarang ni Syira nak pendengar kita call lah. Siapa dia hak tahu filem gapo ni? Suara tu suara siapa? Boleh call untuk jawab. Dan Syira terima dulu panggilan ni. Kita ada siapa ni di talian ni?
5: Hello.
3: Ha, siapa di talian tu?
5: Pak Deng di sini, Syira.
3: Oh, Pak Deng. Pak Deng. Pagi ni. Pak Deng ni tadi telefon dah ke Syira?
5: Dok,
3: Pak Deng tak ada pagi tak ada?
5: Bukan tak ada, tajuk je nak sibuk buat kulak.
3: Oh, Pak Deng duduk settle sekulak dululah. Okey, Pak Deng, dengar ada petikan filem yang Syira mainkan?
5: Dengar ada sana ni.
3: Cerita gapo, suara siapa tu Pak Deng?
5: Suara tu macam suara Animo Sen tu.
3: Okey, Animo Sen daripada filem gapo?
5: Filem Embun tu.
3: Embun, betul kau yakin kau tu Pak Deng?
5: Tak tahulah, mungkin kau main tekor gini ke.
3: Sekala Pak Deng mari juga dengar tahun-tahun bila filem tu.
5: Tahun 2002.
3: Royak dah Pak Deng kat dia, kat best student kita lah kalau untuk kelas siapa tu ni.
5: Pengarahan dia ni, Mak Fatimah.
3: Ya, habis dengan pengaruh dia. Okey, lepas ni Pak Deng Syira bagi jawapan, Pak Deng tunggu dah.
5: Okey,
3: terima kasih Pak Deng.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia, mula dengan Pak Deng pelajar cemerlang kita untuk kelas siapa itu. Okey, kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Aha, siapa tu?
6: Aimi.
3: Aimi salah. Aimi, jauh sikit daripada radio tu.
6: Agaknya sore hari ni.
3: Agaknya sore hari ni habis Syah dia dibawa ke sebelah malam untuk cekok. Aimi.
6: Mana DJ Kit?
3: DJ Kit cuti. Dia boleh hanok. So dia dapat cuti jugalah. Aimi. Aimi dengar dah ke petikan filem yang saya mainkan tadi?
6: Filem Embun.
3: Filem Embun. Suara tu suara siapa?
6: Animosin.
3: Yakin kata?
6: Yakin
3: ni. Okay, very Aimi, terima kasih dah. Okay, bye. Assalamualaikum. Dia letak dah. Tu dia, ramai jawab. Hani Mose, Filip Embun. Betul ke tak? Lepas ni Syira bagi jawapan, kita ambil dulu pemain kita yang ketiga. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Kak Syima. Aduh. batuk Syira. Kejap Kak Syima. Kak Syima tu? Senyap dah dia. Kak Syima. Kak Syima dia pakai senyap pula dah. Okay, hello. Assalamualaikum.
7: Salah.
3: Kak Syima. Guana ni tergelar timbul.
7: Mana lah tahu.
3: Kak Syima. Okay, dengar ada petikan filem yang Syira mainkan tu?
7: Dengar dah.
3: Okay, cuba teka Kak Syima. Jangan malu orang macam.
7: Filem Embun.
3: Okay, Filem Embun. Cerita dia cerita gapo?
7: Cerita tu Animusi tu. Cerita Embun. Bila Embun tu lah yang dia dengar.
3: Okay. Filem Embun betul dah. Suara tu suara siapa tadi? Animusi.
7: Animusi.
3: Syira pun belik-belik dah eh. Adalah.
7: Syira angkat kali je. Maksudnya mampu tadi.
3: Sudah. Tak mampu ni. Gapa dia ni? Ganggu masalah tak nikah kalau ke mana ni? Kalau dengan Kak Syima ni.
7: Itulah belik lah.
3: Ada. Baiklah Kak Syima. Terima kasih banyak tu. Nanti tunggu jawapan. Waalaikumsalam. Tu dia Kak Syima kita. Okey, kita ada masa lagi untuk kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ah, siapa di talian tu?
6: Ah, ni orang okay, panggil nak patung lah sikit pagi ni dah.
3: Ah, kita patung. Ah, beres-beres.
6: Beres boleh?
3: Boleh. Silakan.
6: Ah. Biarlah, saya patut lah, saya ingat.
3: Alah, Syira dululah patut lah, beja kan? Okey.
6: Tak apa lah, tak ada janggut merah ni.
3: Oh, Pak Ada janggut merah, Syira patut dululah.
6: Ingatlah, Pak Ada ingat dah.
3: Pak Ada ingat dah. Okey, cuba.
6: Makan beledah bersama laksa, makan banyak kena marah.
3: Ha-ha.
6: Nama ambo Pak Ada Isa, dia panggil janggut merah.
3: Ada, Pak Ada Isa. Jarang ni Syira dapat panggil Pak Ada Isa ni deh.
6: Memanglah Pak Ada pun jarang nak kecek dengan Syira ni.
3: Ah, Pak Ada, Syira nak patung juga.
6: Ah, boleh?
3: Ah, tengok gewe rasa deb. Kena mula. Ah, tengok gewe rasa debar. Pak Ada apa khabar?
6: Pak Ada tak sekalah lah.
3: Ah, jadilah deh. Dua rangkap pun deh.
6: Pak Ada enggak sepuluh sekala lah pagi ni enggak ada orang nak gas atas gas, ada orang nak pergi atas suwe.
3: Tak apalah. Hak pentingnya Pak Ada ni, tadi petikkan filem yang Syira mainkan, boleh bagi tahu suara siapa dan filem tu daripada filem gapa?
6: Acu ulas sekali lagi.
3: Boleh untuk Pak Ada?
6: Ya.
4: Nama aku Bayu. Tak ada pangkat. Aku cuma bekas ketua KMM cawangan Bayan Lepas yang Nippon bubarkan. Kami buat tunjuk perasaan untuk minta perubahan dari pemerintahan Nippon. Jangan sekat makanan kami. Jangan sekat ubat-ubatan. Jangan sekat pelajaran untuk anak-anak kami.
3: Ha, tu dia Pak Ada.
6: Ada ngaku Tak ngaku Pak Ada akan dengar mereka.
3: Oh, aloh. Awak teh.
6: Oh, biarlah nak gana. Nak terapu tak boleh.
3: Tak boleh.
6: Pengepi politik gitu
3: lah. Tak ada nak igat Pak Ada. All of all famous villain ni.
6: Iya dia. Tak tahu tu. Tak baik.
3: Ya, tak apa Pak Ada. Lepas ni boleh cuba lagi deh. Terima kasih Pak Ada sebab telefon mencuba tu deh.
6: Okey, waalaikumsalam. Selamat ya.
3: Bye. Ah, tu dia Pak Ada agak dia main dengan Selamat Raya. Ah, tapi tak apa. Masih ada peluang lagi untuk teka petikan filem yang Syira mainkan tadi. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu terharu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, Gu Pagi masih lagi dalam segmen Siapa Tu untuk kita teka suara siapa dan juga petikan filem apa yang Syira dah main ke tadi. Dan kita ambil pemanggil kita seterusnya yang cuba nak teka ni. Agak-agak betul hak ni deh. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aha, siapa dia di talian tu?
1: Kak Ayah deh.
0: Kak Ayah, Kak Ayah Jabi?
1: Ya.
0: Oh, Kak Ayah guana sorok bunyi lain tu.
1: Kak Ayah batuk.
0: Ha, Kak Ayah batuk ni kuat gede kat KL lupa ni. Kak Ayah.
1: Rumah je batuknya.
0: Oh, baru batuk lah. Tu, jangan lupa makan ubat, minum air masuk banyak lah. Jangan duduk minum air batuk.
1: InsyaAllah.
0: Kak Ayah. Kak Ayah nak teka kau filem Syira mainkan tadi tu.
1: Boleh lah.
0: Okey, cuba. Suara tu suara siapa?
1: Suara Halimah.
0: Halimah. Okey.
1: Apa ni? Filem?
0: Ingat tau.
1: Filem Embun.
0: Filem Embun. Suaranya Halimah. Kak Ayah, Kak Ayah kita tu confident dah ke tu? Anda sudah kunci jawapan anda?
1: Teko.
0: Jauh lah Syira. Kak Ayah dia. Buat teko, kita pakai teko lah.
1: Okey.
0: Baiklah Kak Ayah, terima kasih tu. Nanti lepas ni Syira bagi jawapan.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Kak Ayah Jabi kita baru balik daripada KL lama. Kita tengok cucu dengan cicit dia tu. Okey. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aha, siapa tu?
2: Umi Habibah.
0: Umi Habibah daripada gunung.
2: Daripada gunung, sekarang duduk dekat
0: Bangi. Bangi tak balik lagi lah ni.
2: Balik dah
0: sekarang
2: ni.
0: Alah, cepat benar dia nya. Umi dengar kau petikan filem Syira mainkan tu?
2: Dengar, tapi tak dah kedoknya lama.
0: Jangan tak confident gitu. Umi, cuterah dulu. Filem ke apa Umi takde Syira mainkan tu?
2: Rasanya filem Embung.
0: Okey, soronya soro siapa?
2: Ani Muhsin.
0: Umi pernah tengok kau cerita ni?
2: Dulu lah ni
0: duduk
2: lah.
0: Bangun
2: sini
0: kat TV kat
2: dia
0: berbuk
2: dengan cucu. Alah,
0: cucu tengok
2: ke apa pipi? Jom main. Bila dia lah. Macam-macam
0: Jepun tak Jepun. Tak apa Umi. Lepas ni ke ada pula. Ni boleh kepada KL ni. Kita tengoklah filem-filem lagu ni. Kalau betul tu adalah filem Embun deh.
2: Ya.
0: Okey, baiklah. Terima kasih banyak Umi. Lepas ni nanti Syira akan bagikan jawapan dia deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nampaknya Gato Riti pemanggil kita ni kata filem tu adalah filem Embun dan suaranya Ani Mohsin. Kalau nak tahu betul ke tak, teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Apa kita kena pasal berdera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Belako.
1: Itu dia Go Pagi Go Kita Belako. Hari ini bertemankan Syira deh. Ah, daripada pukul 9 sampailah pukul 10 dan sekarang ni kita dah nak masuk jam yang terakhir. Kejap lagi lepas ni kita akan dengar dulu, kita akan ke KL dulu untuk berita utama jam 9. Lepas tu jangan pergi mana-mana sebabnya kita ada banyak lagi lagu-lagu hak menarik, banyak lagi info hak kita nak kongsikan dan juga kepada pendengar-pendengar kita hak masuk dalam live TikTok kita ni, terima kasihlah. Kita ada Khairul Azlan, kita ada siapa dia lagi ni, Habeyi ni sang nama dia apa ni? Sang Bedal. Tak nampak Syirah pagi ni. Poku Ismail lah, Hakim lah. Terima kasih belakang lah. Sebab bersama dengan kita juga, bukan kata dengar di radio je deh. Dalam live TikTok kita pun ada. Lepas tu kita ada juga live dekat Facebook untuk hari ni ni. Sedang bersiaran langsung lah ni. Jadi terima kasih belakang. Lepas ni kita terus dengarkan berita untuk pukul 9. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu lagu Nak Buat Cana daripada Bunga Ismi. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang, tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Dan bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka tahu bukannya siapa yang menang debat politik, mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadiraja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Baiklah pendengar semua, terima kasihlah sebab terus bersama dengan Syira di jam terakhir 9.38 minit pagi ni. Dah nak habis dah kerja Syira, tapi tak apa, masih ada lagi masa untuk kita perdengarkan lagu. Dan Syira juga nak ucapkan terima kasih kepada kita punya pendengar yang menonton live TikTok, yang menonton juga dekat live Facebook. Terima kasih atas sokongan belakang lah. Dan kecek berkenaan dengan TikTok, Facebook dan sebagainya ni, Syira ni kan not suka juga deh. Perasa tak kadang-kadang ke username yang digunakan oleh orang-orang kita ni lucu-lucu lah eh. Macam Syira sendiri ada pengalaman yang minta untuk nak sign dengan kita ataupun tengok profil kita ni, nama dia penimbang dosa. Janganlah. Dan saat ni juga sempat dikongsikan dengan beberapa orang dalam live TikTok kita, antaranya daripada Zoro. Zoro kata ada tu username nama Kona Lepe. Kona Lepe nak pergi mana tu? Dan ada juga dia buat nama dia calon jenazah. Ni gak, kalau kita tengok buka TikTok tengah-tengah malam, tidak ada approve lah main dengan calon jenazah ni deh. Lepas tu ni nama dia sendiri pun pelik juga, tapi dia komen di live TikTok ni, username dia nama Tiramisu. Katanya ada juga yang menggunakan username Palo Butuk. Ni tak tahulah menggambarkan diri dia ke ataupun lagu mana, tapi memang macam-macam nama yang netizen ni guna deh. Macam-macam ada juga peminat nasi dagang lah. Mungkinlah dia tu minat nasi dagang, jadi kat dia masa buat akaun TikTok ataupun Facebook tu, ya aku ni nak tulis nama gapo ni. Dia tak tahu. Tak apalah, aku minat nasi dagang, aku buat je lah peminat nasi dagang. Lagu tu lah. Dan kita ada juga dekat dalam kita punya live TikTok ni nama ABJ lah. Kadang-kadang saya dah mikir gapo pulak ABJ ni. Air batu kau gapo. Kita macam-macam, tapi kadang-kadang menghiburkan. Dan sebenarnya penggunaan media sosial ni, betul lah, ada masanya kita tak boleh nak bagi tahu semua pasal diri kita deh. Kita kena nyaman-nyaman sikit, gitulah. Dan penggunaan media sosial ni biarlah berpada-pada. Gitulah pendengar deh. Nak guna media sosial boleh, tapi kita kena pandai. Kita kena tahu, kita tahu kawal diri kita lagu mana. Jangan semua kita nak kosi dalam media sosial. Okey, selepas ni kita ada lagu Gori-Gori. Kita pakat nyanyi sikit lah. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.
3: Pendengar semua dengar tu, kurangkan manis dalam minuman tapi lebihkan manis dalam senyuman. Kecek pasal manis-manis ni, ramai juga antara pendengar kita mungkin tengah struggle untuk cut sugar deh. Nak kurangkan gula sebabnya mungkinlah dari segi nak jaga kesihatan. Ada juga kurangkan gula sebabnya tak sewi kena nyakit ke gapo. Dan sebenarnya kurangkan gula tambahan ni macam kalau kita kurang minum manis, kuih ke, coklat ke, kek ke ataupun dalam nasi tu sendiri pun ada ke. Biasanya badan kita ni dia akan ada berlaku perubahan juga. Contohnya mungkin hari pertama ataupun hari ketiga tu kita rasa macam nak sangat makan benda manis. Kita rasa craving sangat-sangat. Kita akan mudah cepat lapar, jadi rasa letih lah apa sebab kita tiba-tiba badan kita ni kurang gula. Okay? Selama ni kita behel belaka. Tiba-tiba tak ada gula tu, kita akan rasa letih sikit. Tapi lepas seminggu ataupun dua minggu tu, selera terhadap makanan manis ni biasanya mula berkurangilah. Kita boleh, orang kata kita boleh dah hidup tanpa gula ni. Dan sebenarnya bila kita mengamalkan pengurangan gula ni ke, berat badan kita boleh turun. Dan kulit gigi pun jadi okoh comel. Kerosakan gigi ni orang kata kurang lah. Kulit tu licin je. Tu sebenarnya banyak kelebihan kalau kita kurangkan gula ni. Tapi ingatlah pendengar semua, janganlah buat benda tu secara ngejuk. Sampai lembek uwek lah kita nak pergi kerja pun berasa tidak duk gembira mana. Tak boleh lah lagu tu. Kena pandai seimbang ke. Kena tanya juga pakar. Kena baca macam-macam ada dalam internet ni. Lagu mana sebenarnya untuk kita kurangkan gula. Sama ada untuk kita nak comel sebab kita nak kurus, ataupun kita rasa macam benda tu berkepentingan untuk kita jaga kesihatan. Tu je sebenarnya kita nak tubuh kita sihat. Sebabnya banyak penyakit ni dia mari daripada gula tu sendiri. Jadi lepas ni pendengar semua, Syira akan mainkan lagu Bahagia Menjelma. Sebabnya ada salah seorang kita punya pendengar melalui penonton kita di live TikTok nama Sarah Alia ni, dia kata mitok lah so DJ Syira lagu Bahagia Menjelma daripada A. Ramli deh. Tapi Syira tak tahulah hok ni betul ke dok lagu dianya. Kalau salah tak apa, pas ni kita suruh DJ Nuhamai ke pulak deh. Okey, teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, nampaknya sudah sampai masanya untuk Syirah mengundurkan diri. Lepas ni kita akan serahkan konti ni kepada Nuha lah untuk Guralik daripada pukul 10, daripada pukul 10 sampai lah pukul 2 petang. Jangan pergi mana-mana deh. Sebabnya Nuha pun banyak lagu best-best, banyak informasi yang akan dia kongsikan bersama dengan pendengar semua. Jadi gak jumpa pula lah Syirah dengan Abis Syah hari Khamis pagi deh. Jangan lupa tu deh. Maafkanlah segala salah silap. Semoga dapat memberi manfaat segala info yang Syirah kongsikan bersama dengan anda semua. Ya, pastinya pendengar semua tu jangan pergi mana-mana. Dengar kesok mo Kelantan FM ni daripada pagi sampai lah malam. Dan malam ni Abis Syah ada untuk cekok deh. Ingat belaka tu, jangan lupa. Dan lepas ni Syirah serahkan kepada Nuha lah. Syirah balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nak cari kawan? Memang senang. Di tempat kerja ada, di taman-taman ada, di laman sosial pun ada. Tetapi nak cari seorang sahabat? Memang susah. Masa senang, ramai kawan. Tapi masa susah, sahabatlah yang setia. Carilah seorang sahabat yang boleh sentiasa bersama kita. Pesanan ikhlas daripada Kelantan FM.
2: Setia menungguku, kaulah yang satu menjadi sahabatku.
3: Setulus hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi menjabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perbadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis. Bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek mara ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium, Delphine Nkasa.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa, hari Selasa bersama dengan Nuha, temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan hari ini kita bertemu kembali untuk hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijri. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan dilancarkan segala hal. Baik, sampai-sampai tu Nuha nak kongsikanlah cuaca hari ini. Kalau di sekitar Wakaf Cik Yeh di Kota Baru ni dijangka panas pada waktu siang sekitar 32 darjah Celsius, manakala pada waktu petang hingga ke malam nanti kemungkinanlah hujan renyai ataupun ribut petir ringan dengan suhu menurun ke sekitar 23 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Dengan keadaan keadaan cuaca yang tidak menentu lo ni, kita kena sama-sama jaga kesihatan lah. Banyak ke minum, air masuk. Takut jugalah kalau dehidrasi. Lepas tu macam malam tu, Nuha tidur agak lewat jugalah. Pasalnya Nuha ralik duk tengok DJ Is berdansa malam. Eh, kena cek juga kursi-kursi ni. Takutnya lari alignment. Takutnya jatuh kejap lagi. Oh, kena pergi atas repair ni segera macam goget dah sikit kursi ni. Eh, cegah boleh lah DJ Is kita sore dah. Luar biasa kecergasan dia tu. Membuat ke pendengar-pendengar dan juga yang mana tengok live. Beliau konti cekok semalam. Berasa macam naik angin. Pas kau Nuha naik seh, tengok kau cara dia joget, betul-betul rancik, mana-mana rancik abdusia. Adalah member-member santai betul eh. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, info tentang perkembangan isu semasa, info sukan dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layak gurali. Aduh, semua

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melalui.

0: Sana Niklas, Lantan FM.
1: Jangan cepat marah, nanti cepat tua. Cuaca tengah molek ni, jangan nyanyi please. Baik, sambil-sambil tu Nuha nak tanyalah, ada dah ke mood pendengar kita pagi ni terusik, yang dah starting dia dah dengan bad mood, serah nak marah, serah macam nak tampar orang, serah nak widak atas belakang. Sabar itu ke separuh daripada email. Janganlah marah melulu dah. Baik, Nuha nak kongsikan ini kejadian berita kemarin dulu, di mana seorang pesara guru subjek sejarah di sebuah sekolah menengah di Kelantan diarahkan membayar ganti rugi keseluruhan RM88,09 kepada pelajarnya yang dikatakan ditampar sebanyak 4 kali ketika sesi pembelajaran daleklah 7 tahun yang lalu. Dan keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru Muhammad Rosli Yusof pada Isnin selepas mahkamah membenarkan tuntutan saman sivil yang difaikan mangsa melalui ibunya terhadap guru berkenaan serta 3 defendant lain. Dan mangsa iaitu Muhammad Adam Maiden 21 tahun dan ibunya Nur Azlin Muhammad 47 tahun sebagai plaintif memfaikan saman ke atas guru terbabit iaitu Isamuddin Ismail 63 tahun yang juga penolong kanan pentadbiran dengan menamakannya defendant pertama. Dan dalam keputusan itu, Muhammad Rosli berkata, guru terbabit ni didapati melakukan serangan sentuh terhadap mangsa dengan menampar muka dan kedua-dua pipinya menggunakan tangan kanan serta kiri dari arah belakang.
2: Orang kata macam tidak tertahan kesabarannya deh. Jadi kepada pendengar semua, sebagai seorang pendidik ke ataupun tak kisahlah kita penjawat awam ke atau bekerja swasta sekalipun, nak marah anak murid ganut sekalipun, janganlah sampai kita ni bertindak di luar kawalan. Kadang-kadang kita pehek, cikgu ni pun manusia biasa juga, ada masa dia penat, ada masa dia sangat beremosi. Tapi sebelum kita bertindak di luar kawalan tu, acuh kita tarik nafas dulu, hembus deh, relax dulu, dan kita kena mikir ke depan lah, berfikir dulu sebelum kita bertindak. Sebab disebabkan tindakan kita yang kita buat ketika kita tengah marah tu mungkin nampak kecil pada kita, mungkin kita rasa macam tak apa, boleh bawa bincang ni, jangan. Sebab kesannya boleh jadi besar kepada murid, ibu bapa, malah kepada diri kita sendiri juga. Dan begitu jugalah dalam kehidupan kita, bila kita marah ni, jangan terus kita bertindak. Kita kena berfikir dulu sebelum tangan, mulut dan juga tindakan kita mendahului akal. Sebab kadang-kadang bila kita menahan marah tu, bukannya tanda kita ni lemah sebenarnya, tapi tanda kita ni matang dan juga tahu akibat-akibat yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebabnya kalaulah bila kita bercerita dengan mak dan ayah kita dulu-dulu deh, piak ke, kena rotel ke, benda biasa, benda untuk melatih untuk kita tidak membuat kesilapan yang sama. Tapi kalau untuk generasi lo ni, you tak boleh macam ajar super dulu doh. Jadi pehel-pehelah sebelum kita nak buat sesuatu tu ataupun kita hilang kesedaran, selawat dulu banyak. Ada Ustazah Nuha pagi ni, janganlah. Sebelum kita nak buat gapo-gapo, kadang-kadang situasi yang kita duduk tu memang hilang sabar sungguh. Membuatkan kita serang macam, gegeh aku. Jangan. Ingat anak orang, gapo-gapo orang boleh ambil tindakan bila-bila masa je kepada kita. Baik, sebelum tu kita nak dengar dulu gapo dia pesan daripada Arnie Zakri. Jangan marah terus layak gurali ada semua.

0: Sayang.
1: Ibu, apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: polisi tau. Tak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengobat ni orang ramah. Ramah berjua-berjua. Sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Besarnya cerita susah payah. Orang dulu-dulu untuk petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan Kelantan FM edisi Selasa 11 Ogos 2026. Sabah FC bina keserasian pasukan bersama Kelab Brunei Indonesia. Sabah FC menjadikan aksi pramusim bersama kelab dari luar untuk membina keserasian dan kombinasi pemain baharunya sebagai persiapan penting menghadapi musim baharu Liga Super 2026-2027. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, tiga aksi pramusim menerusi perlawanan persahabatan dengan kelab luar diatur sebelum Sabah melangkah ke perlawanan pertama Liga Super pada 23 Ogos ini, masing-masing dari Brunei dan Indonesia. Aksi persahabatan yang pertama katanya berlangsung malam tadi di Stadium Likas yang menyaksikan Sabah FC menewaskan kelab dari Brunei, Kasuka FC 3-0 menerusi jaringan dua pemain import baharunya, Gonzalo Di Renzo dan Park Jung Bin. Katanya aksi pramusim sangat penting bagi membina pasukan menghadapi musim baharu Liga Super berikutan perubahan kombinasi pemain dengan kemasukan ramai pemain baharu bagi menggantikan pemain musim lalu. Selain aksi persahabatan dengan kelab luar, Sabah FC sebelum ini turut turun di ke Keningau bertemu kelab tempatan Sabah di Kompleks Sukan Keningau. Sabah FC sebelum ini mengumumkan kemasukan 5 pemain import baharu selain beberapa pemain tempatan bagi memperkukuh pasukan bersama pemain sedia ada yang dikekalkan. Sementara itu, Muhammad Arziz Afizi menyifatkan kesebelasan utama Sabah kali ini sebagai pemain yang positif dan mampu melakukan yang terbaik untuk skuad Sang Badak pada musim baharu ini. Beliau turut menyatakan harapannya terhadap sokongan berterusan penyokong Sabah FC untuk mengembalikan semula kedudukan terbaik pasukan setelah jatuh pada musim lalu. Eksperimen Henry mula tuai hasil. Bergu lelaki negara Yap Roy King mengakui terkejut dan memberikan kredit kepada gandingannya T. Kai Woon yang disifatkan banyak membantu sehingga mereka muncul juara Masters Korea di Asan semalam. Roy King Kai Woon menewaskan rakan senegara Man Wei Chong Soh Woi Yik 21-13-21-18 dalam tempoh 31 minit pada aksi final di Gymnasium Asan Yi Sun Sin. Kejayaan itu agak mengejutkan buat Roy Keane selepas gandingan berkenaan sebelum ini tersingkir pada pusingan pertama dalam dua kejohanan pertama mereka bersama masing-masing di terbuka China dan Taiwan. Roy Keane sebelum ini bergandingan dengan Wan Arif Junaidi dan

0: termasuk menggabungkan Roy Keane dan Kai Woon. Eksperimen itu ternyata membuahkan hasil apabila mereka melakar kejutan dengan merangkul kejuaraan pada kejohanan ketiga sebagai pasangan. Roy Keane mengakui mereka sendiri tidak menyangka mampu melangkah sehingga ke final, malah menganggap kejayaan itu sebagai sesuatu yang cukup menggembirakan. Selepas ini, Kai Woon dan Roy Keane masing-masing akan kembali kepada gandingan asal, itu bersama Wei Chong serta Wan Arif untuk beraksi di Kejohanan Badminton Dunia di New Delhi, India dari 17 hingga 30 Ogos ini. Turut beraksi di pentas berprestij itu adalah gandingan utama negara, Aaron Jawo Yi. Sekian info sukan edisi Selasa 11 Ogos 2026.
1: Info sukan Kelantan FM.

Memanglah jauh sungguh lah. Sebabnya di depan muka Nuhala ni terpancarnya lah lapu. Sebabnya dalam pukul 11.30 sekejap lagi adanya konti sukan bersama dengan tetamu yang akan hadir lah untuk segmen konti sukan tu. Baik, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada penonton kita di live TikTok ini. Terima kasih. Sambil-sambil tek-tek screen tu, ada orang tanya, makin dah kau pagi ni Nuha. Alhamdulillah. Kalau Nuha sak using sak bimbe. Nuha muka dimah dia pukul ni setengah tu, jumpa nasi dah. Sebab tu kau bulat, kau monte tu. Basic slow sikit monte tu. Tapi tepi dan juga di dalam konti lo ni meriah dengan adanya adik-adik intern kita hari ni. Ada Arija, Alisa, ada DJ Zidi yang tengah sibuk ni, tengah set up untuk konti suke sekejap lagi. Jadi yang mana masih lagi mendengarkan Kelantan FM ketika ini, Nuha nak royak terima kasih banyak lah. Kena temen Nuha sehinggalah pukul 2 petang nanti. Sebabnya banyak dan pelbagai lagi info-info menarik yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Sambil-sambil tu ke, Nuha nak tanyalah orang tepi Nuha ni. Gapun yoga

0: tips guru dia. Sebabnya Nuha ni ke, hari ni royak kat syurga, komited. Esok lusa ni, ho ho ho, mukadimah dia dengan air Milo Bank dah. Deh, sampai-sampai tu yang mana pendengar kita nak kongsikan lah, yang mana dah berjaya kuruh dah. Deh, berjaya bukan kata macam apa nama ni, committed dia nak kuruh tu hanya menanam tebu di tepi bibir sahaja. Mana kata dibuat sungguh-sungguh. Cuba racu teratih komen gak. Oh, nak tengok mana tahu Nuha boleh ikut, boleh tu ege ko lah sekali kuruh juga Nuha akhirnya. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan persembahan dari Lembayung Tari Wanisa Wani Hasrita. Terus layan gerale ada sama.
1: Terus dengar Kelantan FM.

0: ringe sign. Jag vågar flytta lite patte. Och jag har inte tagit i marken i slallin. Om jag går hem och pullar och blandar och tittar. Och alla lagar att jag kallar det kattor. Och på spolar tittar på kudda. Spiller med bunga sapa dö. Och gittulah det kittor. Ni kunde menepati massa. Och jangel har jag kattor. Nå typ på spolar. Nå, på spolar. Pot. Kenapa patah hidung lagi nyo. Oh, bila kita tanya di mana on the way, on the way. Pacelah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bongo ketuk berhilah jenis-jenis horor lagu ni ni. Oh, berjanji. Masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat ni no. Oh, biarlah kita ni ikut masa ni. Okay. Mek bongo ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bongo. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Kalau sejak tu ke, Mek Bunga masuk rumah pun sudah dah. Oh, si dah baju pun kering dah sejak tu. Jadinya kita ni, kalah berjanji dengan orang. Okay. Kenalah kita tepati. Janganlah kita duk loleh-loleh. Nama ke, saing pun lagi. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak goyak jam.
1: Ecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Marakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Ini Lan. Lan tak pernah tinggalkan helmetnya. Katanya pakai helmet selamat. Tapi pakai saja tak cukup. Ketatkan tali topi keledai anda. Anda mampu mengubahnya.
2: Ha, dengar tu, ketatkan tali keledar anda, anda mampu mengubahnya. Tak kisahlah, walaupun kita nak tubik seminit, dua minit ko, nak pergi kedai runcit depan rumah ko, keselamatan tu sangat-sangat penting. Jangan sangatlah kita ambil apa nama ni, senilene je benda-benda gini. Ini Nuha nak kongsikan kejadian yang berlaku di Kemaman kemarin, di mana seorang wanita maut manakala anak perempuan dan anak sedara dia cedera selepas motosikal dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 123 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan berhampiran Pekan Kemasih. Ketua Polis Daerah mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu dan siasatan awal mendapati motosikal dipercayai menunggang melawan arus dan melanggar bahagian hadapan kiri sebuah lori. Dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya. Jadi daripada tragedi ini, sama-samalah kita beringat. Kita pakat-pakat beringat deh. Sebab jalan raya ni bukannya tempat untuk kita nak uji keberanian. Kita sebagai pengguna jalan raya ni kena ikut peraturan yang mana adalah. Kerana nyawa kita ni lebih berharga daripada beberapa minit hok kita kejar. Janganlah sesekali kita anggap perjalanan yang dekat tu sebenarnya tak ada gapo. Kalau tak pakai topi keledar pun, walau tak ada gapo, moga besok dah tak aje kena pun sebelum ni. Jangan buat cakeduh gitu. Cakeduh, yang main dengan cakeduh pagi ni. Ataupun kita ni macam amal ke prinsip, oh lo besok dah buat, oh tak ada gapo deh, jangan. Sebabnya kemalangan ni dia boleh berlaku bila-bila masa sahaja, walaupun hanya beberapa kilometer je dari rumah kita. Dan kita kena ingat, orang yang menunggu kita pulih ni, mana kata macam anak bini kita, keluarga kita deh, kena ingat orang family dan juga orang-orang tersayang. Sebab di rumah ni ada keluarga yang mengharapkan kita kembali dengan selamat. Jadi sebagai pengguna jalan raya juga, kita kena patuhi lampu isyarat, hak laju dan juga janganlah sesekali kita melawan arus. Sebabnya malah nak litah jauh kok. Oh, apa nama ni, lawan arus lah, dekat sikit deh. Ha, jangan gitu deh. Sebab peraturan ni bukan untuk menyusahkan kita pun sebenarnya. Tapi untuk melindungi nyawa kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi pakat sama-samalah kita beringat. Okey, disebabkan kecuaia kita, orang-orang lain ko, orang sekeliling ni turut terkena tempias yang sama. Baik, kalau di Konti Kelantan FM lo ni sangat-sangat meriah dengan kehadiran tetamu kehormat kita, dan juga ada DJ Zidi, ada DJ Cik Din, ada adik-adik praktikal kita. Sebab dalam pukul 11.20 minit nanti akhir ada Konti Sukan, yang mana hari ni cuti, boleh-boleh duduk depan TV tu kau deh. Bolehlah buka TV, saluran TV OK. Sebab yang mana kita kena tahu tau info-info semasa sukan, apa sebenarnya yang berlaku dalam negara kita, dan seramai mana dah sebenarnya atlet-atlet Malaysia yang dah berjaya mengharumkan nama Malaysia ni. Baik, sebelum tu, pelbagai lagi info-info menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, sempena bulan kebangsaan ni, marilah sama-sama kita dengarkan lagu dari Ning by Zura, iaitu Pahlawan ke Pahlawanku. Terus layan gugalik. Aduh, sok mo.

Apa khabar sayang sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang aman damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium bala. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

0: Saudara yang dihormati, pemburuan pingat untuk acara bola sepak dalam Sukma 2026 bagi Kelantan akan bermula pada besok hari. Jadi untuk kita berkongsi maklumat, bercerita pasal persiapan pasukan Kelantan untuk Sukma pada tahun ini, insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia Dato' Azman Ismail, Timbalan Presiden KAFA, juga bersama dengan Asri Hussein, Naib Presiden KAFA. Jadi kedua-duanya selamat datang ke Konti pada pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Jadi sekali lagi kita bersiaran menerusi Konti Sukan secara langsung menerusi saluran Sukan TV Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi untuk kita berbicara berkenaan dengan persiapan pasukan Kelantan, terutamanya dalam mengharungi cabaran bagi tahun ini, Sukma 2026. Dan pada 2 tahun yang lepas, Kelantan berada pada fasa separuh akhir untuk cabaran bola sepak bagi merebut ibu segala pingat, ya. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang hadir pada pagi ini untuk sama-sama berkongsi. Jadi Datuk dan juga Asri, kita pasukan sudah bertolak ke Kuala Lumpur dan akan memulakan saingan pada sebelah petang esok, ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Jadi sejak bila pemain-pemain yang dipilih untuk cabaran pada kali ini dibuat selection ataupun dibuat pemilihan untuk tim pasukan Sukma ini?
1: Ya, alhamdulillah kita bermula pemilihan sejak Januari 2006. Dan latihan pasukan kita bermula April.
0: Ya.
1: Awal April sehinggalah persiapan terakhir kita dengan perlawanan persahabatan dan juga diakhiri dengan 4 penjuru pada minggu lepas, yang terakhir, fasa terakhir latihan kita. Alhamdulillah berjalan secara lancar. Dan kita rasa persiapan yang alhamdulillah mempunyai masa yang cukup lah. Alhamdulillah.
0: Jadi pemain-pemain yang dipilih kali ini, apakah ada pemain yang memang 2 tahun lepas beraksi untuk pasukan ini ataupun semuanya yang baru?
1: Ya, kata-kata pemain yang mewakili skuad untuk tahun ini adalah pemain-pemain baru. Tetapi dari segi pengalaman, saya rasa ramai juga yang berpengalaman di peringkat sekolah, kolej dan ramai juga antara pemain kita yang mewakili pasukan belia untuk Kelantan City, Kuala Lumpur City, Terengganu dan juga pasukan Melaka. Jadi insyaAllah lah kita mempunyai satu tim yang insyaAllah yang agak mantap, yang boleh memberi saingan untuk kejohanan Sukma pada tahun ini, insyaAllah.
0: Saya melihat kepada beberapa pasukan yang membuat persiapan agak rapi dengan bajetnya yang amat besar, terutamanya JDT, Selangor dan beberapa negeri lainlah. Jadi apakah kita pasukan Kelantan ini dapat memberi saingan yang bermana kepada pasukan-pasukan, boleh kita katakan sebagai elit lah, yeah, untuk saingan Sukma ini?
1: Ya, yeah. Okey, jadi bagi saya lah, insyaAllah kita pasukan Kelantan akan memberi saingan, walaupun kita pasukan yang agak dari segi bajet agak kekurangan, tetapi setakat ini alhamdulillah pembayaran semenjak April kita buat latihan yang mana pembayaran kita agihkan seminggu sekali. Setakat hari ini berjalan lancar dan tak ada
2: tunggakan,
1: dan dari segi saingan saya rasa kita juga mempunyai players atau pemain yang mampu bersaing. Kerana Kelantan tradisinya merupakan pengeluar ataupun kilang kepada pemain atau bakat-bakat baru. Yang mana kita bawa satu tim yang agak solid lah. Dari segi perlawanan persahabatan yang kita adakan sebelum ini. Yang mana cabaran yang dibawa saya semampulah untuk menandingi pasukan-pasukan yang berstatus
0: elit lah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, Cik Asri, selain daripada Datuk cakap tadi, daripada Melaka, daripada Kuala Lumpur, pemain-pemain semuanya anak Kelantan, di pemilihan di peringkat daerah ini, berapa daerah yang Kafa turun ataupun pasukan pemilihan ini turun untuk mendapatkan pemain-pemain yang berkualiti ini?
2: Boleh katakan semua daerah.
0: Semua daerah.
2: Semua daerah kita pilih yang pemain yang terbaik pada tahun ini. Pemain kebanyakannya pemain baru lah. Kita cokil daripada peringkat awal dulu. Lepas tu sebab kita pendaftaran Sukma ni dia terhak kan. Dia setakat ujung bulan 12. Kita kena daftar awal.
1: Januari.
2: Senarai panjang.
1: Senarai panjang.
2: Sehingga 31-12 kan. Jadi kita terhak pendaftarannya. Sampai bulan 1 baru kita
1: finalize.
2: Buat finalize untuk senarai buat panjang. Latihanlah. Kita lebih kurang dalam 5 bulan lebih lah. Kita buat persiapan. Dan kalau tengok kepada pasukan yang terakhir selepas kita empat penjuru baru-baru ni, kita ada peluang untuk pergi jauh lah.
0: Sekurang-kurangnya separuh akhir sebagaimana dua tahun lepas lah.
2: Kita target target kita separuh akhir, insyaAllah lah. Sebab sekarang ni kita dah ikhtiar, jadi kita serah kepada takdir lah. Dari segi kewangan pun kita tak, kalau tak panggil tak talah lah. Jadi kita tanya lah sekali lagi kepada pengurusan Sukma kita, jadi ketuai oleh Cik Roslan sebagai pengurus dan timbalan pengurus Tuan Rosli, legend kita bekas pemain lah. Dan ramai kita daripada jurulatih kita ambil bekas pemain untuk melatih Sukma pada tahun ni. Dan insyaAllah kita pakai-pakai doang lah kayak Kelantan ni supaya kita dapat sekurang-kurang ke separuh akhir, dan kalau ada rezeki lagi Allah izin, kita akan mendapat juara. InsyaAllah.
0: Datuk, daripada bulan Januari 2026 pemain sudah pun dipilih untuk cabaran pada kali ini. Jadi berapa fasa latihan yang telah pun dijalankan sehinggalah ke fasa akhir sebelum bertolak ke Kuala Lumpur ni?
1: Kita ada beberapa fasa yang mana yang last dua bulan terakhir ni untuk kita untuk perlawanan persahabatan. Perlawanan persahabatan untuk menentukan kesebelasan dan corak yang kita bawa lah. Corak permainan yang untuk dibawa ke Sukma. Jadi daripada tiga fasa lah yang penting, bermula dari pemilihan sampaikan kepada last yang kita buat empat penjuru terakhir pada minggu lepas.
0: Okey, di saingan empat penjuru tu mungkin ada beberapa kelemahan yang dikesan oleh pihak barisan kejurulatihan yang akan diperbaiki mungkin sebelum bertolak ke Kuala Lumpur.
1: Semestinya ada. Dan kalau kita tengok yang paling ketara lah.
0: Yeah.
1: Kita cuba baiki untuk dari segi ketajaman
0: serangan.
1: Serangan.
0: Yeah.
1: Sebab saya rasa semua posisi yang kita ada mantap lah, terutamanya bahagian tengah dan pertahanan. Jadi insyaAllah lah, kalau ada rezeki kita, kalau penyudah kita lebih baik, insyaAllah. Semasa empat penjuru ini pun kita mendapati kita semua kemenangan lah, kita dapat semua kemenangan. Cuma jaringan, jaringan game yang terakhir lah, yang terbesar, 5-5-5-0.
2: Kita juara lah.
1: Kita juara, kita juara.
2: Juara Sukmat.
0: Jadi kalau apa ni, melihat kepada prestasi yang ditunjukkan dalam empat penjuru bawah ni, sedikit sebanyak memberi keyakinan lah kepada pasukan terutamanya untuk menyaingi.
2: Cuma kita akhir-akhir ni.
0: Ya.
2: Kita ada masalah teknikal, ada seorang player, flanker, main flanker dah. Kita ada kiri, jadi kanan. Dia tak dapat bersama lah. Kita ada masalah teknikal sikit,
1: pemain utama,
2: utama jugalah flanker. Tapi insyaAllah kita ada lagi pemain-pemain simpanan yang lebih baik lagi,
0: insyaAllah. Yang boleh membawa peranan flanker itu.
2: Betul.
0: Okey, kita masa tak panjang, jadi mungkin harapan Asri dulu selaku naib presiden untuk tim pada kali ini, dan selepas itu Datuk boleh bagi harapan sama ada daripada penyokong dan pengurusan sendiri untuk pasukan yang membawa cabaran Sukma pada kali ini.
2: Okey, dan sekali lagi tahniah kepada pengurus pasukan Sukma Kelantan, Roslan dan juga Tuan Rosli, yang bersekolumuh untuk mencari dana untuk sepanjang persiapan selama lebih kurang 6-7 bulan ni. Tak tahulah dia pergi cari mana, kita tak tahu. Nampaknya dia boleh
0: mengumpulkan dana
2: dan bayar gaji minggu Januar tiap-tiap minggu. Kalau boleh 4 minggu ya. Jadi siapa ke saat ni tak tahulah. Boleh bayar kuh gaji, kuh boleh bayar. Jadi pemain tak boleh nak tak boleh nak tawih lah, kita tak. Jadi dan kita tengok pemain-pemain pun bersemangat. Bila aku bajet kira jaga, dia jaga, bersemangat untuk bermain. Jadi insyaAllah kita tengok

0: suku ma bola sepak Kelantan akan mendapat kejuaraan. Walaupun kita dari segi bajetnya, kewanginya terlampau kecil.
1: Ya. Yeah.
0: InsyaAllah kita boleh lawan dengan pasukan yang bajetnya lebih tinggi daripada kita. InsyaAllah.
1: Okay. Datuk pula, melihat kepada prestasi dan motivasi pemain dan harapan pengurusan keseluruhannya dalam 2 minit. Silakan.
2: Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada Majlis Sukan Negeri lah, dan juga Esko Sukan Negeri Kelantan, yeah, YB Zamasari. Pertamanya kerana memberi percayaan kepada Persatuan Bola Sepak Kelantan untuk memberi khidmat nasihat untuk mengatur membentuk tim Sukma 2026. Dan kita nampak kepercayaan ini kita akan buktikan lah dengan membawa sesuatu untuk Kelantan,
1: yeah,
2: yang mana sebenarnya pada tahun ini Kelantan membawa senarai pemain-pemain yang di bawah umur. Sebab kita target 2 tahun lagi,
1: yeah,
2: Kelantan sebagai tuan rumah untuk, yeah, Sukma. Mungkin sebahagian besar pemain yang edisi kali ini akan dibawa untuk temasya yang akan datang. Dan harapan kita untuk tim kita pada tahun ini memberi sesuatu yang
1: impak lah,
2: impak, sesuatu yang manis lah,
1: yeah,
2: dan seterusnya untuk menjuarai Sukma 2028 insyaAllah.
1: Baik, terima kasih kepada ya yang berbahagia Datuk Azman Ismail selaku Timbalan Presiden KAFA, Asri Hussein Naib Presiden bersama kita untuk berkongsi persediaan KAFA dalam membentuk pasukan bola sepak untuk Sukma 2000. Terima kasih kepada Zidi, terima kasih MCR dan juga ICT. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Yep, sempena bulan kebangsaan ni, sambil-sambil tu Nuha nak tanyalah kepada pendengar setia Kelantan FM ni, pakar gantung Melaka dah ke bendera di sekeliling rumah tu ataupun di tempat-tempat bekerja tu? Marilah sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan kita semua. Dan pernah tak kita bayangkan macam mana susahnya kehidupan datuk nenek moyang kita dulu. Mereka ni berhadapan dengan penjajah, kehilangan harta itu, harta ini, berkorban masa dan juga tenaga. Malah ada juga yang menggadaikan nyawa demi nak mempertahankan tanah air yang kita ada sapalo ni. Jadi bila kita tengok hari ni, boleh hidup aman damai, anak-anak pun boleh bersekolah, kita pun boleh tubik cari rezeki senilai-nilai dan berkumpul bersama keluarga, duduk bersukaria, hilang tawa, semua tu bukannya mari dengan mudah. Jadi bila kita kibar ke jalur gemilang ni, jangan sekadar nampak pada warnanya. Kita kena kenang balik jasa-jasa pengorbanan kita, apa nama ni, perwira-perwira yang terdahulu ataupun insan-insan yang terdahulu yang membolehkan kita berdiri di bumi yang merdeka pada hari ini. Dan kita pula, apa dia yang kita boleh lakukan untuk terus menjaga kemerdekaan ni? Tak perlulah kita nak jadi wira ataupun pejuang. Cukup dengan hanya jadi rakyat yang bersatu, saling menghormati dan menghargai keamanan. Itulah sebenarnya cara untuk kita menghargai pengorbanan perwira-perwira negara ataupun datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada ketika ini. Sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Kita akan sama-sama terbang ke Kuala Lumpur untuk sama-sama dengar berita ringkas. Terus layan gugali ada semua.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, selepas Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan tanah Melayu, beliau melaungkan merdeka sebanyak 7 kali di hadapan lebih 20,000 hadirin di Stadium Merdeka. Laungan ini diikuti dengan seruan azan sebagai simbol bahawa Islam adalah agama rasmi negara. Upacara ini turut diiringi dengan lagu Kebangsaan Negaraku dan 101 tembakan meriam sebagai tanda rasmi kemerdekaan negara.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

Di Kelantan memang terkenal dengan makanan manisnya. Kuih cemek molek lah, kuih akok lah, kuih itulah, kuih inilah, macam-macam kuih ada. Tapi tahukah anda, di Kelantan juga ramai yang kena penyakit kencing manis. Biarkan senyum dan muka je manis, jangan penyakit pun turut manis. Jaga kesihatan anda, saya yakin orang Kelantan semua manis-manis. Pesanan iklan dari saya, Harry Khalifa aka Yapa, untuk pendengar Kelantan FM.

Ah, dengar tu. Terutama sekali, hok tengah jong kecek ni lah. Lon ni ke macam-macam makin ni yang dijual deh. Pelbagai orang kata macam daya tarik ke yang membuat ke kita suruh macam kena beli ni kalau tok teras, lagi tok teras, lagi duduk mikir hok tu lo. Lagi-lagi golongan perempuan, betul tak? Bahaya sebenarnya kalau kita terlalu banyak konsum, terlalu banyak makin ni dan juga minuman manis. Sebab gula berlebihan ni boleh tingkatkan risiko diabetes. Dan bila kita kerap sangat ambil gula tambah dalam jumlah yang sangat tinggi ataupun berulang kali, ia boleh menyumbang kepada pertambahan berat badan dan juga boleh meningkatkan risiko diabetes jenis 2. Diabetes ni dia ada jenis-jenis dia. Contohnya lah deh, kalau lah kita ni minum air teh ataupun kopi ais ataupun apa sahaja air-air yang berperisa ataupun kuih-muih dan juga pencuci mulut hok manis leting tu, boleh lah pergi kepada risiko diabetes jenis 2 tu. Dan bila kita terlalu banyak ambil gula ni ataupun makanan minuman manis ni, akan menjadikan berat badan kita ni semakin bertambah dari hari ke hari. Sebabnya minuman manis ni ada kalori, tetapi biasanya dia kurang mengenyangkan berbanding dengan makanan-makanan yang pecah. Tapi bila kita sebut tentang nasi pun, karbohidrat pun ada juga gula dia ke. Sebab tu kadang-kadang bila kita kalau yang disarankan melalui piramid makanan tu, nasi kalau boleh segenggam suku daripada cendok nasi tu. Gapa nama orang panggil? Oh, tak telitah pula dah. Tiga nak koyak ni. Adalah. Kalau boleh janganlah siapa macam bertambah-tambah, sebab dalam nasi tu sendiri ada gula. Dan sebenarnya bahana bila kita terlalu macam addicted dengan benda-benda ataupun makanan minuman yang manis ni, gigi kita pun boleh terkesan sama. Sebab bakteria dalam mulut ni, dia menggunakan gula dan dia akan hasilkan asid yang boleh rosakkan permukaan ataupun lapisan gigi kita ni. Lagilah kerap gigi kita ni terdedah kepada gula, maka lagilah tinggi risiko kerosakan gigi. Kadang-kadang kita suruh macam air manis tu tak dikira macam tambah berat juga ke, sebenarnya salah. Ini mungkin ramai yang terlepas pandang sebabnya kalori daripada minuman pun masih lagi tetap dikira. Sambil tu kita nak baca ke komen di live TikTok dari sahabat kita Umi Hani 68. Makin nasi tak boleh hacak sangat. Betul dah tu Umi Hani. Tapi hok jom baca komen ni ke. Tak genak lah kalau jumpa puyuk nasi tu. Adalah. Dan ini daripada saranan WHO sarankan kalau boleh hadkan gula bebas. Dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO mengesyorkan gula bebas ni dihadkan kepada kurang daripada 10% daripada tenaga harian. Apabila kita kurangkan kepada sekitar 5%, dia akan memberikan manfaat kesihatan yang bertambahan. Okay. Terima kasih yang mana masih lagi join dan juga tonton live menerusi live TikTok ini. Terima kasih. Sambil-sambil tu Nuhani tengah duk kecek pasal kalau boleh kurangkanlah pengambilan manis. Walaupun kita rasa macam contoh dalam sehari tu, kalau tak ambil manis, serang macam tak cekak, serang macam laih ko, serang macam tak best lah hari kita nak harungi pada hari tu kalau tak ambil manis. Boleh, kita boleh buat. Kita kena ubah mindset. Sebenarnya apa-apa sahaja yang kita lakukan bergantung kepada mindset kita. Deh, kalau kita fikirkan kita boleh, jika kau fikirkan kau boleh, Kau hampir boleh melakukan. Janganlah namu ke ngepek mocik kiah kita tengah duk jemur-jemur baju tiko ni deh. DJ Nuhan ni memang mencabar kesabaran sungguh. Aku nyo lama dah tak berjemur kain. Yang main nyanyi pula dah eh. Okay. Umi kata gapo ni? Umi lo ni kurit dah makin malik. Terutama nasi. Jari makin. Itulah kata betul kat Umi kita. Mindset kita sebenarnya yang mampu mengubah pola pemakanan kita. Sebenarnya atas diri kita sendiri deh. Bila kita sudah terlalu membiasakan perkara-perkara yang macam
Eh, tak boleh, tak boleh ambil. Tak boleh kalau tak ambil minuman manis ni. Takut tiba-tiba macam hypo kodok deh. Yang penting ada cara dia. Kita tak boleh nak tinggal manis tu sekaligus. Kita buat satu persatu. Bila kita dah berjaya melepasi fasa pertama, kita pergi pula ke fasa kedua. Mana kata contoh hari ni, kalau tubik ni saing-saing ko, tengok saing makan dessert ko, okay. Eh, teralah weh, sedap ni. Cuba gak belajar untuk ada penolak ke kepada saing-saing tu deh. Kita gak ikut orang-orang semacam, kita ni kena ada makna kata macam versi diri kita sendiri. Tak mudah macam jadi lalang, tiba pulak lalang. Mana kata macam, contohlah semalam sebelumnya masuk pagi ni, kita dah macam janji untuk cut sugar. Tapi esok okay, bila sain tu gi ajak rehat ko, guys, nak beli kek ke ataupun apa-apa saja minuman yang manis, cuba kita macam ingat ke balik, tak boleh. Semalam aku dah janji dah dengan diri aku untuk cut sugar. Tak boleh. Tapi pandai-pandai kita lah, okay, membuat penolakan tu. Janganlah macam tak boleh ni kena cut sugar. Sebab kadang-kadang bila kita dah huah-huah, dah gege kau orang nak cut sugar, nak jaga tubuh badan, nak diet, benda-benda hok kita gege tu tak jadi skalanya. You kena senyap-senyap. Biar diri kita saja yang tahu. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Blackpink feat Selena Gomez. Sebut pasal Blackpink ni, kita seram macam korogato iromu te nanesyo jeka munta bikin sampai terendah iromu te nanesyo araso kicam bola. Jom sama-sama kita dengar dulu lagu, iaitu Ice Cream. Golongan perempuan kan memang marah benar lah deh kalau dengar Ice Cream ni kah. Tapi holah, kok lagu mana pun, lah berasa macam Nuha ni tak sapa lagi ni. Oi kata macam dalam list target untuk ku ke badan ni, bila sebut Ice Cream ni berasa macam nak pergi beli selalu lepas habis konti ni. Apa-apa pun, layan dulu Gurali ada semua.

0: cream.
1: Ha, buka radio, buka radio, buka radio, Baya.
2: Buka apa pula?
1: Aduh, kita minat lah. Ini radio Kelantan, Baya.
2: Godio, sayang. Aku pun nak dengar juga.
3: Mak suka dengar radio Kelantan FM ni. Orang jeligo lah. Rasa jeligo sedap.
4: Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi, siapa malam? Memang tak tukar radio lain dah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Baik, setiap hari Selasa seperti biasa, kita bersua kembali dalam segmen Buka File, ruang untuk kita merungkai persoalan dan juga permasalahan yang mungkin pernah kita hadapi dalam kehidupan seharian. Dan hari ini, Nuha bersama Puan Mutiara Nur Hanani binti Rusli, iaitu peguam bela dan peguam cara. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Nuha.
0: Selamat datang ke Konti Wow Kelantan FM.
1: Okay, terima kasih Nuha.
0: Sama. Apa khabar Puan?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Baik Puan, untuk kupasan kita pada minggu ini, kita bawakan satu tajuk yang cukup dekat dengan ramai pembeli rumah semestinya. Dan tajuk kita pada hari ini, nak beli rumah, fahami prosesnya sebelum tanda tangan. Dan sebenarnya tajuk yang kita ketengahkan pada hari ini terpakai kepada semua orang. Okay? Mungkin sebab nak ada rumah dan juga tempat berlindung ni adalah satu keperluan, terutamanya pada ketua keluarga lah biasanya. Dan bila kita bercakap pasal nak beli rumah ni, ada juga antara kita kata ke orang-orang loan ni yang belum lagi yakin untuk berkomitmen dah. Contohnya dalam pembayaran pinjaman perumahan dalam masa 30 ataupun sehingga 35 tahun ni, ataupun ada juga yang kita kata ke masih lagi ragu adakah gaji bulannya dia tu layak ke tidak untuk membeli rumah. Ataupun yelah, bila kita kata ke orang-orang zaman loan ni, kebanyakan dia memang planning untuk nak sewa selama-lamanya. Deh, nak ikut ke kepada trend lah. Jadi sebenarnya, susah sangat ke proses untuk kita nak dapat ke rumah ni, nak beli rumah ni sebenarnya Puan? Silakan.
1: Okay, terima kasih Nuha.
0: Sama.
1: Okay, jadi sebenarnya, dia susah kalau kita tak tahu cara. Ramai
0: betul
1: orang luar ni, rakyat-rakyat kita ni, dia nak beli rumah tapi tak tahu nak cari dekat mana, nak tanya siapa, takkelah terus nak jumpa peguam.
0: Betul.
1: Diorang ni kalau jumpa orang awam ni, kalau sebut peguam, dia jadi takut, jadi rasa benda tu serius kan.
0: Jadi cuak.
1: So hari ni kita buat perkongsian.
0: Baik.
1: Untuk apa kita perlu buat bila kita dah terfikir dah nak beli rumah.
0: Dan bila kita sebut pasal nak beli rumah ni, boleh Puan kongsikan sebenarnya apa dia tips ataupun perkara yang paling penting untuk kita tahu, untuk kita kenal pasti sebelum kita nak beli rumah ni? Adakah dengan kita duk tanya orang kampung sekeliling, kita survey dulu, kita riki-riki dulu ke? Macam mana tu Puan?
1: Okay, ramai yang buat cari rumah dulu. Kadang-kadang tu sampai 10 rumah dia survey, dia cari rumah.
0: Baik.
1: Lepas tu nak cari rumah tu sebulan, dua bulan. Lepas tu bila kita submit loan, yeah, tak lepas. Jadi ramai
0: betul
1: memulakan dengan cara yang salah, iaitu pergi cari rumah dulu. Masalahnya owner dah berharap dan owner kecewa, buyer pun kecewa, iaitu pembeli. Jadi cara yang pertama, tips pertama, check dulu kelayakan kita. Kita kerja kerajaan ke, kita kerja swasta ke, berniaga ke? Kalau kerja swasta, check kelayakan dulu dengan bank. Pergi dekat bank, cari pegawai mortgage, pegawai bahagian perumahan, cakap saya nak check kelayakan. So bank akan check secrecy tos kita, macam mana slip gaji kita, adakah layak untuk membeli rumah. So ramai tak tahu, tak tahu macam mana nak cari nak beli rumah kan. So
0: betul,
1: pergi bank dulu untuk kerja swasta. Dan bila kita dah ada berniat untuk membeli rumah, dari sekarang dah boleh bersedia untuk cantikkan sitos dan secrets kita. Maksudnya kalau Nuha ada hutang kereta, hutang personal loan, credit card, dari sekarang ni janganlah ada lompong-lompong. Sebab bank nak tengok kita punya disiplin dalam dalam membayar loan kita lah. Kalau credit card, sitos, credit card, personal loan kita pun kita
0: terlalu banyak
1: tunggakan, ada lompong-lompong, macam mana bank nak percaya nak bagi kita pinjaman?
0: Betul.
1: Untuk bagi pinjam duit untuk beli rumah pula.
0: Betul.
1: Sedangkan rumah tu 35 tahun dia punya loan, bukan macam personal loan 10 tahun. Kita nak habis bayar rumah tu, selalunya kita dah pencin.
0: Ya, betul.
1: Masih perlu membayar rumah.
0: 10 tahun pun kita rasa lama dah.
1: Betul.
0: Ini kan pula 30-35 tahun.
1: Betul. Sebab itulah kita adakan perkongsian hari ini untuk kita consider beberapa perkara, untuk kita kira-kira kos-kos yang ada dan barulah kita decide untuk membeli rumah. Itu untuk kerja swasta lah.
0: Baik.
1: Okay, dan berniaga.
0: Yeah.
1: Okay, kalau untuk kerja kerajaan, anda tak perlu pergi ke bank kerana khas untuk penjawat awam.
0: Baik.
1: Anda ada LPPSA,
0: oh,
1: Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Maksudnya LPPSA ni dia memberi pinjaman perumahan kepada penjawat-penjawat awam. Adalah kelebihan-kelebihan dia.
0: Baik.
1: Dan antaranya 100% pembiayaan. Kalau anda contoh kerja nurse di hospital, anda nak beli rumah RM300,000, LPPSA akan approvekan RM300,000. Jadinya tak perlu keluar duit RM10,000, RM20,000, RM30,000 untuk cover deposit lah. Kelebihan kita kat situ. Dan satu lagi, LPPSA dia tak tengok sitos, sikris, tak tengok macam bank. Dia tengok dekat slip gaji sahaja. So jadi kenapa jika kita lihat kepada kenyataan Menteri Wilayah Persekutuan pada November 2024, lebih separuh penjawat awam masih belum memiliki rumah. Dia jadi persoalanlah, kenapa penjawat awam masih ramai belum memiliki rumah sedangkan mereka adalah golongan yang sangat mudah nak lulus pinjaman perumahan lah. So itulah, kalau anda kerja kerajaan, penjawat awam, contact lawyer. Boleh cari lawyer untuk lawyer checkkan kelayakan LPPSA. Nanti bank dan LPPSA akan bagi tahulah berapa kelayakan anda. RM300,000 ke, RM400,000 ke. Barulah kita cari rumah ikut kelayakan kita. Tak adalah kita membazir masa, membazir tenaga.
0: Perlu nak pening kepala dah.
1: Betul.
0: Contohnya bila kita dah check kelayakan kita tu, contoh kelayakan kita tu boleh pergi setakat RM400,000. Jadi berapa sebenarnya potongan bulanan yang selamat untuk kita nak beli rumah ni?
1: Soalan yang sangat bagus, Nuha.
0: Baik.
1: Okay, kita buat contohlah biar kita senang faham kan. Nuha pergi bank, contohlah Bank Rakyat Wakaf Syariah ni. Nuha pergi, Nuha cek kelayakan, Bank Rakyat kata kelayakan Nuha RM400,000. Dan adakah Nuha perlu cari rumah RM400,000 juga? Kalau kita ikut kepada PIDM punya garis selamat, garis selamatnya adalah 35% daripada gaji bersih. Contohlah gaji Nuha RM4,000. So garis bersih, garis garis selamat dia adalah 35%, iaitu RM1,400 potongan bulanan tu untuk rumah RM320,000. So walaupun bank kata Nuha lulus RM400,000, tapi garis selamat Nuha adalah untuk beli rumah RM320,000. Sebab apa? Sebab macam Nuha tahu tadi, loan rumah ni 30 tahun, 35 tahun. Sekarang memang kita boleh bayar, kita tak tahu nanti masa depan macam mana kan?
0: Apa yang berlaku lepas hari nanti.
1: Betul. So Nuha, so janganlah mentang-mentang kita lulus RM400,000, potongan bulanan RM2,000, separuh daripada gaji tu semua kita nak bayar rumah. Kita mestilah ada nak bayar anak sekolah.
0: Kita pun ada apa nama yang pembiayaan yang kita kena settle setiap bulan.
1: Betul, kereta, kredit card. So kita kena ukur baju di badan sendirilah. So garis selamat adalah 35% daripada gaji bersih kita.
0: 35%. Baik, sebenarnya banyak lagi yang kita nak kupaskan untuk tajuk hari ini. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dari persembahan Uji Rashid, Aku Tertipu. Terus layan gugali. Aduh, semua.

0: dari mewakili pendengar kita, sebenarnya macam mana kita ni nak pastikan yang rumah tu ada masalah dari segi contohnya geran ataupun daripada segi hak milik dan juga daripada segi tuntutan pihak lain, pihak lain sebelum kita nak keluarkan duit tu?
1: Ini mungkin jawab soalan daripada pembeli kalau dia beli rumah secara cash lah. Beli rumah secara bank, bank akan semak dan lawyer pun akan semak dahulu.
0: Baik.
1: Dan jika kebanyakan rakyat Kelantan ni kalau beli guna cash, dia tak nak guna lawyer, dia nak urus sendiri. Saya
0: betul.
1: Pernah buat di pejabat tanah, settle semua kan.
0: Dia nak mandas sendiri.
1: Betul. Tak ada masalah, cuma kena buat carian di pejabat tanah.
0: Baik.
1: Pejabat tanah ni siapa-siapa boleh buat carian. Bukan owner sahaja. Bukan kita owner tanah, kita seorang boleh buat. Siapa-siapa
0: betul.
1: Boleh. So jika kita berminat untuk membeli satu lot tanah tu, pergi buat carian di pejabat tanah. Buat carian rasmi. Jangan cabutan RM30 tu. Itu tak lengkap. Carian rasmi mahal lah sikit, RM120 satu, satu carian rasmi. Tapi dia lengkap lah. Lengkap dengan detail-detail. Dan kemudian boleh panggil jurukur. Kita keluar duit sikit daripada kita kena tanggung kerugian yang lebih banyak nanti. Panggil juru ukur pun tak banyak untuk juru ukur semak tanah yang kita nak beli tu dari mana ke mana. Kadang-kadang penjual dia akan cakap tanah kita di sini. Sedangkan rupanya
0: dia lagi tak tepat pun sebenarnya.
1: Betul. So itulah antara yang kita boleh buat sebagai orang awam lah. Sebab kita bukan lawyer kan.
0: Betul.
1: So pergi pejabat tanah, buat carian tanah tersebut dan panggil juru ukur, bayarlah sikit juru ukur untuk buat verification di mana tanah kita sebenar.
0: Bila kita nak beli sesuatu tu jangan berkira, lagi-lagi melibatkan soal tanah ataupun rumah ni, kena spend lebih lah sikit.
1: Betul.
0: Kalau kita tak say rugi ataupun banyak perkara kita kena settle kemudian hari. Baik Puan, bila kita berdiskusi tentang nak beli rumah ni, betul ke kalau rumah yang kita beli menggunakan pinjaman ni boleh dilelup?
1: Soalan yang sangat bagus.
0: Baik,
1: kerana ramai pembeli dia beli tapi dia tak aware pasal kenyataan ini. Setiap rumah yang kita beli menggunakan LPPSA ataupun menggunakan pinjaman bank, rumah tersebut kita akan gadai dan cagar kepada bank dan LPPSA tersebut.
0: Betul.
1: Dan geran original kita takkan pegang. So jangan terkejut lepas settle jual beli kita dah masuk rumah, kita dapat photo state je geran. Kita tak akan dapat yang original sebab bank dan LPPSA yang akan pegang sampailah 30 tahun, 35 tahun kita habis bayar. Lepas habis bayar barulah bank dan LPPSA pulangkan. Kita buang nama LPPSA dan bank daripada geran, barulah itu rumah kita 100% secara rasminya.
0: Jadi once bila kita dah dapat rumah tu, payment bulanan kita pun kena comel.
1: Betul Nuha. Jangan 12 bulan pertama je kita excited nak bayar, lama-lama kita jadi bayar tak bayar, bayar tak bayar.
0: Mula-mula je committed nak bayar. Lepas tu ni awak tak tahu gitu, awak sambil lewa.
1: Betul, kena sentiasa beringatlah rumah ni masih rumah bank, masih rumah LPSA. Cantikkanlah payment tu sampailah 30 tahun. Sebab rugilah. Contoh dah 15 tahun kita bayar, berapa banyak dah kita bayar. Takkanlah kita nak kena lelong kan, rugi.
0: Rugi. Banyak rugi lah pembeli lah sebenarnya. Dan macam mana pula kos dengan kos-kos yang berkaitan kalau kita nak beli rumah ni sebenarnya Puan?
1: Okey. Bila kita dah decide, kita kita dah gagah dah ni nak beli rumah ni kan. So ada beberapa kos yang kita kena consider. Mungkin kita boleh masuk dalam pinjaman ataupun mungkin kita kena keluarkan duit sendiri. Sebab banyak juga kes dah jumpa lawyer terkejut, banyak saya kena keluarkan. Ingatkan semua boleh masuk dalam loan kan. Okay, so antaranya kos guaman lah. Kos guaman ada dua. Mana-mana lawyer sama, sebab lawyer tertakluk kepada adalah akta yang kita kena follow. 1.25% daripada harga rumah. Kalau rumah kita mahal, mahal lah. Sebab dia ikut persen kan, 1.25%.
0: Setiap persen tu.
1: Dan selalunya separuh lah kos guaman tu. Contohlah RM10,000, RM5,000 boleh masuk loan, RM5,000 lagi dia kena keluar duit sendiri. Dia subjek kepada rumah masing-masing lah.
0: Baik.
1: Keadaan masing-masing. Dan seterusnya kos penilai. Kos penilai ni maksudnya tiap kali kita beli rumah, penilai akan melawat rumah kita. Dia akan buat report macam buku. Dia akan buat report. Akan report lah tentang valuation rumah tu berapa, rumah tu di mana, gambar-gambar rumah semua ada dalam tu. So itu kalau bank lah, LPPSA tak ada. Okay, so kos penilai selalunya lebih kurang lah. Kes-kes yang saya selalu buat 800 sampai 1,500 lebih kurang lah.
0: Lebih kurang.
1: Boleh masuk loan. Ataupun kalau loan tu tak boleh masuk kos penilai, kita terpaksa bayar sendirilah. Okay, so satu lagi MRTT dan MLTT. So saya nak tekankan tentang

0: RTT dan MLTT ni, ini adalah insurans untuk pembelian rumah.
1: Baik.
0: Sesiapa pembeli yang membeli rumah, selalunya LPPSA dan bank akan wajibkan ambil insurans ni. Maksudnya jika pembeli itu membeli rumah dan dilindungi oleh insurans selama 35 tahun.
1: Oh,
0: kalau pembeli itu meninggal, tak habis bayar, waris waris tak perlu bayar. Waris-waris tak perlu tanggung loan
1: dia
0: tersebut.
1: Dia akan memang terjamin sehinggalah 35
0: betul,
1: tahun.
0: Betul. Dan dia subjek kepada kesihatan kita juga waktu kita membeli rumah. So, ada bank dia suruh buat medical report.
1: Baik.
0: So, okay. Lepas tu, jadi saya nak tekankan kepada yang takut-takut nak beli rumah, takut takut nanti waris-waris pula kena bayar hutang dia kalau dia meninggal kan. So jangan risau. Kita zaman sekarang kita ada MLTT, ada MRTT.
1: Sudah ada rekod-rekod khas tu.
0: Betul, betul. Memang wajiblah ambil ni. Dan waris-waris paling bestnya waris-waris tak akan dapatlah rumah tu ke dia. Okey, seterusnya okay, MRTT, MLTT ni selalunya masuk dalam loan. So, klien tak perlu keluar dulu lah. Okay, so seterusnya cukai pintu dan cukai tanah. Ini bila rumah kita dah masuk rumah dan kita tak tahu. Eh, ada cukai tanah, cukai pintu rupanya kena bayar. Tiba-tiba dapat surat denda. Denda tu lagi mahal daripada
1: maksudnya
0: tunggakan
1: tu. Maksudnya sekiranya kalau kita tidak dimaklumkan daripada awal perbincangan itu.
0: Betul. So, selalunya lawyer akan advise lah tentang cukai tanah dan cukai pintu ni. Tapi kadang-kadang ada yang tak ingat.
1: Terlupa.
0: Beringatlah setiap tahun bayarlah cukai pintu, cukai tanah tersebut. Cukai pintu bayar di boleh online je sekarang. Bayar di majlis perbandaran dan cukai tanah di pejabat tanah.
1: Baik, Puan, ada apa nama ni? Kita punya pendengar kita yang bertanya dari Muhammad Asri. Saya dah selesai bayar tapi bila nak buat tuntutan insurans, nombor polisi tiada dalam rekod langsung. Macam mana tu, Puan?
0: Yang itu selalunya urusan dengan bank lah, sebab tuntutan semula MRTT ni lawyer tak uruskan. Selalunya bank akan uruskan. Contohlah Nuha dulu beli rumah dengan bank, bank BSN lah contoh kan. Lepas tu Nuha jual rumah tu. So Nuha kena pergi BSN semula.
1: Kena settle minta dengan bank.
0: Betul.
1: Juga.
0: Sebab bank yang tahu dia guna, dia sebab bank yang submit kan Nuha ambil takaful yang mana, MRTT yang mana.
1: So bank yang tahu detail kita macam mana.
0: Betul, betul. So pergi semula ke branch bank tersebut. Bank tersebut akan uruskan.
1: Okey. Jadi sebenarnya kita lah berbalik kepada pembeli itu sendiri, dia kena peka dan juga kena ada knowledge.
0: Betul.
1: Sebelum ditipu atau sebelum ditindas itu sendiri.
0: Betul.
1: Dia kena ada banyak unsur was-was ke, kena cari orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih arif dalam bidang beli rumah
0: ini
1: sendiri.
0: Satu lagi, jangan takutlah nak jumpa lawyer untuk tanya proses ni, tak apa.
1: Betul.
0: Dia bukan jumpa lawyer nak tanya nak beli rumah, wajib buat dengan wajib beli juga, bukanlah macam tu. Kita tahulah, kita nak nasihat dulu.
1: Dia ada proses by proses lah, Puan kan. Okey, dan kita sebenarnya dah kesuntukan waktu dah ni. Jadi sebagai penutup, mungkin Puan nak sampaikan pesanan yang paling penting supaya bila pembeli ni nak cari rumah ataupun nak dapatkan rumah ni sebelum mereka tanda tangan, supaya bila beli rumah tu tidaklah menyesal di kemudian hari, Puan.
0: Okay, so yang pertama saya akan mention tentang masalah-masalah yang sering berlaku dalam jual beli hartanah ni. Pertama, pembeli ni dia terkejut tiba-tiba ada kos-kos yang tak dijangka, dia kena keluar. So tips dia, boleh keluar KWSP account 2 kalau ada kena bayar kos guaman, kos-kos penilai semua yang kita tak ada duit nak bayar tu.
1: Macam mana
0: kita boleh keluar
1: itu?
0: Lepas signing dokumen, lawyer akan prepare dokumen tersebut.
1: Baik.
0: Kemudian kedua, bila dia beli rumah dengan penjual, penjual ada janji-janji. Oh, bocor ni saya akan baiki. Sedangkan rumah subsale, rumah second adalah rumah yang penjual tak akan bagi waranti. Kita bukan beli rumah dengan kontraktor. Kontraktor ada waranti. Tapi dengan penjual rumah, kita beli apa adanya. Tapi jika penjual berjanji, nanti saya akan baiki mozaik, saya akan ni, tolonglah rekod tulis, double confirm dengan penjual secara bertulis, yeah, dan bagi tahu lawyer, minta lawyer masuk
1: asalkan
0: dalam perjanjian.
1: Asalkan kena ada bukti tu.
0: Betul.
1: Untuk apa-apa hal yang berlaku, senang kita nak kemuka kek kemudian hari.
0: Betul. Masuk dalam perjanjian yang penting.
1: Baik.
0: Kadang-kadang lawyer tak tahu ada janji manis daripada penjual.
1: Betul.
0: So, kebanyakan penjual, mana ada saya janji? Mana ada? Pembeli nak buktikan dia tak ada rekod.
1: Muslihatlah kita kata ke dia.
0: Betul. So, itulah antaranya. Dan satu lagi yang saya sebut tentang panggil juru ukur tu, salah faham dalam kedudukan tanah.
1: Okey. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mutiara Nur Hanani binti Rusli, peguam bela dan peguam cara, yang telah menjelaskanlah tajuk diskusi kita pada hari ini. Nak beli rumah, fahami prosesnya sebelum kita nak tanda tangan. Jadi kepada pendengar yang mana sedang dengar Kelantan FM ni, kena beringat, kena riki-riki dulu, kena ada unsur was-was, ataupun kena jumpa orang yang lebih arif dalam bidang nak beli rumah ni. Sebabnya kita nak beli rumah ni, bukannya kita nak beli kain hello tepi jalan. Kita nak duduk kalau boleh dalam jangka masa yang lama. Betul. Jadi kita kena fikirlah kehadapi apa yang berlaku kalau aku sign ni, apa yang akan terjadi kalau aku bersetuju untuk ambil rumah ni. Okey, baik. Terima kasih Puan sudi sama-sama datang di Kelantan FM, di Kelantan FM ini. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Di mana-mana, Kelantan FM sok mo ada.

Hidup kita ni serupa lukisan. Ada macam-macam warna dan ada macam-macam bentuk. Warna-warna itulah yang akan memberi keindahan serupa juga hidup kita. Bayangkan, jika hanya ada satu warna, lukisan akan hilang serinya. Begitu juga.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilma la yunsa amma ba'da. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah ini tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis, adapun dengan nikmat Allah hendaklah kamu sebut, maksudnya kita sebut Allah. Kita syukur kepada nikmat Allah sehingga kita boleh berbicara, kita boleh mendengar pada hari ini, kita boleh bercakap, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berunggah, kita boleh berlari dan sebagainya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita meletakkan KPI kita. Hari ini orang kita, orang bincang tentang KPI dalam hidup mereka. Jadi kita ada KPI kita sebagai seorang Islam, KPI kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meletakkan kualiti dalam ibadah. Marilah kita meletakkan kualiti, perbanyakkan ibadah. Sehingga Al-Quran cerita kepada kita, fastabiqul khairat, hendaklah kamu mendahulukan, fastabiq, hendaklah kamu berlomba-lomba mencari kebaikan. Kebaikan dalam agama kita adalah apalah? Kita mampu bermunajat dengan Allah, kita mampu beribadat kepada Allah. Itu pokoknya. Kita sebagai hamba Allah, sebesar mana kita, setinggi manakah kita, semulia manakah kita di dunia, sehebat manakah di dunia, semasyhur mana kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak marah, Allah tidak marah kepada kita cari rezeki. Tapi jangan lupa, ada masa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa, ada peluang untuk kita tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari melihat bagaimana ibadat kita perlu ada kualiti. Semakin hari semakin meningkat. Kita ingat ya, semakin meningkat. Dan kita ingat ya, bila graf orang mukmin, kata alim ulama Hasan Al-Banna rahimahullah taala, graf orang mukmin adalah istilah kita ni sentiasa menaik menaik menaik, bukan sedang menurun. Apabila kita semakin umur kita lanjut, maklumlah kita ni semakin tua, semakin lama semakin lanjut usia, kedegat kita, tenaga kita semakin berkurangan, tenaga kita semakin lemah. Itulah menyebabkan kadang-kadang kita ni dalam ibadat kita semakin lama semakin. Sebab itu kita pulung betul-betul. Kita cari yang terbaik. Apabila dalam masalah begini, kita tidak mampu nak buat yang terbaik. Dalam masa kita sihat ya, apabila dalam masa kita sihat, kata alim ulama, masa kita sihat ini kita buat amal ibadah. Buat amal ibadah baik-baik, sebaik mungkin. Kalau di masa kita sakit, kita teringat nak buat amal ibadah, tidak boleh. Sehingga keluarnya linangan air mata. Bagaimana, apakah amal ibadah itu Allah SWT? Allah terima ibadat itu sebagaimana kita sihat. Maka ada peluang untuk kita buat yang terbaik. Carilah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kali itu, sama kita mari melihat bagaimana kualitinya ibadat para sahabat Nabi. Kualitinya alim-alim ulama, wali-wali Allah, ini kualitinya ibadat mereka. Kita nak tiru, saya nak bawa cerita, saya nak bawa sama-sama kita kongsi kisah-kisah yang menarik dari kalangan para sahabat maupun orang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan kita rangsangan motivasi supaya kita satu hari nanti, ya Allah, kita boleh melakukan sebagai mereka, walaupun tidak boleh, sekurang-kurangnya kehendak kita, keazaman kita adalah untuk meniru kehebatan ibadat mereka ini. Cuba kita mari melihat ya. Dalam satu, selepas saja dalam satu peperangan, satu reka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, ya Allah, bersama sahabat kembali nak balik ke Madinah, maka berhentilah satu ketika di bawah satu tempat. Maka Nabi berpesan kepada sahabat, wahai sahabatku, di sini tempat kita berehat, maka hendaklah ada beberapa sahabat, beberapa kamu menjaga sekitar, takut kaku diserang oleh musuh. Maklumlah ya, sampai di waktu malam, maka di situlah, maka sahabat, ada beberapa orang sahabat menjaga di sudut sana, di sudut sini, dan pelbagai sudut. Maka ada dua orang sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang kuat beribadat pada Allah. Maka dua orang sahabat itu namanya dia Ubad bin Bishr dan Amr ibn Yasir. Dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini pada satu ketika, kata Ubad Ibn Bashr mengatakan, wahai ya Ammar, bagilah peluang untuk aku, bagi peluang pada kamu untuk kamu berehat seketika.
Kamu tidurlah dulu. Kemudian pada hujung-hujung nanti, dekat-dekat pukul 1, pukul 2 malam nanti, insyaAllah kamu ambil alih pula. Nak ceritanya, dia peluang pada masa itu sahabat Ammar ibnu Yasir, maka dia ambil peluang untuk tidur. Maka seorang sahabat ingin berjaga, nama dia Ubad ibnu Bishr, pada masa itu dia berjaga. Apabila dia berjaga, cuba bayangkan dalam keadaan musuh mengintai, didapati ada yang sahabatnya Ubad sedang qiyam mendirikan solat pada waktu malam. Maka terkenalah lembing, tengah kata terkenalah panah. Panaham tersebut terkenalah kepada tubuh Ubad, kata setengah kata di paha dan setengah kata di bahu. Biarlah bagaimanapun, biarlah yang terkena panaham tersebut. Apabila terkena, maka dicabutnya panaham tersebut. Pada masa itu, kemudian masa lagi qiyam, masih lagi dia qiyam, dia mampu lagi bermunajat dengan Allah. Kita tahu innamal musalli munajin rabbah, sesungguhnya orang yang bersembahyang itu dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu dia tengok balik bagaimana seorang sahabat Nabi ini qiyam, masih qiyam, masih lagi tetap dengan solat dia. Solat dia masih khusyuk. Apa maksud khusyuk, tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian? Ialah kita mampu meletakkan bahawa apa dia itu, rasa hebat di dalam hati kita. Kata alim ulama, khusyuk-khusyuk ini adalah merasakan kehebatan di dalam hati kita tentang keagungan Allah. Khusyuk antaranya. Kata alim ulama Fudail ibn Iyad mengatakan, orang yang sentiasa mengadu kepada Allah juga dianggap khusyuk. Dalam solat kita mengadu pada Allah, kita sedang membaca ayat suci Al-Quran, kita sedang membaca kalamullah dalam keadaan kita merintih, berhadapan dengan Allah, kita baca Al-Quran, bermunajat, berhadapan, seolah berbicara dengan Allah. Itu tanda kita khusyuk di dalam solat kita. Itu kata ulama. Maka sahabat tadi pun dalam keadaan, maka datang panah yang kedua. Panah pertama sudah kena. Dalam keadaan begitu, panah kedua terkena juga. Kali kedua sudah kena panah, maka dicabutnya juga panah tersebut. Dalam keadaan begitu, berdarah dah dia. Kedalam keadaan seterusnya, terkena kali ketiga, masih lagi meneruskan bacaan, masih lagi solat dalam keadaan kiam itu sendiri. Maka dalam keadaan terkena panah ketiga, maka dia terasa berat. Terasa. Apabila terasa, maka dalam keadaan kiam, dia tak nak menghabiskan bacaan Al-Quran, sehingga kan dia terus saja menghabiskan bacaan Al-Quran. Apabila dia rokok, kemudian terus lepas rokok dia nak sujud, dia terasa nak mengejutkan kawan dia tapi tak sempat. Kemudian juga selepas dia sujud, baru dia terasa sempat untuk mengejutkan sahabat dia, iaitu Ammar bin Yasir. Masa dia sujud tadi, maka dia ambil tangan dia, kejutkan sahabat. Terkejut sahabat masa kawan ni masa telah berdarah dan salam dia. Maka sudah salat mati, maka dia tanyalah kepada Ubad, "Ya Ubad, kenapa kamu tidak kejutkan aku semasa kamu di mana?" "Aku masa itu aku bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sedang mengajak dengan kekasih aku." Kalau kita lah balisne, kalau dia gawe kita kecek dengan kita, kekasih idaman hati kita, apabila dia kecek, oh tak kelip mata, benek kata, tak beralih nak muka kita. Kita tatak sungguh. Bapa, sebab kita anggap dia kekasih hati kita. Begitu juga dengan sahabat, apabila bermunajat dengan Allah, dia rasa malu untuk memutuskan hubungan dengan Allah, sehinggalah dia memberi salam. Inilah keadaan bagaimana para sahabat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Biar kita ada KPI kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Kita ni sudah lama, kita lama dah amal ibadah. Kadang-kadang nak kita semaya itu, nak kita ngaji sekolah rendah dulu, tak beki-beki lagi. Ataupun cara kita semahaya itu, rokok kita ke, sujud kita ke, iktidak kita ke, nak kita belajar, nak zaman-zaman sekolah menengah dulu, nak ustaz-ustaz ajar, nak ustaz-ustaz ajar dulu, tak pernah beki pun. Kalau boleh, waktu ada kena hadir juga kuliah-kuliah agama, supaya kita takut ada benda kara yang perlu kita baca, nak memberatkan amalan kita. Pada kadang-kadang semahaya gini, kita perlu juga perkara-perkara yang supaya boleh berat amalan kita. Orang semahaya sepuluh kita juga, dia semahaya sepuluh kita juga, tapi apa boleh pahala berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata adik ulama, antara semahaya kita kadang-kadang kita perlu baca kadang benda-benda kara, antaranya disentuh oleh ulama kita, iaitu selepas kamu baca surah Al-Fatihah.
lepas kita baca surat Al-Fatihah. Jangan kita miss, jangan kita ni tak sempat baca. Jarak antara lepas baca tahu sebelum kita baca ayat lazim itu, bacalah ayat patung patah ayat Al-Quran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa kita baca ni masa nak tutup doa kita. Alim ulama pesan, barang siapa baca ni, dia jadi amal ibadat kita semua, ya, dia jadi berat. Sebab akhirat amalan kita ni akan ditimbang. Walaupun bukan dengan amalan kita tadi, kita boleh masuk syurga, masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi biarlah berat juga. Kita nak juga benda-benda lagu ni, biar timbang tu nampak ada rego. Timbang itu biar ada rego, biar ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar, kita beki segala amalan kita dengan kiam kita dulu juga. Tidak serupa nak kita dulu lepas kita ngaji ni. Biar ada KPI kita, ya Allah, biar kiam aku ni kiam nak molek dah. Baca Quran pula biar comel juga. Biar kita ngaji dulu, kita baca petiah letih pukat. Loh ni kita belajar pula lagi mana petiah. Biar kita betul Fatihah. Jumpa 2-3 orang tu guru, biar betul. Kelelok ni kita kohor tua ni, dia jadi kerah.

pahami benda-benda lagu ni. InsyaAllah kita sama-sama beki, kita letak KPI yang terbaik dalam ibadah kita. Hak ni lah kita naknya. Benda lain kita boleh tak KPI. Kalau rumah ni kita nak kata KPI kita boleh siap buat bangun ni rumah ni dalam masa setahun. Kita boleh buat jamak teh dalam setahun setengah. Kita boleh buat ni istana ni boleh dalam masa 2 tahun. Comel nak buat, kita boleh buat KPI. Kita letak target kita. Tapi dalam ibadat kepada Allah tak pernah letak target. Ni gagal tuan-tuan. Gagal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi meletakkan target dia sehingga kan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, guana kak ya Rasulullah, ambo ni rasa-rasa ya Rasulullah nak duduk denganmu di dalam syurga. KPI dia kalau boleh masuk atas dunia nak bersama dengan Nabi, tapi di hari akhirat tempat yang paling Allah SWT yang apa semua orang nak berlaku iaitu syurga. Milihkah ya Rasulullah aku nak bersama dalam syurga, tempat Allah, tempat syurga Nabi, syurga Firdaus. Tempat nak paling tinggi, nak paling glamour, nak paling mantap, nak paling hebat sekali atas syurga. Lalu syurga itu, iaitulah syurga Firdaus. Duduknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat as-siddiqin, orang mati syahadat dan sebagainya. Nak dapat benda itu, maka Nabi kata pesan, mutolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud. Apa setuluh Nabi? Sebab Nabi doa juga, tapi mu kena buat juga. Maksudnya, dalam keadaan begitu, dalam melakukan satu-satu ibadah, jangan mi kita ni untuk tolong diri kita sendiri, iaitu memperbanyakkan sujud. Nabi kata, tolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita kena ada gaya. Sebelum ni tak ada semaya sunat. Terik ni tahun ni, tahun baru ni, kita kena banyak semaya sunat sikit. Biar jangan lepas semaya sunat ni. Kepik waktu ni ada sokmo kita ni. Biar ada. Ni duk kada time-time molek kat kita buat. Time muk tak comel. Ni hati kita ni sokmo sentiasa berbolak-balik. Kata orang Arab, kolbun. Qalabun ni maksudnya qalaba. Maksudnya berbalik-balik. Hati kita ni, dia dibolak-balik lagu mana? Supalah kita tanam air di dalam satu bekah, dalam satu kendi. Maka air itu apabila dia panah, maka dia bergelegok. No atas duduk bawah, no bawah di atas legulang-gulang-gulang-gulang-gulang gitu. Maka itulah hati kita tanam molek. Dia buat sokmo. Dia buat tanya, dia muk tak comel. Pergi masjid pedak. Ini hati kita. Sebab itu kena jaga hati kita. Dan hati kita lagi mana kadang apa yang Allah Subhanahu Taala akan tengok. Tepatnya Allah Subhanahu Taala tengok adalah hati kita dalam ibadah. Dalam ibadah duk mana nak kita. Contoh paling sebelah, kita nak sebelah haya, Tuhan tengok gapo nak kita niat dalam hati kita. Sebagai melaku supaya makan ibadat kita, makan-makan kita biar dalam keadaan yang mukum mengikut ikut hukum Allah Subhanahu syarak menjadi sah, daging itu daging yang halal untuk dimakan. Pahala ke jemelah tuan-tuan. Buat nak comel boleh pahala. Siapa gitu dia. Jaga. Kita buat KPI. Banyak dalam kerja-kerja kita. Kita ikut KPI. Mengikut apa-apa lunasan agama. Lunas agama. Dia jadi comel. Dia jadi berkat. Dan digoakan oleh malaikat. Hak ni benda-benda agama. Benda-benda begini. Jadi tak boleh kita anggap benda ni kecil. Tu dia dah. Kalau kita tengok. Jadi kita jangan mih benda laku ni. Oleh itu kalau kita tengok dalam al-tukal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik dulu bagaimana. Itu sahabat Nabi sampai begitu sekali tak nak putuskan hubungan dia dengan Allah sebab dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita tengok bagaimana Rabi'atul Abadah tu, Rabi'atul Adawiyah tuan-tuan, kita kena semua pernah kita dengar nama-nama ni, nama-nama klemo orang yang kuat ibadat kepada Allah sehingga kan waktu malam tidak miss dia pada Allah. Masuk saja waktu malam maka dia menunggu, masuk waktu sah dia ni apa menunggu daripada siang hari, dia menunggu di malam hari. Kenapa tunggu malam? Nak ibadat kepada Allah di tempat-tempat orang yang sunyi. Orang yang tidur belaka, dia nak ibadah kepada Allah. Dia dengan Allah berbicara. Dengan kekasihnya dia berbicara. Sebab itu Allah SWT muliakan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah di semahyan tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, rahimakumullah. Di hadapan dia, tiap kali di depan tikar semahyan dia, adalah ada gapah, adalah kain kapan. Dia tak kain kapan depan tempat dia semayah. Bukan gapo dia tuan-tuan, supaya dia ni boleh ingat kepada Allah bahawa dia akan mati pada Allah pada satu hari nanti. Balik ulama kita dalam keadaan buat kerja, dia ingat pada waktu kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa Allah masa mana? Masa umur dia, alim ulama kita ramai, kebanyakan alim ulama

tengok kita, apabila umur mereka meningkat sampai 40 tahun, maka mereka itu akan bertongkatlah mereka. Bukan kerana sakit pinggang, bukan kerana sakit lutut, bukan kerana sakit sendi, bukan kerana sakit sarah lenguh-lenguh. Dok, mereka ini, umur mereka apabila mencapai umur 40 tahun, mereka ini akan bertongkat. Kerana apa? Apabila ditanya alim-alim ulama, kenapa mereka bertongkat? Untuk menunjukkan bahawa masa sudah singkat, maka dia perlu pecut sepecut-pecutnya. Maka tidak lama lagi dia bakal meninggalkan dunia ini. Maka tongkat ini untuk dia mengingat kepada masa yang dia akan lalui, bekalan dia kena cari, bekalan yang paling banyak di dunia, untuk menuju satu tempoh yang sangat panjang di hari akhirat. Itulah alim-alim ulama kita. Itu Rabi'atul Adawiyah. Allah bagi kehebatan kepada Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika sedang dia bernajat kepada Allah, rumah dia tadi terbuka, pintu dia terlupa nak tutup. Maka dia bermunajat pada Allah. Masa itu seolah-olah dia tertidur, jeneralah terlena seketika. Lepas dia tanya masalah, dia duduk berzikir-zikir, terlena. Maka datang, masuklah orang pencuri. Pencuri pun masuk, pencuri ambil barang rumah dia, ambil barang rumah dia, ambil barang. Tetapi apabila nak keluar, orang itu tidak nampak pintunya. Tak nampak pintu dah. Nak tubik dah, curi boleh. Nak tubik barang daripada rumah tu tak boleh. Maka tak ada arah nak buat. Dia pun tengok. Pusing situ tak boleh, pusing sini tak boleh. Tak ada arah dah dia. Maka letaklah dia makan barang yang dicuri. Maka dia nak, apabila letak saja barang dicuri, nampak pintu. Pegang saja benda yang dicuri, nak dicuri tadi, yang nak dicuri tadi, tak nampak pintu. Maka menengunglah dia seketika, maka duduk situ. Maka bunyi azan, maka Rabi'atul Adawiyah pun sedar. Rupa-rupanya tengok kawan ni, sudah ada orang mencuba. Siapakah kamu? Dia kata, saya datang ni mencuri barang kamu. Tapi aku pelik pula lah sebenarnya. Kenapa? Aku tak dapat nak keluar selepas aku ambil barang kamu. Maka senyum Rabi'atul Adawiyah. Apa Rabi'atul Adawiyah kata? Bahawa kalaupun aku tidur, tetapi kekasih aku tidak tidur sama sekali. Nak cerita kepada kita, itulah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biada ibadat kita semakin lama semakin hebat. Ibadat yang kita buat semakin lama semakin manis. Kecapi manis-manis, rasa lazat dan sebagainya. Nak tinggal tak boleh, rasa sedap. Biar mari duduk situ. Apabila kita merasa manis dia, itulah tanda bahawa datangnya redha Allah. Allah kenal dah kepada amalan kita. Mana kita semaya sunat tu, maksud tak boleh semaya sunat, rasa tak sedap, gudih hati kita. Ya Allah, tak sedap tak lena, tak sedap weh lu, rasa sakut. Maka tanda bahawa amalan yang kita buat itu sudah mendapat perkenan Allah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ni harga paling mahal. Kita pakat cari benda ni. Jom kita pakat cari. Jangan main benda ni. Kita jadikan ibadat kita dengan Allah menjadi KPI kita yang tertinggi. KPI utama kita insyaAllah, biar jadi hamba Allah sebenar-benar, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahawa Umar Ibn Abdul Aziz, ya, bahawa dia nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengatakan bahawa dia ni seorang khalifah. Cuba bayangkan dia seorang khalifah, maka mestilah nak cari tempat-tempat nak sedak, nak sujud tempat-tempat. Kalau kita kapek-kapek nak jenis, kalau sujud atas dia tu kat rasa lain, sedak lembut lah denyutnya. Dia dah, maka khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak dengan kata ulama dalam satu kitab menyatakan kepada kita bahawa tidak pernah sujud melainkan di atas pasir. Nak rayak buidah, nak menunjukkan dia ni sifat hamba dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simpak sifat Allah Subhanahu, hamba pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maidah kita kita jadi hamba Allah yang sebenar-benar, boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik. Lepas tu cari tengok ibadat kita pada. Kita nak tiru ni. Tak boleh semua pun, boleh sikit tak apa dah. Jangan tidak ada rasa lah kita ni nak beki. Beki, kita belajar. Nabi ajar doa kita semua. Mu'az ibn Jabal. Nabi kata, aku sayang kepada kamu. Nabi pegang tangan dia. Nabi tanya kata, aku sayang. Harga mahal tuan-tuan Nabi sayang ni. Nabi lah orang paling sibuk di hari akhirat. Orang lain pada masa itu, kullu mri'in yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua orang sibuk belaka. Masing-masing mementingkan diri,
aku nak lepas diri aku. Ayah mak kita pun masing-masing tak kena anak. Suami tak kena isteri, isteri tak kena suami. Mereka ini buat lagu mana supaya mereka nak lepaskan belaka. Kalau boleh tak sih nak selamat diri mereka. Tapi ada insan, ada hamba Allah yang bergelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Orang ini dialah orang yang paling sibuk nak menyelamatkan umatnya di hari akhirat. Nabi kita orang paling sibuk di padang mahsyar untuk menyelamatkan umat dia. Nabi tak tunggu, sekadar tunggu. Tapi Nabi pergi cari umat dia untuk menyelamatkan umat dia. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Maka ada dalam kehidupan kita, biar jangan mih untuk selawat kepada Nabi. Jangan kita ni terlepas pun dalam sehari-sehari untuk kita selawat pada Nabi. Orang nak tolong kita dia tepat-tepat yang sangat-sangat kritikal. Sangat-sangat sederhana di sana kesusahan-kesusahan, bukan lagi kesusahan dunia. Kesusahan tidak ada orang nak tolong. Atas dunia kita sakit kadang-kadang, bini kita, isteri kita, suami kita boleh tolong, anak beranak kita boleh tolong. Tok-tok nenek kita boleh tolong, tetapi di hari akhirat tak ada seorang pun nak tolong. Hanya seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita. Jangan kita lepas peluang ini. Di atas dia sebutlah nama beliau dengan kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan ini kita ambil lagi bagaimana supaya KPI dalam ibadat kita secemerlang mungkin. Kita minta dengan Allah sebagaimana bercerita tadi, bagaimana Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal apabila Nabi pegang tangannya, Nabi kata, aku cinta pada kamu. Satu ungkapan yang paling menyeronokkan Muaz ibn Jabal. Apa dia? Muaz, jangan kamu tinggal doa ini. Jangan kamu tinggal doa ini. Doa apa? Allahumma inni, Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ala zikrik supaya boleh sebutkan kamu semua. Sentiasa boleh sebut Allah. Walaupun kita susah pun kita boleh sebut. Dalam suasana kita senang, kita boleh sebut Allah. Bukan apa benda kita nak guna kerja. Benda-benda kita tu bangkit daripada tidur, boleh sebut nama Allah. Alhamdulillah. Ada orang bangkit daripada tidur, nak sebut nama Allah berat. Jangan. Kita minta pada Allah, biar kita boleh sebut nama Allah Subhanahu Taala tiap masa dan ketika. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Dia ajar oleh Rasulullah kepada Muaz ibn Jabal. Maka Allah ana zikrik wa syukrik, dan boleh bersyukur. Tolonglah ya Allah supaya kita ni boleh bersyukur. Nabi ajar Muaz supaya benda ni, doa ni boleh dibaca tiap-tiap kali lepas solat. Ada alim ulama baca sebelum, setelah beri, setelah baca tahiyat, sebelum beri salam. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Dan ya Allah, kamu tolonglah supaya ibadat kami ini menjadi sebaik-baik ibadah. Oh, ini harga paling mahal, tuan-tuan. Biar ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sikit tapi Tuhan bagi pahala banyak. Buat banyak tapi pahala sikit. Ingat molek. Benda pahit juga. Kadang-kadang. Yang penting apabila kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Niat kita betul luruh dengan Allah. Allah Subhanahu Taala akan tolong kita insya-Allah. Begitulah keadaan kita. Maka janganlah kita ni terlepas pandang. Sama-sama kita buat. Sayyidina Umar Al-Khattab. Cuba bayangkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka dia baca Quran. Ibadat ni baca Quran. Dia baca Qiyamul Lail satu malam. Sebab apabila dia baca Qiyamul Lail, jumpalah satu ayat. Sampai satu ayat. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Allah pasti akan terjadi. Dan tiada pun yang dapat menghalangkan, menghalangnya seorang pun. Siapa dia lagi nak tolong kita? Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena banyak-banyak ingat Allah. Kita banyak-banyak sebut nama Allah. Banyak-banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi, utamanya Umar Al-Khattab. Apabila baca ayat itu, dia pengsan, tuan. Pengsan Umar. Pengsan dia itu menyebabkan sahabat-sahabat menziarah dia. Jadi soalan lemah tubuh dia, seolah-olah dia bagi sakit. Malah dia tak sakit, tapi dia terkenan ayat yang dia baca. Sehingga sampai selama satu bulan, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Umar Al-Khattab kerana bimbang dan takut suatu hari nanti dia akan jumpa azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, di kesempatan yang Allah berikan kepada saya dan kita semua,
marilah kita pakat-pakat comel amal ibadat kita. Sama-sama kita doa pada Allah agar ibadat kita semakin lama semakin molek, semakin lama semakin cemerlang, semakin lama semakin gemilang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari akak? Alhamdulillah, hari ini kita bersama dalam ruang yang akak bersama dengan Pak Doh hari ini. Supaya hari hak pun ni jugalah kepada sore pula hari ini. InsyaAllah esok Kak Ngoh membaliklah. Baliklah dia we apa kita we dah cuti. Ya, berehat-berehat. Tenai-tenai ke minda. Jadi hari ini bersama dengan Pak Doh lah pada sore juga hari ini. Hari ini berapa hari bulan hari ini? Sebelah hari bulan 8 dah kita hari ini adik aku. Sementara je masuk bulan 9. Ada pun nak masuk tengah bulan 8 dah kita ni deh. Jadi begitulah. Terima kasih banyak-banyak dengan akak setia daripada awal pagi sampai kosan ni masih dengar lagi radio Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak lah. Tak kira lah duduk di mana, duduk dengar di radio kau ataupun duduk dengar melalui media sosial kau ataupun melalui RTN Klik kau. Tak kisahlah. Deh. Terima kasih banyak-banyak kerana adik rakok setia dan juga terima kasih kerana adik rakok menunggu rancangan akok petang ni. Jadi gitulah muka dimah Pak Doh buat awal-awal pembukaan ni. Yeah. Kita beri dulu lagu, lepas ni kita mari pula. Kita beri lagu Bahagia Merdeka. Deh, kita beri lagu Bahagia Merdeka. Moga kita ni nak sambut hari bulan merdeka, nak sambut hari merdeka dah. 31 Ogos. Tak, kita akan sambut. Jadi lah ni kita di bulan kemerdekaan lah ni. Lah ni, di bulan kemerdekaan. Mari kita dengar dulu lagu.

Itu dia dia agak lagu Semangat Merdeka. Ha, itulah kita wui lagu-lagu semangat sikit deh. Bokok panggung kita hari ni. Boleh dah kita nak rancang-rancang, nak beli-beli dega. Nampak tak ada lagi, tak sungguh lagi weh demo-demo kali kita duduk lalu atas-atas jalan. Tak, atas jalan raya kita ni lah. Sekala-sekala gak demo pet apa pakak-pakak tepek dera. Leh berkibar jalur gemilai di kenderaan-kenderaan. Jadi boleh lah kalau kita nak beli pun gilah kedai-kedai mana pun ada belakang lah ni jual. Berapa riah sangat ya, 2-3 riah ya rasanya. Soraknya. Dera untuk kita kibar di kereta tu. Jadi jangan tunggu for free lah. Tak, moga benda pun tidak duduk mahal mana. Tunjuk semangat kecintaan kita, semangat saya ke negara dan juga tunjuk kita ni prihatin. Bulan ni bulan kemerdekaan, kena pakat-pakat kata ambil ketibah, pakat-pakat ambil kata we kesedaran. Semangat sikit kita menyambut bulan kemerdekaan ni. Tu dia, mari kita pakat-pakat kibar jalur gemilai. Dek aku ni.

Ah, tu dia. Baru sedap, baru semangat rasa kena lagu-lagu rancak ni dah ni. Ah, tidak ada main lahir, letih, berasa tak? Hanyu, ah, kena lagu-lagu rancak begitu, bergerak-gerak sikit, gedik-gedik sikit dah ni. Ah, berasa lega sikit dah. Ah, cuaca kata baru dah ada tanya lagu mana Pak Doh kata baru cuaca kita hari ni. Cuaca kita hari ni alhamdulillah lah. Kota Baru tekan ni lah masa ni lah terang molek lah pilih atas tu nampak macam reduk sikit lah macam nak turun sepuluh kemarin kali adalah petai kalau kemarin kat Allah Kota Baru lebat sungguh petai kemarin dalam pukul berapa belum ngorik kemarin lah pukul 9 lebih begitulah lebih kurangnya rasa Allah dengan ribut dengan hujan lebatnya kemarin terpalik rakok setara mana tak serupa ya. Rasa banyak tempat juga bunyi kata demo dah hatam hari kata ribut kuat juga lah di beberapa kawasan tu serupa di Kota Baru juga lah lah ni adalah petai ni adalah petai dia turun hujan lah lah petai ni jadi kena ambil langkah bersiap-siaga berhati-hati lah terutamanya demo-demo hok klik kerja ataupun ada urusan situ sini adalah ke petai ni kalau boleh molek kak kalau nak janji kau berapa kau molek sebelum petai lah ni munggu petai duk main hujan ribut semacam sehari dua ni nampak pesennya tak kalau ada temu janji jauh-jauh nak pergi kau tak molek buat temu janji lah kau pagi kau tengah hari kau tak kalau lah petai takut jemburna apa kemarin. Oh, tak, lebat-lebat sungguh. Rasa nak bawa kereta pun tak boleh. Kalau lebat setara kemarin tu, tak. Tak nampak gapo kemarin. Bertelahnya pada pun duduk atas jalan kemarin. Begitu tepi, nak kau wiper pun pasal, tak. Tak nampak jalan juga, ay, tak ada pasal. Lebih selamat kita berhenti tepi lah. Tak, cari tempat-tempat, hop molek lah nak berhenti pun. Kes pokok tumbang pun satu hal juga lah ni. Kuat sangat, banyak sangat cerita pasal pokok tumbang ni. Jadi nak berhenti-berhenti tu pun kena tengok juga. Jangan duduk berhenti bawah-bawah pokok. Tak, cari tempat-tempat lapis sikit lah. Tempat-tempat selamat lah, tak kira lah. Mana-mana pun. Tapi bawah-bawah pokok ni tidak digalakkan sangat lah. Berhenti neduh hujan. Tak berapa digalakkan lah. Sebab kes pokok tumbang ni seperti mana pada royak. Daripada bulan Januari sampai ke bulan Ogos ni memang banyak kes pokok-pokok tumbang ni. Katanya bomba. Katanya pasukan keselamatan bomba kita lah. Dia kata banyak kes juga pokok-pokok tumbang sepanjang tahun ni. Jadi pakat pun ingat belakang lah. Ada agak deh.

Orang kalau duduk kena duduk renu atas orang-orang duduk cerita pasal zaman-zaman itu deh. Zaman-zaman susah gitu. Nak boleh kau setara ni gak rasa bersyukur sangat-sangat lah kita ni adik kakak dia. Orang orang-orang tua duduk buang-buang orang tua zaman-zaman itu. Tak? Walaupun sudah merdeka dah pun pada zaman itu lah. Tak? Walaupun sudah merdeka dah pun nak boleh kau siapa kau tak ni. Demo-demo zaman itu duduk cerita susah. Susahnya hidup. Tak? Susahnya hidup. Walaupun dia tak ada di zaman tu, zaman apa, zaman sebelum merdeka tu dia hidup, selepas merdeka. Tapi zaman selepas merdeka pun, sebelum sampai kau tahan ni, hidup tidak sesenai hari ni. Tak? Hidup tidak sesenai hari ni. Sebab lepas pada merdeka tu pun, ada lagi. Lepas pada merdeka tu, kata Riti, ada lagi. Nah, selepas buat perjanjian haknya itu barulah kemenih letak senjata. Tak. Jadi nak ayaknya dalam tempoh tu susah sikitlah. Takut, tak. Susah, takut macam-macam lah kalau kita dengar cerita kak. Bananya bersyukur sangat-sangat kita ni. Hak hidup di zaman ni, hidup zaman ni lah, zaman lo ni. Tak. Jadinya kita kena bersyukur sangat-sangat lah. Tak. Kita kena bersyukur sangat-sangat apabila menjadi rakyat Malaysia. Kita bersyukur kerana dilahirkan di Malaysia. Tak, setengah negara tu macam kita tengok negara-negara ni pelarian ni lah, Rohingya ni, siapa kau nak klik ke negara sendiri pun tak boleh. Katanya tak ada negara lah macam-macam. Tak, rakyatnya terpaksa lari. Lari untuk menopeng di lain-lain negara. Sebabnya negara dia huru-hara kau, ataupun dia sendiri pun tidak diiktiraf. Tak boleh nak masuk dalam negara dia ke, ataupun lah, susah lah. Tu bayar kalau kita lagu tu right, ni. Kalau kita gitu nak kelip dalam negara pun orang tak bui. Nak balik dalam negara sendiri pun orang tak bui. Contoh tak? Kalau kita yang lagi jadi lagu tu, jadi susahnya kita tak? Gi situ orang tak suka, gi negara ni orang tak suka tak? Apa kita nak kelip mana umpama gitu? Mujurlah kita ni rakyat Malaysia, orang Malaysia. Tak, bersyukur sangat-sangat negara kita ni. Negara yang, orang kata negara yang mudah. Negara yang mudah basa. Hidup senai, hidup linai. Mudah cari makan. Tak, mudah gerak kulu kile. Tak ada sekat teh, gapa-gapa. Bebas kita ni. Tak, berbanding dengan setengah negara. Nak olah kaki, nak tubik rumah pun takut. Peluru duduk berbiang atas pala. Eh, legung legan bunyi bong alik tu, bong alik ni, dak bunyi mesigan, bunyi bede, bunyi macam-macam. Nak olah kaki, nak tubik pitu, nak tubik mata pun takut. Dia nak banding dengan negara kita ni. Allahu akbar, nikmatnya negara kita ni. Dak, hak politik tu biasa lah. Dak, mana-mana negara pun dia adalah telekoh dia tu lebak politik, tapi masih orang kata masih amel lagi. Tak, pemimpin-pemimpin pemain-pemain politik kita ni, pemain-pemain politik kita ni masih, orang kata masih tetap kekal. Kokok mana pun kena pastikan negara kita amir, damai, maju. Tu cara politik buat kita. Bagus lah, tak? Ya kekoh jari-jari tu biasa ke politik ni, biasa lah. Tapi kekoh hulu, kekoh kilir pun, mu kekoh akaku, kekoh mu pun semata-mata untuk memajukan negara. Nah. Begitu. Dia biasalah dia ada KJR, dia ada pembakar. Tak, pembakar main perenai dia, KJR main perenai dia, tu biasalah. Mana-mana negara pun begitu juga. Tapi alhamdulillah lah, negara kita sampai hari ini, rakyat kita sampai hari ini boleh bebas bergerak kulu kili, bebas cari makan, bebas kerja, bebas di situ sini, tak ada apa masalah. Inilah kita nak kekalkan keamanan kita ni. Jadi nak kekalkan keamanan kita ni, kena semua main peran. Kena semua main peran. Maknanya semua kena pakat-pakat jaga negara. Semua kena faham gapo boleh, gapo yang tak boleh. Gapo yang kita boleh buat, gapo yang kita tak boleh buat untuk memastikan negara kita ni tidak uruhara, tidak baloh sesama sendiri, tidak baloh sesama apa ni. Yalah, sebab Malaysia kita ni, tak, Malaysia kita ni ada India, ada Cina, ada Melayu, ada Sieh, ada orang asli. Jadi kena pakat-pakat jaga. Pakat-pakat jaga. Muka kita ni bukan baru hidup dalam keadaan berbilai kaum ni, yak gitu lagi. Tak, yak gitu lagi. Jadi kena pakat-pakat jaga lah. Mu hormat ke aku hormat kamu. Tak, jangan waktu bit benda-benda yang sensitif. Yang boleh melukakan hati kaum tu, melukakan hati kaum ni.
Kena pakat-pakat jaga. Tapi kita di Kelantan ni alhamdulillah lah, tak ada gapo. Kita boleh pergi mari-mari dengan China, India, Asia pun kita boleh pergi mari, tak ada masalah. Begitu juga kita agak tempat-tempat lain pun begitu juga. Dan hal tu ya kita tengok lah ni tu, negara kita ni tak ada masalah. Cuma kita yang kena jaga. Nak jaga ni kena pakat-pakat jaga. Nak meruntuh ke senang sangat. Jadi aku tak. Jadi kalau boleh tak sah ada dalam kepala kita nak baloh dengan kaum ni, nak baloh dengan orang tu, nak baloh dengan orang ni, tak sah lah. Dah. Ha, kita hidup biar amin-damai. Aman damai. Gitu lah aku ni. Pakat-pakat jaga lah. Pakat-pakat jaga. Baik Cina, baik India, baik Melayu. Mari kita sama-sama kibar ke jalur gemilai. Kita anak Malaysia belakang.

0: tu dia rekod lagu pilihan kita lah. Musik Deria pun nak habis dalam ni. Ngojong-ngojong dalam ni pun kalau ada lagi lah. Sikit-sikit tu ni ada lagi lah. Demo-demo hak berasa nak makan boleh pergi cari lagi. Tapi payah sikit lah. Jaga-jaga tempat tu ada dalam ni. Hak hari tanya banyak tu tidak nak bergaduh. Tanya nak habis baru nak bergaduh. Tapi dia lagi banyak lagi rekod. Tak banyak lagi. Ada lagi. Bukan banyak. Ada lagi tempat jual-jual tu lah. Tapi nak milih. Tak boleh nak milih lah mana dalam ni. Begitu. Jadi lah ni pukul 2.36 minit petang dah adik akak. Pak Don bersama dengan tetamu Pak Don pada Koshwah Travel. Koshwah Travel. Jadinya bersama dengan Pak Don ni orang yang kata pengalaman lah. Orang pengalaman menguruskan jemaah haji. Dan alhamdulillah Koshwah Travel ni antara syarikat travel yang terpilih untuk menguruskan haji adik akak. Oh, jadi hak ni kita nak kongsi dengan adik akak ni pengalaman dia. Pengalaman Koshwah Travel ni menguruskan jemaah haji. Ini kali orang kata kali pertama jugalah. Dan untuk menjadi orang kata syarikat yang boleh menguruskan jemaah haji ni bukan mudah dari akak. Payah nak boleh kau tahan ni dari akak. Tak, hanya yang terpilih syarikat-syarikat yang hebat saja, yang dipercayai saja, diberi kepercayaan untuk menguruskan jemaah haji. Nak ayatnya nak boleh ni payah. Jadi tahniah kepada Koshwah Travel. Jadi bersama dengan Pak Da hari ni Ustaz Haji Nabil bin Haji Drame bersama dengan Pak Da untuk kita berkongsi lah pengalaman syarikat dia dan dia sendiri menguruskan ada juga bersama dengan jemaah haji sepanjang haji baru ni. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sehat molek dia?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mana jauh ni Ustaz? Oh, mic tak tarik Ustaz weh. Tu dia tarik so.
1: Kita jawab semula
0: soalan. Kena jawab semula lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Da dan juga seluruh pendengar Kelantan FM.
0: Iya. Ha, itulah Pak Da duk oyak tadilah. Tahniah dululah Pak Da nak ucap kepada Ustaz Haji Nabil dan juga Koshwah Travel rasanya lah deh. Dia kata menguruskan ataupun selesai, baru saja selesai menguruskan jemaah haji. Jadi dia kata pencapaian dan pengalaman Koshwah menguruskan jemaah haji dan persediaan untuk musim haji
1: akan datang. Alhamdulillah Pak Da, kita bersua kembali. Jadi ambil masa lama juga ni nak mari kongsi pengalaman. Dah mungkin dah sebulan lebih dah balik pada haji ni. Selepas 50 hari juga Pak Da duduk di Tanah Suci.
0: 50 hari duduk.
1: 50 hari lebih kurang Pak
0: Da. Maknanya gi awal lagi setengah-setengah tu lah.
1: Kita sambut. Lepas tu balik pun apabila jemaah selesai balik belakang sah lirah molek barulah kita balik.
0: Berapa ramai jemaah haji hok?
1: Alhamdulillah baru ni untuk tahun lepas ni kita dibagi kota seramai lebih kurang 90 orang Pak.
0: 90 orang.
1: Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun semua sekian maklum kita ni kali pertama dibagi lesen Pak Da. Dan alhamdulillah kita mencapai satu kejayaan yang sangat istimewa. Mana katanya pengurusan haji yang kita buat baru ni tu jemaah sangat puas hati.
0: Sangat puas hati.
1: Dan semuanya berjalan lancar seperti mana kita rancang daripada awal. Dan ada kita dapat feedback daripada jemaah haji, dia kata ni tak boleh nak tek Pak Da.
0: Hak tu kita nak dengar.
1: Tak boleh nak tek.
0: Selesonya berjalan seleso. Lancarnya pengurusan.
1: Tak boleh nak tek. Dan ini bukan kata kita nak akad ni syarikat kita sendiri, tapi pendengar semua boleh tengok sendiri di Google Review Koshwah Travel. Di Google Review Koshwah Travel kita dapati feedback dan juga testimoni lah daripada jemaah dengan sukarela bagi feedback yang sangat positif Pak Da. Sehingga ke panjang lebar cerita sosok betapa puas hatinya kena atas kehendak dan apa yang kita tawarkan tu kita tunaikan semua. Dari segi facilities dia, hotel yang kita janji dekat dengan masjid dan pembimbing-pembimbing yang membimbing melayan daripada hati sepenuh jiwa bimbing ni. Sampai jemaah ni kata apa ni, walaupun pembimbing kita ni bagi bimbingan ni setiap hari, bagi tadabbur Quran, bagi pengisian, jemaah kita rasa tak cukup lagi. Dan pembimbing kita sendiri pun rasa tak padan lagi. Sampai setara tu.
0: Sampai setara tu.
1: Kita bimbing sampai
0: Maknanya mengasuh sungguh-sungguh lah.
1: Ngasuh sungguh-sungguh.
0: Ngasuh sungguh-sungguh lah.
1: Kalau kita tak ngasuh sungguh-sungguh, Jumaat tidak akan bagi satu feedback ataupun bagi satu penghargaan kepada kita lah. Dan alhamdulillah kita pun rasa terharu kerana Jumaat kita baru-baru ni pun bagi komitmen, bagi kerjasama yang sangat baik untuk melancarkan setiap aktiviti dan juga program kita dan juga boleh menyelesaikan, menyempurnakan haji pada baru-baru ni dengan berjaya, dengan sempurna.
0: Dengan sempurna.
1: Sempurna tu pada tu.
0: Pengalaman yang sangat berharga lah.
1: Dan pada saya nak kongsi, saya nak quote ada jemaah bagi maklum balas kepada kita. Dia kata haji dengan Koshwa Travel pada tahun ni, mereka diuji juga.
0: Diuji lagu mana tu?
1: Saya pun sudah nak ni. Diuji lagu mana tu? Yeah. Rupanya saya baca, rupanya diuji dengan keselesaan. Uji ya keselesaan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi maknanya mereka ni kita ingat kau diuji dengan pelbagai ujian-ujian yang lain, tapi dalam bentuk nikmat keselesaan. Jadi dengan hotelnya dekat dan juga hotel kita bagi ni pada lebih ke 100 meter depan Masjid Haram. Dan selama 40 hari tak pindah randuh. Hotel duduk situ.
0: Duduk situ je. Siapa selesai.
1: Jumaahnya kata Allahu Akbar. Tak kata tak ada nikmat dah. Boleh ulih alik setiap hari.
0: Maknanya tu hotel, maknanya pengangkut teh, pengangkut teh nak pergi ke Mina, nak pergi ke situ sini. Maknanya diuruh belaka.
1: Diuruh belaka. Jadi sebab kebanyakan package hotel ni dia berpindah randah sikit pada. Maknanya kena duduk di luar kawasan Mekah dulu. Selepas haji baru boleh masuk duduk dekat dengan Masjid Haram. Jadi kalau duduk luar jauh dengan masjid, nak ulih alik nak pergi ke Masjid Haram ni agak susah lah. Agak payah dan tak boleh nak ulih alik. Tapi Jumaat kita ni siapa puas hati lah. Moga depan masjid hotel kita. Maknanya kalau lambat tu boleh semayan di tangga masjid tu. Di tangga hotel tu. Penuh orang.
0: Penuh orang. Alhamdulillah lah puas hati. Dengar hak tahun lepas tu lah berapa kaki tangan kau suruh travel untuk uruskan 60 orang ni.
1: Alhamdulillah Pak Do. Maknanya Pak Do dah boleh membaca nak pastikan kelancaran di Mekah ni bukan mudah. Maknanya kita mesti kena ada satu tim yang kuat.
0: Yang kuat.
1: Betul Pak Do. Memang kita sediakan tim yang mana memang dah bertapak, yang sudah berada di Mekah ni. Seramai 4 orang Pak Do.
0: 4 orang.
1: 4 orang. Dan capur pula petugas daripada Malaysia ni 3 orang. Jadi lebih kurang 7 orang. Dan tambah lagi petugas-petugas kos tu dalam 2 orang. Lebih kurang 10 orang Pak Do.
0: Oh, comel.
1: 10 orang untuk menyantuni, jaga kebajikan. Dan untuk memastikan kelancaran aktiviti dan program-program kita buat Pak Do. Itu dia. Paling penting.
0: Hak tu pentingnya bila kita nak buat ibadah ni kesempurnaan, keselesaan hak tu penting supaya tak talah dia ni. Maknanya tu hak bahagian nak buat hak sakit demam pun dia mau ni cara juga bagi
1: Allah. Ada satu mak ni saya pun cerita sebelum ni. Ada seorang mak ni yang tersalah telefon, dia ingat saya tak buat haji tu. Jadi dia pergi. Jadi mak ni Allah uji sana tu, dia batuk dengan demam yang sangat teruk. Dan apabila siapa saja di KLIA, mak ni dia nak royak. Mak ni tak reti kecek. Cara kapur. Dia kata sebab dia nak menghargai Koshwa Travel ni, dia bagi tahu kepada staff kita, dia kata minta rekod rakam di kecek ni. Dia kata dia nak royak ke waris-waris dia, anak saudara dia, waris-waris dia, saudara mara dia ni suruh mari main Koshwa, dia kata. Dia kata mak ni tak ada kata

0: hati, makna servis kita ni siapa ke hati cuma
1: buat macam nak beranak sendiri belaka.
0: Allah lebih pada tu.
1: Hak tua awak pun orang tua kita.
0: Ada jumaat kata nak makan go ni ustaz kata insyaallah kita cuba nak makan jumaat kita ni duduk 40 hari pada.
1: Iyalah.
0: Dia duduk makan benda-benda hak orang kata hari-hari ni rasa rasa puas, rasa muak ni. Nak makan go ni kita cuba cari. Nak siapa setara tu. Nak biar-biar kena dengan lidah orang kita.
1: Iya. Tapi kalau musim haji insyaallah kalau di Mekah ni kita tak payah mana nak cari makan ni kena dengan lidah kita.
0: Betul, betul.
1: Kalau pandai jalan sikit kat Jopo lah nasi apa nasi lauk idan ni ko popo kita duduk sini lah. Betul, kalau Jopo nak tom yum ada belako de no. Baik kita ucap tahniah sekali lagi dan rasa Pak Da pun rasa gembira lah kalau Pak Da hantar kata lah anak-anak Pak Da pergi bersama dengan Kuswah dengan apa cerita diceritakan oleh ustaz ni berasa lega, kita pun tak berasa ralak, kita pun tak berasa menyesal apabila orang kata bantuan diberikan sebagai orang kata sebagaimana dicerita tu.
0: Betul Pak Da,
1: berasa tak ralak sikit abuk
0: jadi,
1: lah
0: jadi daripada ekor daripada servis kita buat yang terbaik ni Pak Da. Jadi ramah dah lah ni pada yang duk menanti-nanti menunggu untuk apabila buka saja pendaftaran haji pada musim depan ni nak pakat mari belaka dengan Koshua untuk pakej haji yang mana tambah nilai kita naik taraf lebih. Kita maknanya tak pergi dengan muasasah, maknanya kita pergi dengan pakej untuk memastikan pakej kita ni selesa dan juga hotel yang penting hotel dekat dan bimbingnya secara berfokus. Jadi pakat nanya dah cuma pada untuk lesen PGH ni atau lesen pengelola jemaah haji ni pada dia tidak secara automatik sambung. Dia setiap tahun kena audit juga, kena tengok prestasi juga.
1: Iya. Tapi insyaAllah lah dengan apa yang diceritakan tu boleh sambung tu.
0: InsyaAllah. Jadi sekarang ni pun kita masih menunggu kelulusan lesen untuk kita beroperasi pada tahun 1448 Hijrah. Jadi sekiranya kita mohon doa kalau kita dapat lesen, maknanya jemaah-jemaah yang berasa berminat nak merasa e-service yang sama seperti mana yang kita telah laksanakan pada haji tahun lepas, boleh pakat-pakat mari tanya khabar di Koshua Travel, boleh hubungi saya direct untuk tanya bagaimana kita nak buat persediaan untuk mendaftar pakej haji melalui PGH ni pada tahun depan iaitu 1448 Hijrah. Jadi pendengar semua boleh hubungi secara langsung kepada saya 011-5505-3000. Saya boleh balik, boleh hubungi terus saya di talian 011-5505-3000. Nanti kita akan bantu macam mana cara untuk upgrade, untuk naik taraf package daripada package tabung haji kepada package yang lebih sistematik, lebih tersusun, yang package yang ada nilai tambah.
1: Maknanya kalau orang pergi haji tahun lepas puas hati dah, pendek kata kalau pergi tahun depan pula hebat lagi. Sebab demo ni pun Koshua Travel ni pun dia dari masa ke semasa nak betul nak perbaiki, walaupun secara dasarnya demo orang pergi baru ni tu rasa puas hati habis rendah, tapi pihak Koshua Travel tetap akan mencari lompong-lompong yang boleh di perbaiki lebih baik lagi. Maknanya tak lupa kau hebat lagi lah layan dia tu.
0: Betul pada.
1: Jadi okey, tu kita cerita pasal haji. Adakah orang yang nak pergi umrah ni dapat seperti mana layan kerja, seperti mana duk layan orang pergi Mekah ni?
0: Baik pada.
1: Umrah pula kita.
0: Baik pada. Jadi untuk maklumat semua pendengar dan juga pada kita ni, saya bina Koshua Travel ni selama 10 tahun dah pada. Jadi kita bermula dengan pakej umrah. Jadi apabila pakej umrah kita ni dinilai layak untuk kita naik taraf kepada pakej haji pula, maknanya sudah pasti kita menyediakan pakej yang sangat bertanggungjawab pada. Jadi maknanya kita ni memang bermula dengan umrah dah. Jadi kesel selepas haji ni pada dah, apabila jumaah ni puas hati pergi haji, dia memberi kesel yang sangat baik pula kepada pakej umrah kita. Jadi lah ni pun alhamdulillah pada setiap bulan kita ada lebih ke 5 departure pada. 5 tarikh penerbangan yang confirm. Kerana apa? Saya dah sign agreement dengan penerbangan Malaysia Airlines. Kita dah ambil seat lebih ke 2,500 seat. Kita dah bayar untuk pastikan kita ada jaminan kapal terbang. Mana tarikh tak berubah. Seat kita confirm. Mana jumaah tinggal mari pilih tarikh saja dan boleh daftar package dalam pelbagai package. Dan kita menyediakan package ni pergi, kita tak siap asal sampai pada. Kita nak package umrah kita ni biar asal sempurna. Maksudnya kalau pergi sekali pun seumur hidup, dia

0: rasa puas hati, rasa berbaloi, rasa padai daripada. Jadi sebab itulah kita lebih menekankan kepada pakej yang kita nak asal sempurna sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Maknanya hendaklah kita sempurnakan haji dan umrah ni kerana Allah Taala. Jadi selepas saja balik daripada haji ni berduyung-duyung jugalah. Maknanya jumaah mari nak daftar tak lagi haji pun maknanya umrah. Untuk rasa dulu servis umrah ni.
1: Iya. Tu dia ada akak. Jadi boleh hubungi 011-5505-3000 dekat akak dah. 011-5505-3000. Baik. Soalan terakhir pada sebab masa pun berjalan dah ni. Selain daripada pakej haji umrah yang seperti mana yang Ustaz Royak tadi, Ustaz Haji Nabi Royak tadi tu, dengar katanya ada pakej pelancongan kembara ilmu pula ni. Ala ke mana cerita tu?
0: Kita ni motto kita pada Koshwa Travel ni inspire to the world. Bukan haji saja, bukan umrah saja. Kita ada pakej destinasi ke seluruh dunia ataupun ke serata dunia pada. Royak nak gimana? Jadi di samping kita ada pakej haji dan umrah, kita ada juga pakej pelancongan muslim. Iaitu kita ada yang terbaru ni insya-Allah akan datang ni kita buat satu pakej yang istimewa. Kita buat kerjasama dengan Ustazah Asma Harun. Kita buat pakej kembara ilmu. Ke mana tu pada? Ke Al-Andalus.
1: Andalus.
0: Kita akan pergi menjelajah tiga negara, bermula di Morocco, kemudian kita merentasi Selat Gibraltar untuk masuk ke Spanyol dan juga terus ke Portugal.
1: Berapa ria tu eh?
0: Tak mahal pada, tak mahal. Untuk tiga negara ni lebih kurang 12 hari. Pakej penuh termasuk belaka dalam lebih kurang 10,000 riyal pada.
1: Istimewanya
0: boleh pergi dengan Ustazah Asma Harun yang mana tahun lepas kita dah pernah buat dah kembara siri satu. Kita pergi ke Europe, kita pergi ke London, Paris, kita Amsterdam dan Switzerland. Alhamdulillah berjaya, dan pengisian daripada Ustazah Asma Harun sepanjang perjalanan kita 12 hari itu ya Allah penuh. Bukan setakat kita pergi melancur saja, kita mentadabur alam, dan juga kita ada pengisian daripada pagi sampai malam. Mana kalau duduk dalam bas tu pada bukan tengok pemandangan saja, tapi ada pengisian rohaninya. Ustazah bagi apa ni tausiahnya, tazkirahnya. Daripada awal pagi kita baca maksuraknya, malam kita baca surah kahfi dalam bas dalam perjalanan ni.
1: Masya-Allah.
0: Jadi kalau nak pergi, kita pakej kita ni confirm dah. Dan lah ni pun dah ada lebih kurang 15 hari dah daftar. Kita nak 30 hari aja pada.
1: Separuh dah daftar
0: pada. Dan tarikh kita insyaAllah akan pergi di bulan Oktober ni.
1: Bulan 10 ni.
0: Tak silap tarikh tu dalam 20 Oktober pada.
1: Menarik. Cukup menarik tu. Maknanya bukan kata pergi tengok saja tempat orang, ada ilmu pula boleh situ. Akan diberi penerangan.
0: Itulah dipanggil pelancongan muslim. Kita bukan pergi jalan saja secara suka-suka, huri-huri saja tak pada. Tapi ada pengisian yang mana kita boleh bawa balik. Bukan pergi melancung saja, tapi melancung penuh dengan pengisian. Sebab itu kita panggil kembara ilmu bersama Ustazah Asma Harun ke Al-Andalus. Kita pergi ke Maroko, Spanyol dan juga Portugal. Ni kalau kita sebut ni baru je habis World Cup ada dah. Tiga negara hebat ni. Morocco, Spain, Portugal. Spain ni pada.
1: Tapi kalau kita tengok harga tu orang kata memang berbaloi sangatlah tiga negara.
0: Dan di Spanyol tu pada dia tersembunyi satu kisah zaman kegemilangan Islam yang berlaku di sana. 800 tahun kerajaan Islam memerintah di sana.
1: Maknanya pergi belaka tempat-tempat bersejarah tu.
0: Kita akan pergi ke masjid yang tersohor, iaitu masjid Cordova. Masjid Cordova. Sempena Said Kutub. Al-Qurtubi itu ada masjid yang mana sama dia punya model dia, design dia dengan Masjid Nabawi, tapi sayangnya pada sekarang masjid itu telah dijadikan gereja.
1: Allahuakbar.
0: Itulah masjid tampuk pemerintah zaman kemilik Islam selama 800 tahun di situ. Dan masjid itu sangat comel. Apabila kita dikalahkan, masjid itu mereka ubah jadi gereja.
1: Ya, kalau pergi sendiri mungkin tak jumpa tempat-tempat bersejarah gini dekat aku nak pergi cara gini juga. Jadi bila Koshwa Travel ni buat dah pattern ataupun pakej gini ni, malak-malak ada kakak booking selalulah. Bulan 10 dijangkanya. 011-5505-3000. Kita nak sampai ke berita dah. Akhir penutup kita.
0: Sebagai penutupan pada kali ini, cuma saya nak cerita sikit tentang persediaan jemaah-jemaah haji yang mana nak pergi haji pada tahun depan tu, yang pertama sekali tabung haji tetap ke, kena mampu. Dan memang dalam Islam pun haji ni kena mampu. Dan pada ni pula kemampuan ni ada tiga pada. Bukan sekadar kemampuan dari segi wang ringgit, ekonomi kita, learning, hak paling mustahak kemampuan dari segi kesihatan. Dan yang terakhir sekali pada kemampuan dari segi giliran kita, queue kita tu, bila kita daftar dan bila panggilan kita. Jadi kepada pendengar sekalian yang mana ada berhasrat tanah hajat nak pergi haji pada tahun depan, pastikan duit cukup dalam tabung haji paling kurang RM15,000 pada. RM15,000 kena pastikan cukup dan tunggu panggilan daripada tabung haji. Apabila dapat saja tawaran daripada tabung haji, barulah mari kepada Koshwa Travel untuk kita upgrade ataupun naik taraf pakej, ambil pakej yang servis yang lebih lebih baik, hotel yang lebih dekat dan juga bimbingan yang lebih tersusun dan berfokus. Jadi pastikan duit cukup, kesihatan terjaga dan juga kita tunggu panggilan daripada tabung haji. Itu saja pada.
1: Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Haji Nabil. Jadi rekod sekali lagi pada ulang nombor telefon dia 011-5505-3000. 011-5505-3000. Kalau berhajat, telefon selalu, boleh booking, tak ada masalah. Hotel utamanya, hotel mana nak pergi umrah, boleh booking dulu. Bila tarikh-tarikh, hotel adik akak rasa free, booking dengan ustaz selalu. Jadi dia tanda lalu, dia ada book tu mudah, dia akak. Tak tinggal lah kitanya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi ada Kakak bersama dengan lagu daripada persembahan Mak Jaih tadi tu, ada Kakak pilihan untuk hiburan kita bersama. Jadi alah, baru saja kita bersama dengan tetamu Pak Da tadi daripada Koshua Travel. InsyaAllah lepas ni ada lagi tetamu Pak Da yang akan bersama dengan adik Kakak untuk kita kecek pula mengenai kesihatan pula dia Kakak ni. Mengenai kesihatan terutamanya lemah-lemah yang menghadapi mengidap penyakit apa buah pinggir. Cakap buah pinggir dan lain-lain lah ya, bersama dengan prof kita nanti. Jadi gitu adik akak, kita beradu dulu sebentar sebab lepas pada ni Pak Dona suruh adik akak dengar berita ringkas. Lepas pada berita ringkas tu insyaAllah kita mari pula dalam ruang yang akak ni adik akak deh. Terus bersama dengan Pak Dona lah deh, dan juga tetamu-tetamu Pak Dona sebentar lagi yang akan bersama dengan kita semualah dalam ruang di ataupun di Kelantan FM ketika ni. Jadi Pak Dona beradu sebentar adik akak untuk kita sama-sama ikuti berita ringkas sebentar saja lagi.

Mek bengamai pula. Mek bunga ni panah ni. Baru dah sampai di rumah. Oh, tadinya tubik lah makin dengan saya-saya. Moga kita ni kepatik orang ajak. Orang ajak tubik ni makin kat kisralin. Oh, moga demo pula nak belanja kita ke Allah. Lagilah cepat. Kalau dia kata, pukul 10, 7 pekedah. Pilih mek bunga sampai dah. Oh, gitulah. Dia kita ni kena menempati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. Nuh, pukul 11 pun. Tak nampak patah hidung lagi ni. Oh, bila kita tanya duk mana on the way, on the way. Pacarah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga ke tak berihilah. Jenis-jenis orang lagu ni ni. Oh, berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat ni ni. Oh, biarlah kita ni ikut masa orang. Mek bunga ke? Kalau seminit tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam seminit tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah dah. Oh, sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalah berjanji dengan orang. Kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Nama ke? Saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyang.

0: Jadi ada agak bersama dengan lagu Kepuk Lekor tadi tu deh. Nah, jadi seperti mana Pak Da, ya, kita bersama dengan tetamu Pak Da seterusnya untuk demo-demo hak sentiasa jaga kesihatan bagus lah. Orang jaga kesihatan ni bagus, dan juga orang yang kena tubuh badan dia tu ada alami nyakit gapo. Tubuh badan dia duk menanggung nyakit gapo. Tu pun bagus juga, sebabnya dia ambil tahu. Adapun setengah-setengah orang ni dia tak ambil tahu langsung. Tubuh dia cukup ke dengan vitamin, tubuh dia tak ada masalah ke, tubuh dia ada masalah ke, dia tak tahu. Tak? Jadi sebab itulah disarankan kita hak sihat ni pun kena pergi juga buat pemeriksaan. Sekurang-kurangnya, ni boleh ataupun setahun dua kali. Sekurang-kurangnya setahun dua kali. Maknanya, walaupun kita tak ada penyakit, supaya kita lebih senang untuk kita pitah. Kalau doktor kata ada dah ni kolesterol ni 2, jadi sekurang-kurangnya kita tahu dah ada 2, jadi kita kena jangan sampai 3, 4, 5 lah. Maknanya kita dah pitah dulu. Gitu. Sebab tu kata suruh pergi klinik, pergi hospital ni, doktor tak marah. Doktor tanya nyakit ke apa, hamba tak sakit doktor, tapi nak mari cek, tak apa, doktor tak marah lah gitu. Jadi nak lebih detail lagi, demo-demo ada masalah. Demo-demo ada masalah, kadang-kadang duduk nengu masalah buah pinggang. Masalah penyakit buah pinggan ni masalah besar juga dia aku. Kalau di Kelantan ataupun di Malaysia kita ni, boleh dia kata ke tiap-tiap tahun ada pesakit-pesakit orang baru. Tak? Kadang-kadang gigi tu jumpa hok tahap 4-5 dah. Kena hok gigi pertama kali. Pertama kali gigi ke hospital, doktor cek-cek, weh tahap 4 dah. Tak tahu sebelum ni dia ada dah. Pun ada juga gitu adik aku. Dia kena menyakit buah pinggan ni kat mula menengung lalu lah. Maknanya makan pun kena tahu, nak makan gapo boleh, nak makan gapo tak boleh. Jadi nak mudah ke cerita ni adik aku. Jadi Pak Da panggil lah orang yang kata mahir mengenai bab-bab penyakit buah pinggan ni, tak lain tak bukan, bersama dengan tajuk Pak Da hari ni daripada Neo Medicare. Jadi bersama dengan kita ni prof biasa lah adik aku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jolah kau Pak Da ya.
1: Alhamdulillah, betul.
0: Ha, kadang-kadang gi. Kadang-kadang gi ni bro. Ginya Allah tak pada.
1: Ha, betul.
0: Tak apa kan.
1: Bukan tak apa, tak lima pun.
0: Tak lima pun ada dah. Ha, bagak mula nak menengunglah. Awal-awal tak si cek dah ni. Maknanya kalau dia gi ke New Medical pun tak ada masalah, gi cek, tak ada penyakit pun tak apa gi cek. Supaya senang kita bertindak awal dah. Jadi hari ni kita nak setuh mengenai konsep gapo hari ni.
1: Kita nak sambung pasal buah pinggan juga.
0: Buah pinggan juga.
1: Sebab ramah sangat.
0: Ramah
1: sangat masalah buah pinggan ni. Dan macam pada orang sana lah. Ya, tapak je. Tapi ramahnya. Hak dia tengok lah. Tengok kecimbuih. Kecimbuih ni tanda paling awal sekali. Dia ramah orang tengok kecimbuih lama dah.
0: Buat tak tahu.
1: Buat tak tahu. Tunggu. Bila pergi dia masuk hospital ataupun pergi klinik sebab lain. Sebab demam ke, sebab tak lalu makan ke, atau sakit jantung ke. Doktor tengok, awak ni dah tahap 5 dah, baru keju.
0: Pergi sakit lain, tubik-tubik sakit lain. Jadi bertambah penyakit.
1: Bertambah. Jadi itulah jadi masalah lah ni. Macam minggu ni pun kita buat camp. Ramal orang mari. Seluruh Malaysia mari.
0: Alhamdulillah.
1: Berubat. Dan itulah kita jumpa macam tak ni lah. Hok mari tahap 5. Kalau dia buah pinggan saja tak ada masalah.
0: Ada lain lagi.
1: Dia mari tu dengan darah tak cukup. Dah lah tahap 5, darah rendah pula. Macam tu tak nak agak. Jadi jangan kita duk main sedak kan. Tunggu. Ada setengah ni dia dah tahap 5. Kita kata kena buat selalu. Buat selalu.
0: Tak sih
1: lagi. Nak tangguh, nak tunggu dulu. Tunggu cuti sekolah lah.
0: Fikir benda
1: nak,
0: lain.
1: Nak pergi jalan rumah anak dululah. Macam tu. Aku rasa tak, kata tak boleh dah. Kena start selalu pun tidak. Kalau tunggu minggu depan ke.
0: Ya. Takut gapa jadi tak tahu.
1: Cuci lalu dah. Jadi itulah maknanya ramai kita jumpanya. Dia ni tahu dah masalah buah pinggan buat dah. Macam pada royak mula-mula tadi lah. Buat tak tahu. Itulah masalah penting. Jadi, nak royaknya, masalah buah pinggan ni, kalau kita tahu di peringkat awal, peringkat awal lagi tahu. Katalah tahu tahap 3 lah. Dia ada 5 tahap buah pinggan ni. Tahu tahap 3, kalau dia berubat selalu, mungkin dalam masa 3 bulan boleh siap.
0: Dalam masa 3 bulan je?
1: 3 bulan tu boleh siap. Mana dia nak patah kau nak berubat. Dan salah satu macam royak minggu lepas salah satu cara yang kita buat ni, kita buat pemeriksaan macam pada royak sanilah pemeriksaan. Jadi loni ni canggih lagi nya, kita tak perlu dah periksa darah banyak gitu.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Untuk mula-mula ni. Nak setitik ya.
0: Oh, tu ya kadang-kadang dia mau takut tu bukan ni tak tahu.
1: Yalah, takut kan. Ini nak sikit ya. Sikit, ataupun ya. Kalau tak sih, tak sih bagi tu pun kita nak periksa ibu jari ya.
0: Gitu ya. Ada tak kena cocok
1: tengok
0: apa?
1: Tengok bawah mikroskop. Tak payah cocok ke apa.
0: Oh.
1: Dan tak tahu. Dan bila kita tengok macam contohlah, katalah darah pekat. Tangan darah pekat ya. Kita tidak gaduh nak bagi ubat cair darah. Darah pekat ni maksud kita ada rawatan, kita nak bagi air hidrogen. Ni hebat ni.
0: Yeah,
1: okey, tak tahulah pada pernah dengar ke tidak, guna air hidrogen.
0: Air hidrogen.
1: Air tu kita masuk hidrogen dan tu minum. Boleh napa salah. Lepas tengah jam tu kita tengok darah dah berubah dah.
0: Saya teringat Prof banyak ada customer yang nak air
1: lactogen. Ada.
0: Lain lepas dah. Air hidrogen.
1: Air hidrogen.
0: Dia maknanya untuk sebelum sampai kau tahap tu, kadang-kadang kita boleh kenal diri kita ni setara mana. Mungkin tidur skala apa, skala molek nyenyuk. Jatuh-jatuh kau mari kerek kecil. Itu jolah dah tu.
1: Jolah betul.
0: Tak. Kita jadi, sendiri kena kenal kita ni siapa dah. Perubahan yang berlaku kat atas diri kita ni. Maknanya sebelum kecil buih tu mungkin dia mari dengan kecil kerek dulu. Bila kecil kerek ni lah. Maknanya jangan buat lok jugalah.
1: Betul. Tak. Satu lagi jenis tak boleh tidur ni. Tak boleh tidur.
0: Tak boleh tidur.
1: Ada sorang. Dia tak boleh tidur. Saya bagi ubat tidur. Biasa ubat tidur ni orang makan sebutir ya.
0: Yeah, yeah.
1: Dia makan dua butir, tiga butir, tak jadi apa.
0: Oh, kebal sangat.
1: Bila kita periksa darah, memang teruk. Memang buah pinggir dia dah tahap lima. Teruk dah. Jadi ada benda-benda lain lagi lah. Jadi selain daripada kecil buih tadi, kita kena tengok semak. Semak semak kaki. Semak kaki ke, semak punggung ke, apa tu, bekok muka ke.
0: Itu tanda-tanda dia.
1: Tanda-tanda awal. Jadi kalau kita buat tak heran lagi pada masa tu, itulah nak tunggu lelah baru nak pergi hospital. Itu dah teruk benar lah. Kalau pergi dalam keadaan macam tu, doktor kena tidur dulu. Lepas tu kat buat cuci selalu. Tak mana orang tak tanya dan nak tak say. Kena buat.
0: Maknanya bila dah sampai tahap 3 ke 4 ke, mana start kena patah dah lah tu dah ni.
1: Kena patah
0: lah tu.
1: Tapi kalau kita patah pada tahap 2 ke 4, 3 ke kan, 3A ke 3B, patah macam tu dalam masa 3 bulan boleh selesai dah. Maknanya dia tidaklah kata patah semua hidup. Patah tu boleh, dah molek dah. Maknanya boleh lah nak makan sekali-sekala, nak makan sedap sekali-sekala pun tak apalah.
0: Iyalah, pentingnya patah tu.
1: Dia kena jaga.
0: Cuma Prof, saya nak tanya dia, macam tadi Prof ada banyak darah pekat tadi dah. Ada orang kata darah pekat ni kita kena banyak minum air supaya dia boleh cair sikit. Banyak minum air kosong lah maksudnya. Jadi kalau dia kena buah pinggir nak minum air banyak, tak boleh dah.
1: Tak boleh.
0: Pahala ke mana lah,
1: dia lain pula. Dia ada cara nak tahu banyak mana nak minum air tu. Dia orang buah pinggir ni kalau minum air kurang tak jadi juga. Kalau minum air lebih tak jadi juga. Kena cukup-cukup.
0: Tapi tidak sebanyak macam orang biasa lah. Dia biasa kalau kena tahap 4-5 ni berapa liter air dia boleh?
1: Dia kena kurang sangat. Okay. Cara nak suka dia kena tahu berapa banyak air kecil dia tumbik. Lagi banyak. Okay. Dia salah satu tanda juga orang buah pinggan ni air kecil dia kurang. Kau teruk dia air kecil dia kau kurang. Kalau orang cuci dah lah, cuci. Katalah orang cuci dah 3 tahun, 4 tahun kan. Air kecil setitik pun tak ada. Dia macam tu.
0: Jadi tak kecil pula dah?
1: Tak tubik air kecil.
0: Kalau normal lah Prof. Kita kena kecil ni berapa kali sehari sebenarnya?
1: Dia punya, dia sebenarnya kalau orang buah pinggan molek, buah pinggan molek, katalah pagi bangun pagi kecing tu sekali. Sekali. Lepas tu tengah hari. Petang. Dah lepas 5 kali je. Kalau bangun malas sampai 5 kali naik kali, teruk lah tu.
0: Tidak normal lah tu.
1: Tidak normal. Dan kalau kecil acak ni, tidak semestinya buah pinggan. Kalau orang kecil mani, gula tinggi sangat pun kecil acak juga. Kecil juga. Dah kecil dia banyak. Dia ada beza. Orang masalah buah pinggir dengan masalah buah kecil mani. Orang kecil mani, dia kecil acak dah sekali. Terutama malam kecil acak. Lepas tu banyak.
0: Banyak.
1: Banyak. Kecil acak banyak.
0: Ya.
1: Dah kerek dah sekali, banyak pula. Kalau kira-kira sabledi dia punya air kencing. Kalau orang buah pinggan ni, dia kecil cak tapi sikit. Air kecil sikit tu. Jadi berapa banyak air nak minum tu berapa bergantung pada berapa banyak air kencing dia tu.
0: Dah ada aku rasa lagi pada nak berkongsi setelah kita lama dah bersama dengan New American ni, ramai di antara penginap-penginap buah penyakit buah pinggan ni dia rasa masalah apabila nak makan, nak minum, kena patah, kena gapo. Namun dengan hasil kajian dan juga daripada New Medicare memberi sedikit kelegaan, mungkin tidak kata sikit, mungkin banyaklah kelegaan kepada demo-demo yang menginap penyakit buah pinggan ni dengan lahirnya Plavo. Dengan lahirnya Plavo. Kadang-kadang demo penyakit ni pening juga, Prof. Nak mikir, sudah, gua tu tak boleh makan, gua ni tak boleh makan, pak nak makan gapo. Jadi Plavo lah pilihan tepat. Ulas sikit pasal Plavo. Okay.
1: Plavo pada terada
0: boleh minum.
1: Rasa macam mana?
0: Rasa dia nak kata coklat, tak coklat, vanila, tak vanila, sedap lah.
1: Sedap. Betul lah, mana kita buat tu memang sedap. Kita campur dia 34 jenis. Tumbuh-tumbuhan, buah-buah. 34. Pada nak cari mana sehari. Dua kali sehari nak makan, 34 jenis. Tumbuhan, buah-buahan. Itu nombor satu. Lepas tu dia ada berlaku zat vitamin mineral hak tubuh nak ada berlaku dalam tu. Kemudian dia lagi dia panggil prebiotik. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ni memang banyak bakteria. Jadi kalau dia tak ada makanan tak cukup, tu dia buona. Ceret-beret lah, semelik lah. Jadi yang ni dia ada dah masuk dalam tu, vitamin semua ada dah. Jadi mana kalau makan satu skop dia, pagi satu skop, petang satu skop dah cukup dah.
0: Cukup dah untuk menampung
1: keperluan vitamin, zat, mineral, galian dia ada berlaku.
0: Dan dia akan rasa kenyal lah.
1: Oh, kenyal.
0: Jadi tak perlu rusing lah adik kakak.
1: Tak perlu rusing. Lepas tu satu lagi, ramai dia di antara anak-anak muda pula. Ini kita cerita pasal orang buah pinggan kan. Anak muda buah pinggan boleh lagi. Tapi dia ada masalah ke apa? Masalah gastrik dia panggil. Gastrik pedih ulu hati lah. GERD lah. Itu masalah anak muda. Sebab apa dia? Sebab dia makanan tak teratur. Banyak nak makan daging lah, goreng lah, makanan-makanan viral ke apa semua tu. Jadi usus dia ni jadi macam lebih asyik. Lebih asyik jadi pedih perut lah.
0: Medu
1: ya juga tu.
0: Maknanya medu pun sesuai juga
1: dengan Plavo ni. Jadi dia boleh ke. Maknanya orang segar. Kemudian orang lepas pembedahan, belah beranak, belah beranak kau ataupun belah kau lain lah, pendek kau, belah jatuh kau, nak cukup okay. Orang ramai dulu nak cepat siar. Lepas beranak dia buat kerana
0: Igak ni makan sup haruan.
1: Sup haruan satu. Lepas tu dia tak bagi makan kau sih lah, kena patah. Makan ikan gai kunyit,
0: betul
1: tak? Gai kunyit. Lepas tu tak makan kosir. Sebenarnya betul lah tu.
0: Bakar gitu
1: dia tak ada. Makan daging, tak makan ayam. Jadi tapi nak cepat lagi siap, makan Plavo. Sebab dia boleh ganti benda tu. Jadi orang pembedahan, orang tua tak lalu makan. Satu lagi ialah orang semelik.
0: Okay.
1: Orang semelik pun bagus juga. Sebab dia banyak fat. Kita semelik ni kebanyakannya disebabkan oleh dehydration dia panggil. Kurang air. Air tak cukup. Macam pada rojak ni kan. Kalau kecil acak kan, air tak minum. Jadi kurang air tu menyebabkan semelik. Lepas tu kurang fiber dia panggil. Serat kurang. Terutamanya anak-anak muda Tina ni memang susah nak makan buah. Sayur susah. Jadi ambil Plavo ni. Itulah lebih kurang pasal Plavo.
0: Okay, tu adik kakak, berita gembira lah tu. Pada berita kita dengar dulu lagu, lepas ni kita sambung sikit je lagi adik kakak.

0: Sketsa Warrior.
1: Itu dia Adik Yaakob bersama dengan lagu daripada Anita Sarawak tadi tu Adik Yaakob. Jadi kita sambung sikit lagi Prof. Dan sebelum tu Adik Yaakob, sekiranya Adik Yaakob berminat lah untuk mendapatkan apa ni pelavor dan juga mendapatkan perkhidmatan penjaga kesihatan, nak pergi buat rawatan ke mana, kau bolehlah pergi ke Neo Medicare di Cicah, Kubekri Adik Yaakob, ataupun telefon dulu 011-10-9999. Pada ulas sekali lagi 011-10-9999. Mungkin perbualan Pak Don dengan Prof kita ni dia terhak sikit, jadi kalau adik kakak nak tanya dengan lebih lanjut, boleh je telefon di nombor pada royak tadi. Lepas ni pada ulas pula nombor. Kita sambung sikit lagi Prof sebelum kita berpisah.
2: Okey, baik. Bagi mereka-mereka yang duduk Gomusai, pada Gomusai,
1: okay.
2: Kita ada cawangan kita di Gomusai. Jadi maknanya semua ada di Kubekri, ada Cicah ni, semua ada di Gomusai.
1: Ada di Gomusai.
2: Jadi demo dika apa ni, Felda-felda apa, Aring ko, okay. Bolehlah pergi di cawangan kita di Gua Musai.
1: Rawatan sekali boleh buat.
2: Rawatan semua ada, okay, produk-produk pun ada. Dan juga selain pada tu, kita punya pelavor ni ada juga di farmasi-farmasi.
1: Okay.
2: Farmasi Ajuak, Kuala Nas, Ketereh, Farmasi Ketereh, Farmasi Paduka, Farmasi Panco dan juga Wisfatik Kebaktian. Jadi itu produk-produk kita. Pasal apa kita buat ni? Kerana dia banyak membantu. Jadi satu lagi lah, pada honorariumnya di kita di Neo Medicare ni, kita mengalu-alukan mereka-mereka nak mari untuk buat rawatan lah. Rawatan dan juga untuk buat screening, pemeriksaan. Jadi pemeriksaan kita waruan loninya, pemeriksaan dia panggil analisa darah hidup. Maksudnya kita tengok darah kita tu seolah-olahnya kita tengok seluruh darah tu dalam tubuh kita macam mana. Jadi tu kita boleh tengoknya dengan tengok melihat pada dia punya ibu jari saja. Tengok ibu jari, nampak salur darah macam mana. Sombak ke tak sombak ke, ada keradangan ke tidak. Kemudian selagi kita boleh tengok darah tu pekat setara mana. Dan yang menariknya, selepas kita tengok darah tu, kita bagi minum air hidrogen tadilah.
1: Air hidrogen.
2: Lepas sengaja kita check semula, boleh nampak setara mana dia tambah baik.
1: Maknanya air hidrogen ni memang khusus untuk mencairkan lah.
2: Bukan untuk mencair darah saja, dia hidrogen tu sendiri. Dia boleh cair darah, dia boleh mencairkan. Kemudian dia juga bagus untuk orang kecil mani. Kalau orang kecil mani makan minum air tu, oh dia boleh nampak selalu. Macam mana dah apa ni, dia punya paras gula.
1: Ada juga ke air hidrogen ni?
2: Air juga. Ada juga di klinik.
1: Jadi boleh diamas setiap hari kau lah ke mana?
2: Amas setiap hari lah. Minum air hidrogen lah, tak minum air lain. Itu memang bagus sangat untuk kita amalkan untuk pelbagai jenis penyakit. Oh, kalau Pak Do minum enggak?
1: Segar lah tu.
2: Bukan setakat segar. Muka tu jadi 10 tahun lebih muda
1: lah. Ni Pak Do nak dengar ni. Mula-mula mari bawa lah tu sebotol.
2: Boleh-boleh. Ni. Patut kita bawa. Tak bawa hari ni. Jadi kena start amal. Dia ni bukan saja untuk minum. Boleh buat apa ni, semua ke muka. Oh, dia naik seri semula.
1: Beza dia dengan air mineral.
2: Lain. Beza dia ada hidrogen tu pentingnya. Hidrogen ni sebenarnya gas hot paling halus. Dan dia baru dalam dunia perubatan ni baru dikaji je. Tu sebab tak ramai lagi orang tahu.
1: Dia rasa pun air kosong je.
2: Rasa macam biasa. Tapi dia kesan dia tu. Boleh nampak. Hari ni ya, kita ada seorang pesakit lah. Daripada Kuala Lumpur. Budak baru 2 tahun. 2 tahun. Masalah buah pinggan. 2 tahun. Jadi macam mana nak buat tu? Nak suruh dia patah makan, payah budak 2 tahun.
1: Iyalah.
2: Jadi tengok-tengok paling tepat orang boleh buatnya adalah hidrogen lah. Kita bagi dia seduk. Lepas tu air pun minum air hidrogen. Itulah teknik dia baru, terbaru.
1: Alhamdulillah adik akak. Maknanya berita gembira lah kepada kita semua lah adik akak. Macam-macam keedah dan cara. Hak takut ke jarum tak sedut. Bagi di Neo Medicare, tak usah pakai jarum langsung pun tak apa. Boleh cek darah, boleh cek belakang-belakang. Nak ajaknya ke kecanggihan, kemudahan peralatan yang ada di Neo Medicare. Jadi adik akak jangan lupa 011-10-9999. 011-10-9999. Neo Medicare Cicah dan juga di Gua Musai.
2: Ya,
1: Cik Cik Cik Gua Musa.
2: Okey, baik. Baik.
1: Terima kasih.
2: Kau ada lagi? Terima kasih banyak-banyak.
1: Kita jumpa semula pula.
2: Kita jumpa semula. Okay,
1: baik. Banyak lagi nak buat.
2: Oh, banyak.
1: Padahal dia dah buat kan. Sudah hijau lah. Tapi masa tak ada. Tak apa lah. Kita jumpa semula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi adik akak bersama dengan tetamu pada untuk adik akak berita gembira seperti mana yang pada royak tadi, teknik dan juga kemudahan yang disediakan oleh Neo Medicare. Jadi sekali lagi hubungi 011-10-999.
0: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Nirana, kau pergi juga bermaknya tengok dauge sungguh nanti. Aku nak tanya kamu ni, dah kuat nak tajuk hari ni? Hari ni ke bermak, ambo coti lah bermak. Kere coti, coti macam. Abe mak eh, minta maaf banyak lah. Kalau bermak maruh pun, ambo tak dibukul nak kedal hari ni. Ambo ada kejauh, abe mak. Kejauh ke dia ni Rana eh, kejauh ke dia kado tu. Abang mak gak tubik modah tak pernah sabuh selalu lah. Amo nak pergi daftar, nak jadi ahli kombi abang mak. Mereka pula kombi, aku tahu lah. Kombi dah cerita wajah

kodok. Punya kata gitu ni Rana. Aku kerti, kau putih pakai putih, aku kena Melayu aku putih. Nah, sungguh. Biarlah kalau bema kena kak. Cuma ambo nak tanya aja bema. Bema tahu kodok kombinik gapo bema. Kodok kita tahu sebenarnya. Kita tahu.

0: Kalau kita ketahu, kita nyamuk di situ. Jadi komil memang untuk nak ngajak, nak raya ke masyarakat untuk kota raya musnah tepat pembiakan nyamuk edi memang. Kombi ini dia tubuh ditambah perumahan, dikapa.
1: Oh, baruk kalau kita.
0: Tak apalah memang baruk pun memang. Sebab kita kan nak sama-sama jaga kan memang. Tak sewa kita ada masalah dengan lain lagi lah memang.
1: Kalau kita tak apalah.

Tadi Yaakob bersama dengan lagu yang Ustaz buat dari itu, lagu lama, Lela Oleh Lah tadi tu. Laninya kita pukul 3.48 minit petai dah. 3.48 nak masuk pukul 4 lah kita sementara yang masuk Yaakob ni. Terima kasih. Baru saja bersama dengan pada di ruang Yaakob kita ni, dalam ruang Yaakob apa kau bawa ke Kelantan kita. Dia mendengar kok radio ataupun dia tengok ke FB dah. Ataupun ke RTM Klik dan lain-lain lah. Terima kasih banyak-banyak. Dia kok pada nak bagi beroyak kepada adik kakak sekali lagi, pada kena pesan semua benda-benda gini supaya kita tidak lalah, kita tidak leka pasal penyakit denggi ni. Demi denggi ni menyerang Kelantan kita. Jadi orang kata meningkat jugalah di Kelantan kita ni. Minta saudara adik kakak untuk sama-sama kita tengok keadaan sekeliling rumah kita tu lah. Takut-takut ada punca-punca ataupun tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kalau ada dalam rumah kita tu hak demai, main dengan 2-3-4 hari tak jadi apa lagi, boleh bagi ke klinik ataupun hospital lah buat rawatan. Jangan duduk main beli obat, makan obat, beli obat di farmasi makan. Kita sendiri tak tahu penyakit dia tu, kita sendiri tak tahu demai tu demai biasa kok ataupun tanda-tanda denggi kok, kita tak reti. Jadi apabila kita tak reti ni, maka kita kena pergi klinik lah. Tak hari ni kau kata apa demai hari ni, esok tak kebah-kebah, makan obat pun tak jadi apa, boleh bagi ke klinik biar kita dapat orang kata rawatan yang betul, yang sempurna. Boleh cek belakang. Tak? Begitulah. Hak tu harap pay pada. Setengah-setengah demo ni, kau duk main dulu ke obat farmasi. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi gak. Haulah kalau tak ada nampak kesel tu, kena buat pergi ke hospital. Tapi kalau hak molek-moleknya, pergi hospital dulu. Tak? Pergi hospital dulu, farmasi ni pilihan kedua. Tak? Bukan farmasi pilihan pertama. Tak? Hospital pilihan kedua tak boleh. Jadi hospital tu klinik pilihan pertama, farmasi pilihan kedua. Hak moleknya begitu. Bila kita pergi klinik kak, doktor cek molek tak, kita berpuas hati dia kak, tak kita berpuas hati ni. Kalau kita pilih kata pergi ke farmasi beli obat dulu tanpa kita pergi klinik, kita berasa tak puas hati dia kak, tak obat kita beli tu betul ke tak, dengan

Penyakit tu, obat yang kita beli tu betul kau dengan penyakit tu. Ha, kalau kita pergi klinik lain, ha, doktor tahu dah kalau penyakit ni obat dia ni. Kalau penyakit begitu obatnya begini. Ha, jadi hak tu hak lebih rasa puas hati dah dia kau ni. Ha, jadi kena beringat dia kau ni demam denggi ni. Kata meningkat di Kelantan kita ni. Jadi harap-harap keluarga kita selamat daripada terkena dengan masalah demam denggi ni. Ha, kita pakat-pakat jaga kesihatan kita. Langkah-langkah berjaga-jaga di musim ni, adik aku tahulah. Tak? Dia kata spray dulu kau, pakai ubat nyamuk kau, pakai kelambu kau. Nak tidur pakai baju lengan panjang, seluar panjang. Supaya nyamuk-nyamuk ni orang kata payuh nak ketik kita. Tak? Payuh nak ketik anak-anak kita. Jadi kena beso-beso lah. Nak beso-beso tidur dalam kelambu. Nak pula kalau kita ni duduk di kawasan yang berisiko. Kawasan ataupun kawasan denggi. Mungkin 2-3-4 buah rumah daripada rumah kita tu ada kena denggi. Jadi kena belajar-belajar tidur dalam kelambu pula kita yang dia kok. Tak. Selamat. Untuk selamat pakai baju yang panjang ataupun dapat ke spray apa ni penghalau nyamuk, pembunuh nyamuk tu kok. Tak kira lah buatlah kaedah mana pun adik aku asalkan nyamuk tidak mengganggu keluarga kita. Nyamuk Aedes ni. Nah, nyamuk Aedes ni tidak mengganggu keluarga kita, tidak masuk dalam rumah kita. Persekitaran kita kena tengok baik luar dan juga dalam. Kena ambil perhatian ni adik aku. Jangan alpa ataupun jangan lalah.

Itu dia Dr. Sam Rasputin. Tadi saya anak Malaysia. Pak Don olah pun olah. Dah tadi bab-bab merdeka. Bab-bab bersyukurnya kita menjadi rakyat Malaysia. Menjadi anak Malaysia. Tak? Jadi kita olah dah belakang. Apa-apa lah. Dia kata lagu mana cara. Okay, dah. Untuk kita letakkan negara kita ni. Negara yang selesa. Yang damai untuk dihuni. Tak? Itu tanggungjawab kita lah tu. Tanggungjawab kita. Kalau semua pakat sabar, semua pakat peheh, perenai kita, semua pakat peheh, lagu mana kita nak jaga negara kita, mana insyaAllah negara kita akan ambil selamanya, selama-lamanya. Pakat-pakat peheh, dan juga pakat, orang kata pakat jaga. Deh, pukul 4 petang dah kita ni adik aku. Pak Don duk buat tadi di kedai kopi tadi tak? Pak Don ni biasalah kadang-kadang suka juga pergi kedai-kedai kopi ni. Boleh ke buat moda-moda buah? ambil moda-moda orang kecek mari buat buah dalam konti tak? Kejap Pak Don gitu kan? Kadang-kadang kita tepu juga dia kot. Duk mikir nak kecek berapa hari ni. Mengemai dengan hari-hari ni kat tak? Tepu juga. Tapi pergi kedai kopi, pergi tempat ramai-ramai, boleh buah dengan orang. Macam-macam lah. Kita pasal telinga lah dia kot. Kita pasal telinga dengar orang duk buah. Apa tu kak, kita kupah, kita ulah dalam lego ni, dalam akok ni. Oh ni duk buah tadi, duk dengar dia duk buah pasal kata-kata tak? Dia kata kata-kata ni bahaya, kata-kata yang tidak comel, yang kita luah, yang kita lepar, yang kita bui ke orang jadi bahaya. Sebabnya dia boleh, dia boleh merosakkan jiwa orang tu. Dia boleh merosakkan jiwa orang yang mendengar kata-kata kita. Dia kata bahaya. Sampai mati pun orang ingat dengan kata-kata kejia kita, kata-kata tok comel kita ke dia. Dak, sampai mati dia ingat. Tu ayat bahayanya. Kata-kata kita ni. Sebab itulah pepatah kata, lidah lebih tajam daripada mata pedai. Itu benda yang dia kata. Dak, kata-kata kita ni cukup-cukup bahaya dan juga boleh merosakkan jiwa. Merosakkan jiwa orang yang mendengar, orang yang menadah telinga kata-kata keji kita ke dia. Boleh buat dia jadi jiwa dia kak. Tak, duk mikir. Boleh buat dia jadi marah. Boleh buat dia jadi sakit. Tak, sakit dah duk mikir. Tiap-tiap malam duk mikir dengan kata-kata kita tu, duk meresap dalam kepala dia. Nak ilai payuh. Kalau dia kita sakut kak tak, dia kata-kata nista kita tu sakut dalam kepala dia ni nak buai payuh. Bila dia nak buai payuh ni kak, mulalah tidur tak jenera. Napah pun duk main sosah-sosah. Kau duk tarik napah. Kalau dia nak marah kat orang ni, ada rakut kerana kata-kata orang ni kita jadi cepat marah. Tak? Kita jadi cepat marah. Jadi merosakkan jiwa orang tu lah. Tak? Jiwa kita tu rusak dah kita ni. Tak? Kalau jiwa kita ni tak rusak, kita tak lepas kata-kata nista keji kat orang. Kalau jiwa kita comel, kita tak lepas, kita tak bui, kita tak ucap kata-kata nista, kata-kata hina kat orang. Tapi sebab jiwa kita tu jiwa tak comel dah, maka tubiklah daripada mulut kita benda-benda tak comel. Jadi orang yang menerima kata-kata yang tidak comel daripada kita tu pun boleh merosakkan jiwa dia. Boleh merosakkan jiwa dia. Mungkin sampai ke mati dia duk berdendam dengan kita, duk ingat kata-kata kita. Nak ayat bahayanya kata-kata ni adik aku. Jadi pakat beringat setiap nak luah kata-kata dalam kecek kira kita dengan orang. Tak? Dalam kita duk saing, kalau boleh elok-elok lah daripada gura-gura benda-benda yang boleh menyakiti hati orang, yang boleh melekat di jiwa orang kata-kata kita tu. Kalau boleh elok-elok lah, tak gura kot cara lain lah. Kata-kata hok lagu tu tak payah waktu bit lah. Kadang-kadang kita anggap Allah gura ya. Jangan kita kata gura orang tak boleh terima. Tak? Dan kita jangan anggap sain-sain kita tu boleh terima kata-kata tak comel pada kita walaupun kita anggap gurah. Begitu duduk dia. Deh, jadi hok molek ni tak sah lah. Tak sah waktu bit benda-benda hok tak comel daripada mulut kita walaupun kita nak gurah. Tak, walaupun kita nak gurah tak sah lah. Kita waktu bit benda-benda hok comel hok sepatutnya lah. Ramai-ramai lah. Tak? Sebab bukan semua orang boleh terima gurauan kita. Bukan orang boleh terima kata-kata kita walaupun niat kita nak bergurau. Bukan semua orang boleh. Kita takut kita pergi lepas kata-kata kita kepada orang yang tak boleh terima. Maka rusaklah jiwa. Rusaklah persahabatan. Rusak jiwa dia pun rusak. Persahabatan kita dengan dia pun rusak. Jadi gitu dia kata. Jaga molek tutup kata kita. Waktu bit hok comel-comel, hok mendamaikan, hok membuat orang senang. Tak? Nak buat orang senang ni mudah ya adik akak. Hak sebenarnya. Nak buat orang senang dan juga orang suka ke kita. Bila kita kecek dengan orang. Mudah je. Gak beria tu. Kita sentiasa puji dia.
Ha, tu dia kunci dia dia aku. Kita sentiasa puji dia. Ha, dak, sentiasa puji dia. Kalau anak dia berjaya kita puji tahniah. Oh, demo memang sepatutnya demo boleh. Oh, kata apa? Demo boleh bergembira sebab anak demo pandai-pandai. Dak, demo sendiri pun pandai. Walaupun dia tak pandai. Ha, dak, kita puji sama dia. Ha, kita puji sama. Bui puji, puji, puji sama ke dia. Maknanya kita buat benda molek-molek ke dia. Barulah orang suka sayang kita, barulah orang sayang kita. Ha, dak, tu yang kunci dia dekat kak. Dak. Ha, jangan duduk buat benda-benda, jangan duduk ayak benda-benda. Alah, bos tara tu anak kawin hebat lagi, anak demo boleh 5A, anak kawin 7A tak gagal pun. Jangan waktu ambil benda gitu. Walaupun anak kita boleh 7A periksa, 8A, 10A periksa, anak dia boleh 3-4A pun, ucap tahniah ke dia. Oh, bisa pandai tahniah. Ha, gitu tak, tak sedut ayak lah kita ni, tak sedut ayak lah anak kita 8A, 9A, 10A pun tak sedut ayak lah kita ni hebat. Sebab apa? Sebab dia rasa orang tak suka kita mengangkat diri kita, orang tak suka dengar kita duk puji diri kita sendiri. Ha, dia angguk tapi dalam hati dia meluak, dia rasa kita tak tahu. Jadi kelebihan kita tak, kebolehan kita tak sedut ayak ke orang lah. Kita akak orang, kita puji orang, situ orang suka dia aku. Tak sedut akak diri kita hebat, tak sedut akak, tak sedut akak diri kita bijak. Tak sedut akak diri kita ni hebat pada orang. Tak sahlah, tak sah, orang tak suka dengar. Orang tak suka dengar benda gitu. Itu hakikat sebenar. Tak, itu hakikat sebenar. Jadi hak maliknya puji orang. Tak, puji orang semua. Jangan bandingkan orang dengan kita, dan jangan bandingkan orang dengan orang itu, orang ni dengan orang itu. Jangan. Kita puji dia, adik aku. Dah. Ha, gitu. Faham tak adik aku ni?

Itu dia selok nelo kunci pintu tutup pagar. Ha deh. Kena pakat beringat belaka. Lain hulu, lain pagar. Gitu ke? Lain orang, lain raga. Begitulah lebih kurang adik akak. Jadi tempat kita tu lah. Tempat kita kadang-kadang kita tak suka. Kadang-kadang kita lalah. Kita rasa tempat kita ni selamat. Tempat kita selamat. Maka kita pun tinggal lah benda-benda. Kuci motor, tinggal di motor. Topi keledar, tinggal di motor. Abang-abang bangun pagi esok ilah. Jadi tempat kita ni lagu mana cara kaedah ni. Kena bicara ramai-ramai. Tempat kita ni ramai dah orang pencuri weh. Lagu mana kita nak buat kaedah, lagu mana kita nak buat ni. Mari rumah pakda, ilab gotu, ilab goni orang masuk. Tak? Mari dulu 2-3-4 minggu lepas, rumah pak teh pun orang masuk juga. Lepas tu boleh lepas, rumah dia tu pula masuk. Maka kalau jadi gitu tempat kita, maka kita kena cari satu jalan. Tak? Kita pakat pokok-pokok kita dekat aku. Biasanya kalau setiap kampung dak dia ada lah pala-pala dia. Dak begitu juga dengan tame-tame. Kita pakat molek apabila keadaan jadi gitu tu lagu mana kaedah kita nak buat. Nak buat apa ni ronda air ke, nak berjaga malai ke. Jadi bila dah jumpa kata sepakat tu molek lah kalau kita buat begitu dekat aku. Dak kena pakat-pakat kerjasama. Untuk keselamatan semua lah. Satu yang keduanya, kita hidup berjiran ni dak biar kata saling perlu memerlukan. Biar kita orang kata bertegur siapa. Kalau kita dapat jiran yang baik, alhamdulillah. Dak. Kalau kita dapat jiran yang tidak baik gak, maka kita pun susah juga dari aku. Dak. Kadang-kadang jiran kita ni ada masalah dengan kita, berlaku gapo-gapo rumah kita ni wak tak cara ya. Kalau kita jumpa jiran yang baik, dak bunyi kokek-kokek tu dia kabar dah, dia buka lapu, dia suruh tengok rumah kita. Maknanya jumpa jiran yang baik. Jadi nak royaknya hidup berjiran ni, cerita nak royak hidup berjiran ni penting sangat dia kok. Selepas pada adik-beradik kita, jiran kita lah. Kau paling dekat dengan kita. Adik-beradik kita mungkin duduk jauh. Tak, berlaku gapo-gapo kau kita nak unggah mari nak boleh nyapa berapa jam pula. Jadi hak paling dekat dengan kita boleh minta tolong kat jiran-jiran lah adik akak. Tak, jiran-jiran sebelah kita. Hak jiran-jiran terdekat dengan kita. Maka sebab tu dengan jiran-jiran ni kita kena buat baik. Kita jangan buat baloh. Tak, kena buat baik, kena buat baloh, jangan buat baloh. Sebab gapo-gapo dia je akan mari dekat dengan kita. Hak makan tu atau apa, hak mari tolong kitanya. Nak gagal orang lain jauh-jauh lambat ataupun payah. Jadi hak terdekat lah kita dare tu minta tolongnya. Tak kira lah gapo-gapo bab pun, gapo-gapo perkara pun, jiran sebelah kiri kanan belakang depan kita ni, jangan dia buat baloh. Jangan dia buat berat mulut nak menegur. Setengah-setengah kita ni lah ni dak. Hak duduk sebelah pun tak ajib kecek. Orang duduk sebelah rumah kita tak ajib kecek. Tak kenal dak. Kadang-kadang ha lah. Tak pernah ambil tahu. Baik dia, baik kita. Sama-sama senyap. Tak? Kita klik kerja, dia klik kerja pun buat dok. Sama-sama buat dok. Jadi lama-lama kak, ia jadi macam nak baloh lah tu. Tak? Jadi macam, kok dia. Tak cara. Aku tak cara ke dia, dia tak cara ke aku. Kok mu. Tanya kita ada muda hair, tanya kita tak kena gapa-gapa. Tak? Tanya kita ada musakoh gapa-gapa, nak gagal siapa. Dia lah kita panggil. Jom, adik aku. Tak? Jadi buat baik lah kita dengan jiran-jiran sekeliling kita ni, adik aku. Okay? Hidup kita ni bukan untuk sore, hidup kita ni untuk ramai-ramai. Tak, kita kita perlukan orang juga perlukan kita. Masa kita perlukan orang, tak, kita pun manis mulut. Bila orang perlukan kita, kita buat masa mulut. Tak boleh. Kena buat manis mulut belakang, adik-adik. Hidup berjiran ni. Jangan buat baloh lah dengan jiran-jiran ni. Tak senang duduk kita. Duduk baloh macam tak. Jadi ada peluang lagi lah untuk kita, orang kata, bermaaf-maafan. Jangan tunggu gaya saja. Gitulah adik-adik. Jadi hidup berjiran ni kena banyak benda, banyak perkara yang kita kena mengendah. Kita kena mengalah. Tak? Jadi gitulah. Jangan orang kata, jangan duduk tunjuk backing sangat kita. Ada masanya kita kena menunduk kok ke. Neh.

Baiklah kakak, itulah lagu sementara kita menunggu waktu asar kita. Jadi waktu asar kita hari ini pukul 4.35 untuk zon 1, 4.34 untuk zon besuk dan studio Terengganu. Jadi sebentar lagi akan kedengaran azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Ha, bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okay? Ha, okay, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka untuk wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Ha, maksud suka hati dia apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, Masjid Mesra Umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid wilayah, masjid negara, masjid putra kita di Putrajaya, masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Kau pulanglah bersama dengan Datuk Sheikh. Ha, pulanglah. Jadi ramai dah antara kita yang sudah pun bersedia untuk pulang, untuk balik rumah lepas selesai kerja untuk hari ni. Pukul 5 petang ni atau pukul 5 mentah lagi, ramai lah berduyun-duyun nak balik selesai kerja dah untuk edisi hari ni. Jadi hati-hati di jalan raya dengan kau. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pukul 5 petang, kita ada berita utama.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.

0: Halo, halo, halo. Hai semua. Kembali dengan Shira dalam Biz On Air. Macam biasa pukul 5 suku mesti ada lah. Biz On Air ni untuk pendengar semua. Kita nak dengar cerita berkenaan dengan kejayaan usahawan kita. Dan seperti episod yang sebelum ni, kita masih lagi bersama dengan saudaga susu. Tak lain tak bukan lah dengan pemilik dia. Kita ambil pemilik dia lalu Cik Wei kita ni. Cik Wei, hari ni lagu mana okey ke?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ni amu siapa pula?
0: Perjalanan ni nak mari ke Kelantan FM tu?
1: Okay. Ai boleh kira weh. Jalan Alung lah abang kecil ye.
0: Oh, jenlah sikit deh.
1: Oh, tapi kok anu kita sapa.
0: Gitulah kita noknya semangat Cik Weh tu.
1: Amin.
0: Jadi Cik Weh boleh cerita sikit deh. Sebelum pada Cik Weh ni jadi saudagar susu ni deh. Pernah Cik Weh kata ke Syira, Cik Weh ni kerja luar negara dan juga sebagai jurutera, betul tak?
1: Iya, betul.
0: Nok bermulanya perniagaan tenusu ni, adakah cabare-cabare dia tu?
1: Oh, semestinya. Kalau tidak banyak dah orang jaya daripada buat apa tu tenusu. Tenusu di Kelantan ni start pada tahun 80-an lagi. Tapi tak ada yang sustain. Sebab dia perlu terlalu banyak mujahadah. Macam saya sendiri, saya kena bangun pukul 3 pagi. Lepas tu Rumina ni banyak nyakit. Kena FMD lah, statis lah, banyak cabaran. Tapi kok mana-mana pun kita kena hadap. Kita kena hadap. Hak mustahaknya kita nak cari, kita nak sediakan apa yang kita buat ni boleh win manfaat kepada ummah. Macam saya ni nak cari, nak buat produk tenusu, susu daripada bumi putera, susu daripada orang Islam buat tubi. Tu insya-Allah halal lagi bersih. Tujuan utama. Lepas tu nak cari mana susu segar? Dalam susu segar ni tua-tua era. Dia bukannya susu sahaja susu. Dalam susu ni dia ada vitamin, dia ada fitofito nutrient. Sebablah susu adalah makanan lengkap.
0: Untuk dari segi kita tahu susu ni macam banyak orang hok menyediakan untuk susu ni ke. Okey, jadi Cik Weh, apakah perbezaan dia dengan hok lain ni? Lagu mana dari segi nak jaga kualiti tu? Apa yang Cik Weh lakukan supaya susu yang dikeluarkan oleh syarikat Cik Weh ni royak, sedap, kualiti memang A?
1: Susu ni kat mana-mana dikeluarkan oleh lembu. Kalau susu lembu, kalau susu kambing dikeluarkan oleh kambing. Jadi
0: itulah.
1: Daripada segi sumber tak ada beza. Tapi apa yang membezakan? Cara pengurusan tenakan. Ada tenakan kita seterah, makin negar pun untuk tenakan kita, makin nebu kualiti kodok. Ataupun ikut sapuh je kita bagi. Lepas tu, satu untuk makan tenakan, tempat duduk yang sesuai untuk tenakan. Lepas tu, macam mana handling pula kita? Kita nak ambil susu dia, kita nak proses susu. Lepas tu, kita nak sipir pula susu tu. Sebabnya, pengurusan amat penting. Banyak-banyak pengusaha dia hanya proses susu. Tapi, dia tak ada sumber. Jadi, dia terpaksa ambil daripada orang rata-rata. Jadi, you suka sikit untuk kita nak kontrol kualiti kita. Macam kita sendiri pengeluar, sos daripada kita, kita proses dan kita yang pasarkan. Jadi, kita buat kerja A to Z. Licing dah habis lah. Kita bangun semua. Siapa marketing pun kita juga buat.
0: Okay, sebenarnya gapo rahsia, gapo yang kita perlu ada? Macam Cik Wei sendiri ke, dari segi menternak Cik Wei buat sendiri, 40 ekor lembu, 200 ekor kambing deh. Lepas tu proses susu pun buat sendiri juga deh.
1: Betul,
0: packaging gapo semua lah. Dan juga promosi deh. Jadi apa yang perlu ada pada seorang pengusaha tu untuk boleh buat semua benda tu dalam masa nampaklah sore lah tanpa pekerja ni?
1: Kita ambil semangat daripada RZ. Yang kental pasti sampai.
0: Kau pergi juga RZ ni?
1: Tak ada. Tak ada.
0: Anak oyaknya
1: dia. Yang kental pasti sampai. Itu bro.
0: Maksudnya yang Syira boleh rumuskan juga, kalau kita nak berjaya, tak kira lah macam dalam bidang tenusu ni sekalipun, kita perlu kental. Perlu masa pun banyak alah ke mengusahakan produk tenusu kita lah.
1: Ya, betul. Satu lagi, bidang tenusu dan juga bidang Rumina ni, dia adalah salah satu padu kifayah. Maksudnya dia adalah apa tu, security makanan kita. Security makanan negara. Sebab orang kita tak buat, terlalu bahaya. Sekiranya negara pengeluar seperti New Zealand, Netherlands ataupun Australia, dia stop ada masalah susu di negara pengeluar, apa terjadi dengan Malaysia? Minta maaf, kita cakap secara jujur.
0: Iyalah, betul lah. Dan mungkin di luar sana ataupun anak muda yang baru, dia berminat untuk try bidang pengeluaran tenusu ni, tapi takut sebab nak jaga dari segi kualiti apa semua. Mungkin apa sebenarnya perlu ada dalam pemikiran anak muda yang cuba nak try untuk buat produk tenusu ni?
1: Cari mentor yang betul. Dan boleh refer kepada Jabatan Veterina. InsyaAllah di sana banyak mentor-mentor dan juga pakar-pakar yang boleh membantu kita. InsyaAllah anda tidak akan kesorangan sebab banyak agensi-agensi yang akan bantu. Mm-hmm. Mardi sendiri, kita ada Kelantan Biotech.
0: Yalah, saluran-saluran gini sepatutnya kita manfaatkan deh, Cik Wei deh.
1: Ya, betul-betul.
0: Ramai anak muda mungkin tak tahu. Dan Cik Wei sendiri, Cik Wei tahu saluran-saluran mana untuk kita nak cari ni? Adakah melalui survei sendiri ke? Ataupun Cik Wei ada masuk juga ke kelah-kelah perniagaan ke? Untuk tunjuk jalan pada Cik Wei, kita nak rujuk agensi mana ni untuk produk tenusu ni?
1: Macam saya asalnya saya ikut mentor. Mentor okay. Macamnya siapa yang pernah buat. Jadi okay. Kita kena ikut dia. Kita kena ikut dia, ambil inspirasi pada dia. Mungkin dia ajar penuh ataupun dia ajar tak habis. Yang tu terpulanglah macam dengan saya kalau mari tempat saya kita akan ajar habis. Kita akan ajar habis mana saya tahu sebabnya ilmu semua daripada Allah Taala bukan daripada saya.
0: Okey, tu dia sangat positif Cik Wei kita ni deh dalam bab-bab berkongsi ilmu perniagaan.
1: InsyaAllah, semua dan, ilmu daripada Allah.
0: Dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu berkenaan dengan saudagar susu ni. Cuma untuk hari ni, Allah masa ni memang mencemburui kita, Cik Wei.
1: Tak apa.
0: Kita ada banyak episod lagi. Kepada pendengar semua, jangan gimana-mana tu. Lima suku esok kena dengar lagi Biz On Air deh. Untuk hari ni, setakat ni saja dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
2: Sudah-dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga. Selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Dia lagu daripada Harry Khalifah tadi, comel lah demo. Jadi pada berundur diri dulu untuk edisi hari ini. Akak pada hari ini sebelah bulan lapih. Jadi kalau ada terkasar bahasa sepanjang bersama dengan pada minta apa, minta maaf. Jadi pada tinggal adik akak dengan lagu terakhir untuk edisi hari ini. Dan selepas itu bersama dengan Seloka Bersahut.

0: Aduh.
1: Eh, eh.
2: Ai lawan ni.
1: You want ni ke?
2: Ni wan ni cerita.
1: Ni lah. Nampak tua lah.
2: Dalam FB gambar lain.
1: On luar lain.
2: Dalam Facebook gambar lain.
1: Facebook gambar lain.
2: Gambar nama wan ni cerita.
1: Sini?
2: Sini mak ye.
1: Tapi orang tulah lah.
2: Orang tulah ya.
1: Alah
2: lah.
1: Mak ye.
2: Okey, apa khabar mereka? Oh, pengakak kita, beres. Jantik, jantik. Jantik lah.

0: Cantik.
1: Apa dah? Ha. Bapa mak ayah nyanyi jadi selok mo lagu ni.
0: Selok. Ha.
1: Selok mo. Ha. Up sikit, up sikit.
0: Up sikit.
1: Pasal mak ayah nyanyi selok mo lagu.
0: Alah,
1: ha. Ha, ni hak mak ayah ni.
0: Ha?
1: Ni hak mak ayah.
0: Ya.
1: Ha, ni hak biar.
0: Ha.
1: Ha, ni. Nampak kan tak?
0: Ha, nampak, ha. Nampak.
1: Mak ayah bukan rabung, tak nampak ya tak?
0: Tak apa nampak lah. Dia tua kat lagu ni lah. Dia orang muda ni tak apa lagi. Dia orang tua pun mak ayah juga.
1: Ya.
0: Ha. Ha. Mak ayah jangan muda mula. Ni, ha. Siapa nak tengok tu? Tu?
1: Tu?
0: Ha.
1: Comel ya?
0: Comel.
1: Ya, comel mak ayah uduh.
0: Mak ayah jangan muda lagi tu.
1: Ha, muda umur lah.
0: Ha, dia tua pun mak ayah juga.
1: Lah.
0: Ha.
1: Ha.
0: Gitu lah.
1: Tapi cikgu ni hok tengok tua apa comel. Mak ayah tua huduh.
0: Haa, huduh. Mak ayah silap makan produk ni jadi gini.
1: Mak ayah mula makan roba di sekolah dah?
0: Makan. Tak ada muka makan masa tu. Piti tak ada.
1: Iya.
0: Kalau dulu tak apa lah. Ni ada
1: weh. Bukan.
0: Oh, budak kau ni dia muda lah ni. Oh, dulu payah.
1: Mari naik motor.
0: Nak boleh sama pun.
1: Payah. Ah, bola bobel yang awak ni.
0: Bola.
1: Pondo Big Mac tepuk tangan tu.
0: Nak bola lah.
1: Okey, ready.
2: Tepuk biar gambar eh.
1: Ya.
2: Dari Dewan Perdana SMK Geting Tumpat, kami bawakan Seloka Bersahut. Bersama Cik Awel Salam Bandar Timur. Semula. Bersama Cik Awel Salam Bandar Timur. Da oh yeah.
0: Ya ya ya.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik? Alhamdulillah.
0: Tak kuatlah bunyi adik-adik kita. Kuat. Yo.
1: Ya.
0: Oh, kau mana abang?
1: Okey. Tapi tak kuat apa ramai hari ni mak ya?
0: Oh, ramai penuh ni.
1: Ini tema nyamuk hari ni.
0: Tema nyamuk.
1: Ah, gempur, gempur denggi.
0: Bukan nyamuk lah, denggi lah abang.
1: Eh, denggi nyamuk lain ke?
0: Lain.
1: Oh, denggi ketik
0: denggi
1: orang.
0: Denggi tu nyakit dia.
1: Nyamuk?
0: Nyamuk tu pembawa dia.
1: Oh.
0: Pembawa dia.
1: Jadi nak tebah-tebah denggi lah.
0: Eh?
1: Tebah denggi lah, katok denggi lah.
0: Katok nyamuk.
1: Bukan katok denggi?
0: Bukan.
1: Oh, Moya ni pelik sungguh.
0: Dia lagu tu.
1: Okey, Moya.
0: Hmm.
1: Kita berada di SMK Keting.
0: Ya,
1: sempena. Sempena dengan gempur denggi bersama skuad. Petrio denggi.
0: Bukan Petrio lah abang awak.
1: Petrio. Abang awak kut speaking semua.
0: Abang awak tak boleh kata denggi. Dia muka dia orang tujuh geru kan.
1: Hari Pelik. Ni pasal abang masuk nyamuk pun banyak dah dia.
0: Ya. Oh. Gini abang awak. Jadi di sekolah Geting ni dia ada satu orang kata kelab lah.
1: Oh.
0: Bernama dia Petrio denggi.
1: Oh, Petrio ni bukan minyak Petrio.
0: Bukan abang awak. Abang awak je kelih orang makan main.
1: Orang kacang.
0: Nak wei nak petrol ni maknanya mengawal.
1: Oh.
0: Petrol tu pengawalan betul tak?
1: Iya betul.
0: Moye tahu.
1: Cerdik moye ingat kau eh. Abang ingat kau bodoh moye cerdik.
0: Moye buka gogol.
1: Okey moye.
0: Oh.
1: Kita babe-babe lama pun masa lewat dah ni pasal apa pasal pemantu-pemantu kita tunggulah ni.
0: Yo.
1: Nak kenal nama masing-masing. Jadi abang kenal nama alik cikgu dululah. SMK Geting di hujung sana. Nama cikgu.
3: Hari-hari mari sekolah.
1: Iya, cikgu
3: mengajar. Nama saya Cikgu Abdullah.
1: Mai-mai kan dia.
0: Hari-hari makan ayam. Nama ai moya.
1: Cikgu Abdullah. Lama cikgu mengajar sini cikgu.
3: Sini masuk tahun ke 19 dah.
1: 19 tahun.
0: Oh,
3: 19 tahun.
1: Masuk Seloka dulu pun cikgu ada. Dah dah.
3: Rasa ada dah.
1: Tak tahu ke Seloka ada dulu cikgu? Weh.
0: Dulu Seloka biasa mari dah lah.
1: Ay, masa 3 kali sini, 4 kali.
3: Biasa-biasa
1: jumpa dah.
0: Jumpa dah
1: ni? Oh, cikgu tak ingat lah tu.
0: Comel lah cikgu lah.
1: Boleh teka cikgunya.
0: Bukan.
1: Cikgu ada bini dah, kita asyik mak je.
0: Ya.
1: Ni berapa tahun cikgu ni? Asalnya Geting.
3: Asal saya Pasimah.
1: Pasimah? Oh, ingat kau Kelantan, Pasimah.
0: Pasimah, sekapur dengan saya lah.
1: Sekapur dengan you?
0: Ya.
1: Oh, bukan orang Kelantan lah?
0: Haa, Kelantan lah.
1: Kelantan?
0: Orang kaya lah Pasimah ni.
1: Tu? Okey. Terima kasih Cikgu Abdullah. Di tengah-tengah Cikgu. Ada Cikgu juga tu tak?
0: Cikgu lah. Tak kaya pelajar. Habis awal kak. Pelajar dia pakai yang lain.
1: Ya.
0: Haa.
4: Okay, nama saya Nurhana binti Ismail.
1: Cik Guna.
4: Cik Guna.
0: Mana?
1: Subjek ke apa Cik Guna sini, Cik Guna?
4: Saya kaunselor sekolah ni.
1: Kaunselor sekolah ni? Oh, tak apa.
0: Oh, bidang kaunseling.
1: Ya.
0: Tolong kaunseling ke abis awal.
1: Wah. Apa sabit dengan abis awal? Dia sabit dengan murid-murid.
0: Murid. Eh, tapi boleh juga kalau nak ambil orang kata nasihat.
1: Ya. Oh. Abis awal. Berapa tahun cikgu sini?
4: Masuk tahun
1: ke-11. 11 tahun? Oh, lama. Sini dia. Ingat aku baru 3 tahun, 4 tahun. 11 tahun. Okey, terima kasih Cikgu Na. Di tepi Cikgu Na.
5: Pergi ke kedai membeli buah nona. Nama saya Adiana.
1: Ana juga.
0: Cikgu berapa tahun dah bertugas di sini?
4: Sama dengan Cikgu Nahana.
0: Sama. Subjek?
4: Fizik.
0: Fizik. Kalau beruniform, ada beruniform?
4: Pengangkat laut.
0: Pengangkat laut? Sekali.
1: Mak ya pengangkat utang mula dah.
0: Mak
1: ya dia pengangkat laut ni. Dia lain. Dia lain, pengangkat laut lain.
0: Tapi aktif sekolah
1: aktif. Memang dia ada pasal dia ada pengangkat laut semua. Mak ya mula pengangkat utang dia.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Cikgu Abdullah, Cikgu Rohana dan juga Cikgu Adriana deh. Kita balik pada Kelantan FM lah. Ni hak topi ni geru nengok. Kasih mak ayah mula ke? Kasih mak ayah mula ke?
0: Mula.
1: Lah ni tak dah.
0: Dah ni mak ayah tak sih dah.
1: Tak sih dia dah.
0: Aku lebih suka hidup sendiri.
2: Aku biarkan begitulah. Baik, berkenal dah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Jadi, Ambo berkenal dulu diri Ambo. Kecil lori dari trailer.
1: Jalan.
2: Besar lagi dari kereta. Habis dia bernama tubuh bergelar.
1: Ya. Yeah.
2: Mari seloka berjumpa mata.
1: Mak Yang nak tahu dah ni. Orang pentekan ni. Pasal dia berpatung dia ada tubuh bergelar.
0: Ya dia.
1: Bergelar Pak Dik.
0: Ni abang ni orang lama lah. Lama jugaklah.
1: Berapa dia tahun dah Mak Yang pisah dengan Pak Dik ni?
0: Oh, lama dah sekak Mak Yang jumpa orang baru ni kat. Mak Yang bukan kata tak setia, Mak Yang dari ada biti ke.
1: Okey, terima kasih. Dia tengah-tengah Pak Dik dia lah.
4: Ya.
0: Malu mana nama ke apa?
4: Nama dia. Alexander tu dia panggil pengangkat laut dah.
0: Pengangkat laut.
4: Ya.
0: Sea scout dia panggil. Sea scout. Moye scout. Moye tahulah.
4: Tapi Moye.
0: Moye pengangkat janda.
1: Duduklah Moye Rasul Allah Moye. Moye pakai gapung ni lapak putus ketuh dalam.
0: Moye tak ada beli pamper
1: pakai. Tak ada. Tak apa Moye.
4: Kalau Honda pengangkat laut, ni anak serigala rasanya.
0: Serigala. Dia lama dulu serigala.
4: Okey, kita patunglah sikit dah. Gotong royong bersih bala, sepakat bersatu hapus denggi. Nambo ambonyo Suhaila, tugas akok dah ceria pagi.
0: Jadi kalau adik-adik dah, guru-guru sini besok dengar orang kata, ceria pagi yang ada dengar. Ada.
1: Pasal dia kata FN ni banyak program
0: banyak,
1: dia.
0: Banyak segmen dia.
1: Betul.
0: Macam apa awal pun ada belakang gapo tahu lah.
1: Untuk kira gapo lah maknanya.
0: Macam-macam.
1: Macam-macam.
0: Habis awal.
1: Okey.
0: Apa dia tu?
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat semua adik-adik.
1: Ya.
6: Jadi, sebelum kita patuh seterusnya tu Mok Ye.
0: Ya.
6: Abang Awel.
1: Ya.
6: Kita patuh memperkenalkan diri dulu lah.
0: Ya.
6: Duk main apa dua tu?
1: Patung-patung lah ni.
0: Patung-patung baru jati babi.
1: Ikut orang yang main apa-apa.
0: Jati babi ni tak boleh.
6: Bapa yang bawa cucu hari ni orang nak patuh.
0: Anak. Alah tak kata gelih orang. Anak pakai cucu.
1: Anak tak ikut bulan.
0: Anak kena supo nak jadi kena. Anak Justin Babe nama dia.
6: Ya. Justin Babe mana?
0: Babe.
6: Ada dia di air situ lah budak.
1: Guting banyak sebelah ni, pi sebelah tebal sebelah.
6: Ha anu agana.
0: Minum air.
1: Oh ada budak. Mak nak patung jago suap air bawa
6: orang. Molek jaga molek mentari dia lopak lagi.
1: Halo patung-patung lah.
6: Patung ni apa? Sudah ke 13 patung. Okey. Sakit sungguh kuku kaki.
1: Sepak tu.
0: Sebaya.
6: Sakit pula alik kiri. Alik kanan tak sakit.
1: Tak sakit, ya.
6: Dari Kelantan FM, Kak Ngoh mari.
1: Ya.
6: Mari berpantun berseloka di sini.
1: Oh. Ya, dia kangoh ni dia. Hmm.
6: Jadi tepuk skaut skaut kau panggil.
1: Tadi kangoh dia tepuk lain. Dia tepuk prak.
0: Oh, dia tepuk dia, dia ada tepuk dia apa awal.
1: Tepuk skaut laut ni. Laut dah.
0: Dia lain.
1: Dia tepuk selokor lain lah. Gitu.
6: Jadi kita nak dengar adik-adik kita tepuklah sekali.
1: Ha. Tepuk sekali pasal ni.
6: Tepuk sekali.
1: Tepuk pasal ni ya.
0: Tepuk
1: belaka.
0: Buang lain tak reti ke orang lain?
1: Tak reti.
0: Reti
1: buat
0: ni
1: je.
0: Buat mengakak.
6: Pani kita belajar tepuk ni.
0: Boleh. Dia panggil 337 tepuk. 337.
6: 337.
1: Bola tu ke agak kangoh nyomot je. Pop. Ada patung ke? Nak buka patung ada.
0: Ada.
1: Patung.
0: Patung. Patung buka mak je.
1: Iya.
0: Petro Denggi SMK Geting. Nama terkena jadi sebutan.
1: Iya.
0: Pelajar guru cukup sporting. Seloka bersahuk, ayo kita mulakan. Tak kenal ke
1: dia. So, Moya dia.
0: Moya tengok oranglah.
1: Okey, Moya nak siapa dia Moya? Kita pergi ke
0: tuai rumah dulu lah.
1: Kalau siapa dia nak? Cikgu Lo, Cikgu Na, Cikgu Ariana.
0: Cikgu Lo dulu.
1: Cikgu Lo.
7: Kalau saya dulu pun tak apa.
0: Cikgu Lo dulu lah deh.
7: Okey.
0: Pasal ai minat kayu.
1: Oh, dah duk lenyanya.
0: Bukan minat lah.
1: Minat mana?
0: Ai minat cikgu-cikgu kan.
7: Okey. Untuk patut pertama ni kan?
1: Pertama, cikgu.
7: Biarlah kita pilih. Kita tuju ke Abedik dulu lah.
2: Boleh, Cikgu Loh.
7: Gini, Abedik. Patung dari Amba gini.
2: Cikgu Loh.
7: Tepi tingkap sinar suria.
1: Ya.
7: Sebelum zuhur, siap bersugi. Mm-hmm. Baris kuat, kita siap sedia.
1: Ya.
7: Gempur seloka, basmi denggi.
1: Dia dua bahagia ni.
0: Ya.
1: Gempur seloka, basmi denggi.
0: Denggi ni bahaya apa-apa. Kalau mak ayah kena dah hari tu. Sakit habis kalau orang kata sendiri-sendiri.
1: Orang abis-abis ingat kau mak ayah mati. Dah mula tak lagi.
0: Tak. Kalau mak ayah mati, abis-abis dulu mak ayah ngosek. Tapi sakit.
1: Itu.
0: Sakit nak bangun pun tak boleh. Tak rok, tak rok.
1: Mu ingat muju lah tak mati dah.
0: Tak, muju.
1: Okey, balas lah.
2: Jadi nak bangun. Jatuh sikit.
1: Jatuh
2: mari dulu.
1: Bodik pun cikgu lah tu pakai topi bukan apa tu pasal dia ada itu sikit tu.
2: Betul. Dah kita nak bezo dengan abang. Tengok anak moya tu serupa dengan abang. Bali boleh pun ya boleh. Baik kita suruh deh cikgu lah. Dia jawab deh.
1: Jawab dok.
2: Dok tengok dekat jauh lain.
1: Alolah.
0: Abang awak ni bukan tak
1: ada suka kena pat tau.
2: Nak jawab ni. Nak jawab dah ni. Siap bersugi wajah menawan.
1: Iya.
2: Kayu sengoti bekal dibagi. Hebat sungguh skuadnya tuan. Ayuh mari bersama gempurnya denggi.
0: Dia muda je abis-abis nak kepur denggi ni. Kepersih eh, kita kena jaga.
1: Mak, tapi dia abis-abis tengok di sekolah menunggu pasal ketiga ni. Mana kepersih memang cukup-cukup terjaga. Masuk tadi bersih.
0: Dia petrol denggi sini, dia bukan kepen di sekolah ni saja abis-abis. Rata-rata dia lagi.
1: Tu. Bagus lah.
0: Nyamuk-nyamuk dia ada mana.
1: Sana ada nyamuk dua lagi ekor.
0: Ada dua tiga ekor.
1: Nyamuk tino. Besar. Jatah.
0: Mak ayah nak tengok dekat ni.
1: Jangan.
0: Muka nyamuk ni tadi.
1: Mak ayah nak tebak.
0: Tengok buka topi orang.
1: Okey, terima kasih. Cikgu Loh juga Podi. Kita balik kepada Kelantan FM. Siapa dia? Ngoh.
0: Kak Ngoh.
1: Kak Ngoh koya semua.
6: Tak. Saat ni boleh-boleh duduk hitam. Di mana kok-kok ada tempat apa ni? Tempat pembiakan nyamuk Edi ni. Tak ada sekolah.
0: Ya. Air-air je tak menata aku. Di keteng pun tak ada air juga. Nak minum.
1: Keteng
0: ada.
1: Ada air tak minum air dah.
0: Takung dah gelah.
1: Takung dah gelah tu tak ada ni.
6: Okey, tak apa. Kak Ngoh nak tuju kepada Cikgu Nala deh, Nurhana. Cikgu hak tengah
1: tu. Mana Nurhana?
6: Betul lah.
1: Ruhana. Ruhana.
6: Nurhana lah.
1: Nurhana. Ui, abis awal buat rohana.
0: Abis awal sama.
6: Abis awal dia, kan dia tidak tuli tapi tak dengar begitu.
1: Aduh! Lebih
0: kalau mak ayah kata abis awal benuk, mak abis awal mana kau?
6: Dia tuli. No. Okey, dengar. Yeah. Dengar Cik Guna dah. Abis awal marah tak apa, jangan Cik Guna marah.
0: Oh, jangan nak marah habis.
6: Delima dikali buat menjamu. Semula.
0: Mau boleh mula.
6: Delima dikali buat berjamu. Nira kelapa, nasi biryani.
1: Ya.
6: Oi, sedap eh.
1: Sedap.
6: Pertama kali hamba bertemu, wiranya denggi ada di sini.
0: Wira denggi tahu mana?
1: Ha?
0: Mau mana?
6: Wira.
0: Ada hero dia.
1: Ada hero tu. Anu.
6: Aci bangun teh wira denggi nak tengok.
1: Ha.
0: Semak sangat.
6: Semak kalah semua.
1: Wira denggi deh.
0: Boleh warna.
1: Semak. Semak.
6: Semak.
0: Ambil lah warna tu kan. Ha.
6: Ya. Ha. Boleh tak apa.
0: Mak ya nak tok laki pun.
1: Tok laki apa budak sekolah.
0: Budak sekolah.
1: Mak ya ikut sahuk dia seorang.
6: Okey, boleh Cik Guna, sila jawab dah.
1: Ha, jawab Cik Guna.
4: Okey, saya jawab dekat kau.
1: Ya.
4: Okey. Darilah inai muda dan tua. Rentak dan langkah sedari pagi.
1: Ya.
4: Inilah cakna prihatin pengetua. Tubuhkan squat, musnahkan dengki.
0: Ah, tu dah. Ha.

0: Hebat sekolah.
1: Kita minta moga-moga dia percaya lah dia. Dia pegang pasal.
2: Okey, bagi tepukan kepada SMK Getih.
1: Ya,
2: kuat. Okey, hebat FKT ni. Oh, ada cara main anak gua tu dia.
1: Ya, suka tu kan lagu tu tu.
2: Cukup apa kocok punggung, gong.
1: Ya, suka. Dia suka dia tanya apa.
2: Okey, terima kasih Kak Ngoh, Cikgu Nah. Okey, kita balik kepada Cikgu lah. Cikgu Nah juga. Nama serupa ni Nana.
1: Cikgu Nah ni.
0: Dia nama Nah ni jenis manja.
1: Manja.
0: Sebab tu orang ramai suka pun nama Nah.
2: Manja tak takut dengan duk lelaki backing tu.
1: Backing? Nah, orang yang manja.
0: Okey. Lepuk durian di dalam peti.
2: Nak jual siapa? Cikgu Nah agak logak semua.
3: Nak baca dulu baru nak jual.
2: Haa, baca dulu.
1: Dia suspend. Patut baru nak jual. Kalau orang tak boleh beli kan saja.
2: Aku patut.
1: Tak apa, boleh.
3: Baca dulu
2: deh. Patut ikut.
3: Lepuk durian di dalam peti, yeah. Buah kerian dimakan jeruk. Mm-hmm. Duduk seorang di dalam konti, tidakkah seram diserang nyamuk? Ah.
1: Dia tanya ni, Cikgu Nah tanya ni. Oh, duduk dari konti sore tu.
3: Saya kena ke Kak Suhaila.
1: Tak takut ke Kak Su duduk dari konti nyamuk?
2: Mari. Tapi dalam konti tak ada nyamuk.
1: Tak ada nyamuk.
2: Sebab itu tebal.
1: Oh, mak ayah
2: tu. Bunyi luar pun tu.
1: Oh, tak boleh
4: masuk. Siapa dia tugas dari kontinya?
1: Eh?
4: Kita tugas dari kita lah jawab.
1: Yalah, tapi abis-abis besok masuk konti.
2: Besok. Ya. Boleh nak patung. Mau dia banyak bobe. Makan kapur kat mula.
1: Makan sikit final lah.
2: Mula.
1: Ketua. Mak abis-abis nak.
2: Nangung.
4: Dengar Cikgu Nah deh. Nanti dia. Peti rahsia besinya tebal. Sangkut tuala baunya busuk.
1: Malah basuk.
4: Koti Kak Su kuat dia juga kebal. Nyamuk segala. Segala nyamuk tak dapat masuk.
1: Kebal koti dia. Dia lagi pun kawasan bersih.
4: Sebab kalau kita di radio tu pun ada pegawai nyamuk malu kok ke. Sebab kita ada oyak seumur supaya hapuskan.
1: Tempat kita kena bersih dulu.
2: Mak Yai, kita rehat dulu peserta kita. Pertama kita nak peserta penonton di bawah. Adik-adik kita ke ada? Cikgu-cikgu ke adik-adik? Minta penerbit kita.
1: Di kalangan penonton ramanya. Oh, abang-abang ini. Siapa dia kalangan penonton?
2: Ada.
1: Ada. Mana?
2: Ada.
1: Penonton. Sila mari selalu dah. Mak Jai tunggu ni.
2: Ada penonton? Tak ada.
1: Ada.
2: Mesti ada.
1: Mesti ada kan.
2: Ada. Di mana? Jauh kau ni. Jauh duduk pula ni.
1: Mana sor eh?
2: Cikgu kau anak murid dah.
1: Anak murid tu tapi dia besar. Dia ke patut?
2: Alah so katuk lah boleh kecek kan dia.
1: Tak nak katuk. Kamu aja katuk kan. Kecek. Nama dulu. Perkenalkan diri dia.
5: Nama Abdullah Azam bin Muhammad.
1: Kuat sikit tu. Besar. Degak sikit.
2: Degak.
5: Abdullah Azam bin Muhammad.
2: Abdullah Azam. Panggil saya lah. Panggil saya dia.
5: Boleh berlakon.
2: Boleh berlakon dah.
1: Boleh berlakon.
2: Saya ngajar sini ke?
5: Tak.
1: Murid lah, pelajar lah.
2: Ya, nak tahu kena ya.
1: Abang-abang, tak okey, cikgu ke?
2: Tingkat tabu apa, Zah? Zah, tingkat tabu apa?
1: Tengok ke apa?
2: Banyak pali kau belakang, mu, Zah. Kau ni.
5: Apa-apa?
1: Tingkat tabu apa?
5: Pak.
2: Tingkat tabu
1: pak,
2: Pak. Lambat lagi SPN-nya, setahun lagi.
1: Setahun lagi.
2: Tingkat tabu pak. Umur berapa tingkat tabu pak, Mak Zah?
1: Tingkat tabu pak agak 16 tahun.
2: 16 tahun dah?
1: Betul
2: tak? Tak tahu
1: lah. Betul lah.
2: Okey, Zah. Zah, patung siapa?
1: Nak jual siapa?
5: Kak Ngoh.
2: Kak Ngoh?
1: Kak Ngoh.
2: Mana?
1: Kak Ngoh ke tupak juga dia?
0: Alah tupak lah.
1: Muka baru lah.
2: Kak Ngoh ke tupak tu lelaki dia kalau keren.
1: Kacuk kan?
0: Dia lah. Royak belakang.
1: Okey, boleh jual ke Kak Ngoh?
0: Okey, silakan Azam. Azam ni?
5: Azam.
0: Tu tinggi molek dah. Tinggi?
5: Ada. Menjaja laut nasinya lemak. Sudah menjaja balik berehat.
2: Ya.
5: Kerja seronok peminatnya banyak. Apakah rahsia DJ yang hebat?
1: Dia minat nak jadi DJ juga ni kan.
0: Itulah dengar suara pun boleh jadi DJ dah tu Azam. Minat ke dengan jadi DJ?
5: Tak minat ana.
2: Bapa mu ni Azam?
1: Allah.
0: Nyanyi minat nyanyi.
5: Tak agak.
2: Minat ke apa tu?
0: Minat tidur. Azam minat.
1: Minat tidur ya? Tidur ya minat.
5: Belajar.
1: Belajar.
0: Pandai jawab. Okey tak apa. Dia memang kena belajar dulu. Lepas belajar tu baru timbul minat.
1: Nak jawab kan?
0: Dengar ni Azam deh.

0: Jamu dan julat sejenis ubat. Mm. Bikin sendiri, ramuan diberi. Mm. Ilmunya mantap, suaranya hebat. Mm. Rajin berdiri, bercakap sendiri.
1: Petua dia.
0: Apa tua dia?
1: Petua dia maknanya kalau nak jadi orang kata penyampai ni, ilmu kena ada juga. Yeah.
2: Pasal dia kadang-kadang penyampai, bukan kadang-kadang, seumur dia kecek sorang.
1: Kecek sorang, jadi kena banyak pengetahuan.
0: Banyak pengetahuan. Dan terima kasih, tak ada dah Azam.
2: Mana dah Azam ni?
1: Beratangkau lah ni.
0: Terima kasih banyak Adik Azam ni.
2: Dia lakuk kok mana cepat.
1: Kita tak boleh ngopo.
0: Dia tinggi lakuk cung-cung-cung. Tak ada
1: sorang. Ada sorang lagi.
2: Terima kasih Azam. Anak sorang lagi, sorang.
1: Sorang lagi, mana tu? Belajar kau cikgu.
2: Kau tak pakai ni pun nak lagu mana ni? Oh tinggi je. Kena.
1: Bukan tinggi dia tu kena.
2: Pasal dengan Azaz dia boleh dah sekali dah.
1: Nama dulu dah. Duduk dekat kat takut kan.
3: Assalamualaikum. Nama saya Nurul Tasha binti Rosli. Panggil Tasha.
1: Waalaikumsalam Tasha.
2: Pasal nama dia panjang kan. Sini panggil Tasha.
1: Umur berapa Tasha?
3: 16 tahun.
1: Sama tua dengan Mak Ye. Mak Ye mula lepas pada 15 ni pula. Sama tua mula lah.
2: Mula.
1: Sama tua.
2: Mak Ye sama tua belaka.
1: Sama tua.
2: Nak pasu bunga sama tua Mak Ye dah.
1: Sama tua.
2: Sungguh. Saya nak jual siapa saya?
1: Abedik.
2: Ini Pak Cik Dik.
1: Pak Cik Dik. Muda lagi. Muda lagi tu. Baru 60 lebih.
4: Lebih kurang lah. Capu tolok.
1: Tak apa lagi.
4: Capu tolok.
1: Okey, jawab.
4: Tasha.
2: Undur jauh Tasha pun.
1: Kau undur. Siapa kali kubur lah makan? Jual.
3: Panjangnya bendi, pahitnya peria. Batas dicari, terbakar api. Dalamnya konti, riang dan ceria. Jumpa di sini, kenapa menyepi?
4: Yolda dah tanya tu. Betul. Apa yang mau Yolda jawab?
1: Kena bendi. Jawab dia jual dah bendi. Dia kata apa kalau di dalam radio kat dia. Dia pun jumpa luar kat. Dia malu.
2: Bodi pandai, dia buat malu dah.
1: Buat malu.
4: Tingkat dia berapa tadi, Tasha? Tingkat dia berapa?
3: Tiga tepak.
2: Tuan ni kau lagi body.
4: Tiga tepak. Jangan roteh. Kalau dengan Maya tak kena roteh. Baik. Juana. Baik. Amor beli deh.
2: Arwah apa mulut.
4: Amor beli Tasha deh. Lautan sepi, teluk dan tanjung. Saatnya mendung sesudah pagi. Bukan menyepi duduk merenung. Teringat adikku yang telah pergi.
1: Duk tinggal. Duk tinggal.
2: Okey, terima kasih Tasha. Bagus Tasha, berani dia. Terima kasih. Okey, kita balik ke petas utama untuk pusingan yang kedua.
1: Kedua dah abel.
2: Kita ada berapa lagi ni patung ni?
5: Ada nebelah lagi.
2: Tiga. Nak siapa dia ni, Mak Ayah ni?
1: Jadi, kita kena belah Kelantan FN dulu.
2: Siapa dia nak jual?
5: Su pergi mic.
1: Tak Su kita.
5: Su nak jual ke Cikgu Loh lah.
1: Kau Cikgu Loh juga?
5: Ya. Cikgu Loh ni rasanya salah seorang pendengar radio Kelantan FM, Cikgu Loh.
6: Sengoti kan?
1: Dia macam nak lipo.
6: Sebab Amin nak benar dengan DJ DJ Kelantan FM.
2: Tak ada gigi ke depan.
1: Apa apa?
6: Tak ada pasal.
1: Tak apa, Raya Haji tak lama dah bawa.
2: Lama dah tak ada pasal lagi ni lah.
6: Tak ada pasal.
2: Pada pasal aku lekat cik punya seh-seh angin tu.
5: Tak apalah seh-seh pun kita pahal. Cikgu dah dengar patutnya. Okay, siap okay. Sedia menanti bicara, peguam dinanti tidak menjelma. Apakah punca jadi angkara, demamnya denggi meraja lela.
1: Guana ni cikgu? Dah.
6: Saya telah jawab lah. Tersandung kaki ketika makan, tidaklah rebah dapat dikawal. Takungan air pakat hapuskan. Sedar dan cegah peringkat awal.
2: Maknanya mak ya.
1: Ya.
2: Dengki ni kita kena cegah daripada peringkat awal.
1: Awal lagi.
2: Dia borak gapo payah.
1: Payah dia, dia tak leh air bertakun. Bila air takun dia jentik-jentik aja. Ya. Jentik-jentik tu kalau kita tengok dengan maris kuku.
2: Dia dengan jentik-jentik dengan ogak-ogak tu lain ke?
1: Lah kita ogak tu orang Kuala Lumpur, kita orang kampung Kelantan ni.
2: Jentik-jentik.
1: Jentik tak panggil.
2: Ogak-ogak Kuala
1: Lumpur. Kalau kita tengok dengan maris kuku dia jentik apa habis awal eh?
2: Ya.
1: Rambut tak apa ada.
2: Apa sampai kabar awal eh?
1: Ya, mak ya tengok dah lah. Tengok.
2: Bukan popok dik bukan?
1: Bukan.
2: Oh, apa bau eh?
1: Oh, dia gelak-gelak sikit apa bau eh?
2: Oh, tak. Gak bau hari ni yang gelak, hari dulu cerah, putih.
1: Ah, putih.
2: Oh, kena panas hari ni gelak sikit.
1: Okey.
2: Okey, terima kasih. Oh, esok jaga cikgu lah. Okey, kita nak kepada cikgu. Cikgu mana pula nak?
1: Cikgu.
2: Cikgu nak? Cikgu nak nak?
1: Cikgu nak tengok dah.
2: Nak jual siapa yang kena?
7: Okey, saya nak jual kepada Abadi.
2: Abadi?
1: Abadi juga. Oh lah.
2: Cikgu nak tak saya itu lah jual sahaja patung sahaja dah. Belenya lah
7: Abadi. Jual patung sahaja.
2: Belenya tu.
4: Boleh, Ibu. Silakan.
7: Padi diserang musnah jerami.
2: Ya.
7: Buang keladi jauh ke tepi. SPD berperang Eddie di basmi. Ruang di koti mengapa menyepi?
2: Ha. Kau kecek kau lagu mana ha Eddie ni?
4: Hai, kita royak semua sebenarnya cikgu na ni. Tapi orang dengar tak dengar buat tak buat je. Ni cikgu na mau beli dah. Kau bayar awal nak bayar?
2: Podi dah. Pasal cikgu na nak podi dah tu.
4: Boleh.
2: Nak jual patung.
4: Jual patung ya. Jadi ini dah cikgu na dah. Jerami padi dipotong kerat.
2: Oh, pah,
4: pah, pah, pah.
2: Bapa adong, ha, ha.
4: Dia ni, potong, eh?
2: Mungkin bapa yang balik potong
1: kerat. Pah, pah, pah, pah.
2: Oh, perak, pah, pah, pah.
4: Jerami padi dipotong kerat. Pah, pah, pah.
1: Oh, pelik batu dia, weh.
4: Ambil tabur benih masuri, beru, beru, beru. Kami di konti sebar maklumat.
2: Ya.
4: Sambil berhibur, info diberi.
1: Jadi dia berawal gini. Dia Kelantan FM ni orang kata dua tugas dia. Tama kali bui hiburan. Kedua bui info. Dua-dua sama.
2: Tak serusi lah cikgu. Dia ada apa-apa tu maknanya Kelantan FM dululah penyampai maklumat.
1: Penyampai.
2: Terima kasih cikgu Na. Ada juga podik dah kita. Ni jual belakang lah kat aku dah. Kosi dah. Cikgu pun kosi dah. Kosi patung dah. Cikgu Na ni senyum sama dia.
1: Oh dia manis senyum mah. Pemak ayam mula.
2: Mak ayam masa cetum muka cikgu. Mak ayam, mak ayam. Bocik lah aku.
1: Cikgu, siapa dia ni?
2: Kelantan FM.
1: Ni dia kira...
2: Kosi, kosi.
1: Berduet.
2: Pasal kita ni maknanya rangkaian yang terakhir.
1: Rangkaian yang terakhir. Lepas ni mak ayam nak nyanyi lagu Denggi pula.
2: Denggi ada ke mak ayam?
1: Oh, mak ayam kan ni.
7: Sebelum kita dengar Mok Yen nyanyi, kita nak jual patung ngelah deh.
1: Ya.
7: Tajuk ke apa lagu Mok Yen apa ni?
1: Lagu Mok Yen tajuknya, ni Mok Yen berduet dengan Siti Nurhaliza. Jadi tak tubik apa kalau ni lagi tajuk Nyamuk Edison.
2: Lagu Nyamuk Edison lah.
7: Nyamuk nak buat lah Siti Nurhaliza dengan Mok Yen deh.
1: Bukan

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam senja untuk rakan-rakan sahabat kita yang baru saja bersama dengan kami untuk petang ini, edisi hari Selasa 11 Ogos 2026, bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi untuk Sama Selekta hari ini. Dan terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia mendengarkan kami. Jangan lupa boleh ikuti kami menerusi di Facebook Kelantan FM, juga di live TikTok seketika nanti, okay? Dan insyaAllah sementara kita, kita akan bersama dengan Ustaz Haji Osman Haji Mazin di ruangan akidah dan di ruangan rujuk Ustaz hari ini, yang pastinya dibawakan oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Dan seperti biasalah, kepada rakan-rakan sahabat kita, nanti kita akan bukakan ruang untuk anda yang nak bertanyakan sebarang persoalan nanti, okay? Jadi sebelum tu, jom kita berhibur dulu seketika bersama dengan lagu persembahan daripada Ellie Katz, Sampaikan Salam Cintaku Untuk Anda. Kelantan FM, ada semua.

0: Baik, demikian kepada semua daripada Elikat, sampaikan salam cintaku untuk anda semua. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dan seperti mana yang dijanjikan, seperti biasalah, hari Selasa di ruangan Akidah kita akan bersama dengan Ustaz Haji Osman Haji Mazin. Dan seperti biasalah juga untuk rakan-rakan sahabat kita yang ikuti di radio, juga boleh ikuti di Facebook Kelantan FM dan juga TikTok. Dan insyaAllah seketika nanti juga kita akan buka ruang untuk anda yang nak bertanyakan sebarang persoalan. Nombor taliannya 09743-3858 dan juga 7488630. Dan seterusnya kita nak teruskan bersama dengan yang berpanggil Ustaz untuk memulakan perkongsian kita pada petang ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Terima kasih kepada DJ ZD yang bertugas pada petang ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bashiran wa nadhira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini di ruangan Akidah dan melalui kitab Akidatul Islam, kita masih berbincang berkenaan tajuk malaikat. Manakala tajuk kecil kita pada petang ininya, kita tumpu kepada tugas malaikat. Jadi malaikat ni, sebagaimana kita sedia maklum, hukum beriman kepada malaikat adalah wajib dan dia termasuk di dalam salah satu daripada rukun iman yang 6 perkara. Dan malaikat ni sebagaimana kita sedia maklum, dia adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada nur, iaitu daripada cahaya. Dan dia makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sentiasa beribadat. Tidak ada satu pun di kalangan malaikat yang durhaka kepada Allah. Dan dia adalah makhluk yang tidak mempunyai nafsu seperti kita manusia, iaitu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkahwin, tidak lelaki dan tidak perempuan. Jadi malaikat ni dia berada di alam ghaib, alam yang kita tidak nampak. Maka petani kita nak tengok tugas malaikat ni apa dia. Dia ada tugas dia. Setiap ciptaan Allah Ta'ala, dia ada maknanya tugas masing-masing. Kita manusia ni untuk apa Allah Ta'ala kata, liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Maka petaninya, iaitu tugas malaikat ni, mempunyai dua jenis tugas. Satunya tugas di alam ruh dan tugas di alam ini. Ada tugas di alam ruh dan juga di alam ini, iaitu alam dunia. Mereka juga mempunyai hubungan khusus dengan manusia. Malaikat ni juga dia ada hubungan khas ataupun hubungan khusus dengan makhluk yang bernama manusia seperti kita ni lah. Baik, yang pertamanya dia panggil tugas di alam roh. Tugas mereka di alam roh ialah, yang pertamanya ialah bertasbih dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Surah Al-A'raf di ayat 206. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina inda rabbik, sesungguhnya mereka, yakni para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak bersikap angkuh. Tidak bersikap angkuh maknanya tidak pernah ingkar kepada Allah. Tidak seperti makhluk yang bernama Iblis tu. Dia angkuh, dia sombong, dia ingkar. Tapi malaikat tidak, kata Allah. Daripada beribadat kepadanya. Tak pernah sombong, tak pernah angkuh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan la yastakbiruna an ibadatih, ia tidak bersikap angkuh daripada beribadat kepadanya. Wa yusabbihunahu, dan mereka pula bertasbih kepada Allah. Kerja dia, ibadat dia tak bertinya adalah bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang tak berhenti. Dah tak tahu pagi, tak tahu petang, tak tahu siang, tak tahu malam. Sepanjang-panjangnya, kata Allah Ta'ala, antara tugas malaikat sentiasa bertasbih. Walahu yasjudun. Dan kepadanya lah, yakni kepada Allah jua, mereka bersujud. Hok sujud ni, sujud. Hok rokok, rokok. Hok kiam, kiam. Itu malaikat. Maknanya bukan biasa-biasa. Maknanya nak bagi tahu kepada kita bahawa betapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tentang makhluk dia yang bernama malaikat ni, sejenis malaikat yang tidak sombong, sejenis makhluk yang tidak sombong, yang sentiasa beribadat, sentiasa bertasbih memuji Allah, sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi Allah Taala kata, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan pada hari itu, engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling arasy dengan bertasbih memuji Tuhan mereka. Maknanya malaikat ni, apa dipanggil? Maknanya mereka ni berada di sekeliling arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Arasy ni adalah milik Allah Taala, yang merupakan lambang kebesaran Allah Taala, keagungan Allah Taala, yang mana Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita tahu gitu yang aras, tapi kita tidak tahu secara tepat, secara sebenarnya. Jadi salah satu kebesaran, keagungan Allah Ta'ala tu milik Allah Ta'ala adalah aras. Di sekelilingnya, kata dia, para malaikat sentiasa beribadat. Sentiasa beribadat, yakni bertasbih, memuji Tuhannya. Wa qudiya bainahum bil haqq, serta mereka dihakimi dengan adil. Sedikit pun tidak ada orang panggil apa ni yang tidak baik untuk mereka. Mereka pasti akan diadili dengan adil. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan masing-masing bersyukur akan keputusan, yakni dengan mengucapkan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir seluruh alam. Itulah antara tugas sikap malaikat ni yang Allah Ta'ala cerita kepada kita melalui dua ayat di dalam surah pertama tadi, surah Al-A'raf. Ayat yang kedua pula di dalam surah Az-Zumar, di ayat yang ke-75. Maka sini tugas yang Allah Ta'ala beri pada malaikat adalah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia tidak pernah berhenti. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang keduanya ialah memiliki, memikul arasy. Ada malaikat Allah Ta'ala beri tugas kepada dia memikul arasy. Lagu manalah memikul arasy ni? Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Allah Ta'ala kata, allazina yahmiluna al-arsha. Malaikat ni yang memikul arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man hawlahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Dia yang memikul arasy Allah, dia yang sentiasa berada di sekeliling arasy Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhannya. Ini malaikat. Allah Ta'ala nak royak, malaikat ni kerja dia ibadat. Malaikat ni tidak pernah, orang kata apa, ingkar perintah Allah. Malaikat ni adalah sentiasa orang kata ibadat dia tidak pernah berhenti dan wayu'minuna bih dan beriman kepadanya. Ha, tak ada satu pun malaikat yang ingkar, tak ada satu pun malaikat yang tidak beribadat dan ibadat mereka tidak pernah berhenti. Ini tugas ya Allah Ta'ala berjadikan makhluk dia bernama malaikat ni sentiasa beribadat memuji Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kepada mana iaitu di arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikelilingi oleh para malaikat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sedang malaikat-malaikat yang ditempatkan mengawal segala penjurunya. Ni kalau kita ngaji dalam kitab akidah satu lagi ni, iaitu bagaimana diceritakan kepada kita malaikat itu dia yang mengawal arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam waktu biasa begini empat penjuru dikawal malaikat. Tapi setelah berlakunya dan orang panggil apa ni kedahsyatan kiamat itu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat ini mengawal arasy Tuhannya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Hoks dia ni ada dah duk kawal. Tapi bila berlaku kiamat tu ditambah lagi. Iaitu sebanyak 8 malaikat. Jadi, nauyanya antara benda yang tidak rusak, tidak musnah setelah berlakunya kiamat adalah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa hebatnya kiamat, betapa dahsyatnya kiamat, betapa kuatnya kiamat yang menyebabkan tidak ada satu pun yang musnah. Semuanya musnah belaka. Ha, tapi arasy Allah Ta'ala ni kata dia dikawal oleh malaikat. Kalau kita perasakan, Aziz dia baca dari etika ni, waktu berlakunya banjir yang besar dikenali sebagai tsunami di Aceh pada tahun 2006 tak? 2006, di mana beratus ribu orang yang meninggal. Dan perkara yang pelik berlakunya, satu masjid tu, masjid agung ke nama dia, Masjid Baitul Rahman kata silam nama dia, yang tidak runtuh, yang tidak rusak lah kata. Sebab kisahnya, ada seorang yang dipanggil apa, bangsa Chinese. Dia ni ada kedai mekanik, rumah dia tu dua tingkat. Jadi dia tengok ketika orang ramai berlari semua tu, masa tu dia duduk di rumah dia, dia naik bahagian atas. Dia tengok di masjid tu ada satu lembaga, kata dia, warna dia putih. Dan dia tengok tinggi, tak tahulah setinggi mana, kata dia. Hok tu duduk kawal yang menyebabkan air tu mengelak, tak kena pada masjid. Tapi dia tak tahu apa. Nah, dia tak tahu apa, gapo sebenarnya hok dia jaga dia kawal tu, yang warna putih tadi. Lalu dia pun senyap, dia diam. Tapi hati dia mula bertanya dan nak tahu. Lalu selepas pada tu, dia pergi ke sebuah masjid. Tak apa-apa sih, tak apa-apa ingat Ustaz cerita dia, masjid ataupun di rumah imam rasanya. Dia pergi cerita masalah apa yang dia tengok atau pada masa tu gapo sebenarnya. Jadi imam tu sendiri pun, kita orang Islam pun kadang-kadang kita tak nampak malaikat. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada dia. Maka diceritalah apa yang dia tengok, apa yang berlaku sebenarnya tu gapo. Lalu imam tu kata itulah dia malaikat yang dikirim, diutus secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawal rumah Allah. Subhanallah. Jadi akhirnya dia ni memeluk Islam. Sebab dia kata bagaimana dia percaya yakin, dia nak kepada kebenaran itu. Mana itulah Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia dalam keadaan suasana yang Allah Ta'ala datangkan ujian yang begitu sekali hebat. Jadi nak ceritanya, hok setara tu hancur habis bila datangnya kemusnahan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk dia tadi. Iaitu nama dia tsunami. Demikianlah apabila setelah berlaku kiamat nanti semua alam ini musnah belaka. Arasy Allah Ta'ala itu dikawal oleh 8 malaikat. Fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Kemudian lagi tugas yang ketiga. Yang kedua tadi memikul arasy. Tugas yang ketiga berselawat dan salam ke atas ahli syurga. Dan malaikat, di mana malaikat ni berselawat dan salam ke atas ahli syurga. Lagu mana hak ni? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu. Syurga-syurga ni ya ada banyak. Ada mengatakan 8 syurga. Jadi setiap syurga ni dia ada pintu-pintu. Jadi setiap pintu-pintu ni malaikat boleh masuk. Nak masuk melalui setiap pintu tu kata dia memberi hormat dengan berkata kepada siapa ni? Berkata kepada ahli-ahli syurga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sebenarnya ayat ini yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd di ayat 23 hingga 24. Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda pergi ziarah makam syuhada Uhud tu, Nabi pergi ziarah makam syuhada Uhud dan Nabi sering membaca ayat ni. Membaca ayat mana? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera ke atas kamu yang berpanjangan disebabkan apa dia? Disebabkan kesabaran kamu. Bima uqbaddar pada salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar ni maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawasanya selamat sejahtera ni kepada kamu berpanjangannya. Kalau Nabi doa di medan Uhud tu siapa dia? Para syuhada Uhud. Bahawa mereka ni berada dalam nikmat syurga kerana hasil kesabaran mereka. Mereka ni syahid ketika berlaku peperangan Uhud seramai 70 orang yang gugur di dalam peperangan tersebut. Maka Nabi sentiasa pergi ziarah dan ayat inilah, doa inilah dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para malaikat mengucap salam kepada ahli-ahli syurga di setiap kali pintu-pintu syurga yang dimasuki oleh para malaikat. Demikian juga kita satu ketika nanti bila dah dapat berada dalam syurga ini, sentiasa malaikat berkunjung memberi salam sehingga akan mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Dipersilakan malaikat ni jemput siapa ni? Jemput orang-orang yang telah layak mendapat syurga ni, masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan selamat ataupun dalam keadaan aman. Dari syurga ni tak seperti di dunia dah. Di dunia hari ni rusing kita, nak kena kerja kita, hok paling takut kali gak mati. Ada di dunia hari ni memang kena jumpa dengan mati. Jadi kena buat persediaan untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian. Maka ada satu malaikat yang sentiasa berselawat dan salam ke atas apa? Ahli syurga. Subhanallah. Makna apa ni? Dia meraih para ahli syurga. Dia meraih orang-orang yang baik. Dia meraihkan dengan suasana-suasana yang sentiasa dalam keadaan indah. Ini ada tugas malaikat yang begitu. Dan satu laginya ialah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala menyiksa penghuni neraka. Hak saat ni dia raih. Hak saat ni memberi salam kepada ahli syurga, penghuni syurga. Hak ni menyiksa penghuni neraka. Na'udzubillah. Bukan kita lah. Bukan kita ya. Allah kita agak kita doa. Bukan kita lah termasuk dalam kumpulan ahli ataupun penghuni neraka. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Tengok Allah Ta'ala peringatkan kepada kita supaya gapo hati-hati. Kita siapa sini? Kita ni kita adalah orang yang beriman. Jadi bila sebut orang beriman, comel dah pada kita. Tapi dalam keadaan comel, baik gitu, Allah Ta'ala masih peringat. Banyak ke? Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa, beriman dah. Tapi Allah Ta'ala raya suruh puasa. Itu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Beriman dah, tapi Allah Ta'ala masih suruh kita bertaubat. Sama ni, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya apa? Maknanya walaupun dia tu Muslim, walaupun dia tu beriman, masih dalam peringatan Allah dan belum confirm adakah dia betul-betul dapat syurga. Sebab Allah Ta'ala peringat dengan benda-benda yang sedemikian. Maknanya ada juga di kalangan orang yang beriman ini menjadi ahli neraka. Cuma bezanya lama sebetulnya kata-kata itu, itu cerita lain. Tapi Allah Ta'ala sentiasa peringatkan kepada kita. Sebab apa? Sebab walaupun kata beriman, tapi manusia masih melakukan dosa. Manusia masih lara. Manusia masih melakukan maksiat. Manusia masih dalam keadaan jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi sesalah satu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Dan selaku beriman ni, Allah Ta'ala suruh jaga kita dan jaga ahli kita ni. Iaitu orang di bawah tanggungan kita, isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Jaga daripada apa? Nara, daripada api neraka. Sebab apa? Sebab api neraka ni hodok dalam tu nya gapo dia? Waquduhan nas wal hijarah. Ha, penghuni neraka tu adalah manusia dan batu-batu. Tak ada binatang dalam neraka. Tak ada sapa sarat, tak ada pohon kayu. Yang ada adalah manusia. Inilah yang kita kena bimbang. Dan lagi, penghuni tu adalah neraka, dalam neraka tu adalah manusia. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Hak jaga dia tu. Hak jaga neraka tu. Ya, yang jaga neraka itu adalah merupakan lagu mana? Iaitu yang mana penjaga, penjaganya adalah merupakan malaikat. Yang kasar lagi bengis layanannya. Bukan biasa-biasa. Malaikat ni Allah Ta'ala tugaskan dia untuk jaga neraka. Hak kasar pula tu. Salah satunya mereka Allah Ta'ala suruh tugaskan jaga neraka, nama dia Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni sejenis malaikat yang Allah Ta'ala cipta. Tak reti nak senyum kat orang. Tak reti nak senyum kat orang. Sejenis malaikat Allah Ta'ala cipta kali, dia tak ada belah kasihan. Tak ada erti rasa tak tergamuk. Tak ada erti rasa nak pilih kasih. Tak ada. Ni malaikat Zabaniyah. Itulah tugas dia. Bekeng semua. Nak marah semua. Nah, maknanya masa semua. Tak rajin, tak ada tunjuk wajah manisnya. Tak ada senyumnya. Ini malaikat Zabaniyah. Jadi dia lah jaga nerakanya. Di mana dia ni, gak bukan dia seorang. Pegawai-pegawai dia tu, di bawah tanggungjawab dia tu. Serama mana lagi? Nah, ia bertugas untuk jaga neraka ni. Di mana dia ni, la ya'sunallaha ma amarahum. Yang tak pernah melakukan maksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tu buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Anis jenis malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk jaga neraka. Nama dia Zabaniyah. Jadi tak kira siapalah, kalau dah orang ni telah dihukum sebagai ahli neraka, dia laksanakan tugas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau siapa sekalipun dia di dunia hari itu. Hari ini setelah dijatuh hukum, tepatnya sini, jumpalah dengan Malik Zabaniyah. Ada malaikat ditugaskan untuk jaga neraka. Ganah tak ganah dia, backing tak backing dia ni, bila api neraka tu cuba nak reda ya, nak slow ya, pada dia tengok je api tu lu nyala balik. Inilah nawayat gaponya, bahayanya malaikat Zabaniyah ni. Ya Allah Ta'ala tugas kepada dia betapa gagah dan kuatnya dia dalam mengawal hal yang demikian. Ha, itu satu. Dan lagi kata dia, antara tugasnya hak neraka mana dia jaga? Wa ma adraka ma saqar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan neraka Saqar itu? Nak tahu dahsyat neraka Saqar yang dijaga oleh Zabaniyah tadi tu setara mana? La tubqi wa la tazar. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa. Dan tidak membiarkannya binasa terus. Setara tu dahsyatnya neraka yang dijaga oleh Zabaniyah, Malik Zabaniyah tadi. Dia ni adalah membakar mangsa dia. Dia bakar ahli neraka ni dengan tidak meninggalkan sisa. Maknanya tak ada kehabuk. Lepas tu bukan kata hilang gitu, hilang terus. Tak. Bahkan kata dia dan tidak membiarkannya binasa terus. Jadi hak lain pula. Sentiasa baru sama. Nah, sentiasa baru sama. Di mana supaya apa mereka sentiasa rasa seksa. Inilah tugas Malik zaman ni hak jaga ngaku. Ni antara benda yang dia kena kawar. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Tidak supaya kita terbakar di dunia hari ni. Terbakar hangus mati tu sogak. Tak ada lah. Tak. Oleh neraka ni berkali-kali terbakarnya dia. Dan juga alaiha tis'ata asyar. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Hadu jaga tu ni kasar-kasar belakang lah ni. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal mereka itu melainkan dari kalangan malaikat, kerana mereka sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami. Ni nawayak gagahnya, hebatnya, kuatnya. Malaikat yang bernama Zabaniyah ini Allah Ta'ala tugas tu, memang dia kuat, memang dia gagah. Tak mampunya orang lain nak jaga. Oh, kalau makhluk bernama manusia ko, nama binatang ko, tak gok. Malaikat inilah Allah Ta'ala percaya kepada dia, dan dia laksanakan وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ تَعْدِلَ, mana melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Ini yang keberapa. Kita pergi satu lagi, yang kelima, iaitu tugas malaikat satu laginya ialah namanya, iaitu menurunkan wahyu. Dah jaga neraka dia wayak dah. Dah menyiasa neraka, ahli neraka. Hak duduk apa baik jaga layak ahli syurga dia wayak dah. Hak memikul arash dia wayak dah. Ni benar-benar gini, ni benar-benar gaib belaka. Kita tak nampak. Tapi diceritakan oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Siapa berani mempertikaikan ayat Allah? Nah, jadi kalau orang pertika juga benda-benda gini, maka dia telah terkeluar daripada agama Islam. Sebab Allah Ta'ala kata, innal ladhina kazzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat aku. Mana ayat Allah, iaitu firman Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Wal-iyazubillah, bukan kita. Tapi ini peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi, satu lagi yang kelima akhirnya, menurunkan wahyu. Ini tugas malaikat juga. Allah Ta'ala berikan kepada dia, menurunkan wahyu. Siapa dia malaikat ni? Malaikat yang menurunkan wahyu ialah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa wahyu, menurunkan wahyu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya, yakni yang diturunkan sebelumnya. Mana sini jelas dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya malaikat Jibril yang turunkan kitab suci ataupun kalamullah ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas dia, membawa wahyu, dan dia juga merupakan ketua segala malaikat. Dan malaikat Jibril ni dikenali dengan nama, ada pak nama malaikat Jibril. Nama dia pak nama, iaitu antaranya ialah nama dia Ruhul Amin. Ruh Al-Amin tu salah satu nama malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu. Supaya apa? Supaya engkau, yakni wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Itu tugas. Jadi malaikat Jibril ni, salah satu nama dia adalah Ruhul Amini, iaitu membawa wahyu. membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam dada Nabi supaya gapo ni, supaya litaku naminal munziri, supaya Nabi tu sampaikan amaran-amaran ini, peringatan-peringatan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala royak tentang apa? Maka malaikat Jibril waktu mari, jadi maknanya malaikat Jibril ni waktu mari hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tinggal, orang kata tak mipak, tak tercicir, tidak terlebih, tidak berkurang, tidak terlebih, tak ada. Itu wahyu daripada Allah Taala waktu mari ke Nabi. Allah Taala perintah waktu lagu tu di waktu sebanyak tu Nabi terima di bumi ni pun penuh dengan amanah. Tak ada waktu ayat ni hal ni tak sewaktu turun lah, tak ada. Mana bila Allah Ta'ala sewaktu turun, semua dia laksanakan tugas. Jadi nama dia ada empat. Yang pertama tadi nama dia Malaikat Jibril. Yang kedua nama dia Ruhul Amin. Yang ketiga nama dia Ruhul Kudus. Dan yang keempat nama dia An-Namus. Ini nama-nama Malaikat Jibril, ada empat bagi nama dia. Dia ni istimewa lah. Tidak mana orang kata penghululah segala malaikat. Juga dikenali dengan nama Ruhul Kudus. Kul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus, yakni Jibril, daripada Tuhan dengan cara yang sungguh layak dan penuh hikmah. Dan satu lagi nama dianya iaitu Gaparia tadi, iaitu nama dia adalah yang keempatnya, iaitu An-Namus tu, maknanya ketika pertama kali Nabi kita menerima wahyu daripada Malaikat Jibril ni yang bawanya, ketika Nabi berada di Gua Hira. Siapa kata dia nama An-Namus tu? Iaitu sepupu ke Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah kata sebenarnya yang bawa datang kepada kamu itu adalah An-Namus yang pernah datang turun bawa wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi ni nama-nama hebat yang ada pada Malaikat Jibril yang merupakan tugas yang besar, yang bukan kata Nabi kita saja di waktu wahyu, Nabi-Nabi lain pun dia juga membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat tu dulu, 5 nama nama malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas-tugas yang bukan biasa-biasa. Jadi kita kena tahulah benda-benda gini, sebab kita nak beriman kepada malaikat, kita kena belajar, kita kena bincang. Jadi mudah-mudahan sedikit banyak memberi kefahaman kepada kita. Wallahu alam.
0: Baik, seperti biasalah kita akan buka kata liannya 0974338 dan juga 7488630. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Allah.
0: Ya, siapa tu?
2: Ini Noor dari Macang.
0: Okey, Kak Noor, silakan.
2: Ya, terima kasih, Didi. Okey, assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ni, nak tanya. Adakah kita perlu mengetahui semua tugas-tugas malaikat, 10 tugas-tugas malaikat, dan yang apa tu, yang meniup sangka kala tu, Israfil ke, Ustaz? Itulah saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih soalan daripada Noor macam tadi. Adakah perlu, kata dia, kita kena tahu nama-nama malaikat? Jadi nama-nama malaikat dan jumlah malaikat sebenarnya tak ada siapa tahu pun berapa banyak jumlah. Yang tahu berapa banyak jumlah itu, berapa bilangannya, ya, bilangan malaikat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wajib beriman, tahu Allah Taala ni jadikan kita untuk percaya kepada malaikat. Itu wajib. Nah, kita kena percaya pada malaikat. Jadi nak percaya, nak beriman kepada malaikat ni lah kita bincang, kita ngaji, kita belajar, kita discuss. Ya. Maknanya kita tahu sikit sebanyak kedudukan tentang malaikat. Adapun malaikat-malaikat 10 tu sebenarnya tu nama-nama besar. 10 malaikat ni dia ada tugas masing-masing. Dia ada tugas masing-masing sebagaimana takdilah, iaitu malaikat Jibril. Tugas dia apa? Menyampaikan wahyu. Jadi biar kita tahulah benda ni. 10 malaikat mudah ya kan. Anak-anak cucu kita kan, dia ngaji di sekolah-sekolah, di perekat-perekat, mula-mula ibtidai lagi tu. Dia pandai dah. dah pandai dah baca nama malaikat dan juga tugas. Sebab apa? Sebab semua tu ketua-ketua. Sebagai contoh, malaikat Jibril selaku daripada dia ni selaku ketua malaikat, dia juga diberikan tugas untuk menurunkan apa untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Israfil. Israfil ni tugasnya adalah untuk meniup sangkakala. Ada dia tadi Kak Noor tu tanya, Israfil ni tugasnya tugas dia adalah meniup sangkakala. Sangkakala ni Allah Taala perintah pada malaikat ni untuk tiupnya setelah berlakunya kiamat. Dan akan tiup lagi setelah nak dibangkitkan semula. Ni bukan tugas biasa-biasa ni. Sebab kalau dia tiup Israfil tiup malaikat ni ni tiup Israfil tiup sangkakala ni akan habislah musnah belaka. Dan ada lagi malaikat nama dia Mikail. Dan Mikail ni tugas dia apa? Dia ada tugas dia iaitu untuk menyampaikan rezeki. Ada bahagian suhu hujan, suhu kemarau, suhu banjir, ribut. Keadaan-keadaan begitu disusun atur oleh malaikat Mikail. Yang membawa rezeki malaikat Mikail inilah. Maka kita kena tahu nama-nama malaikat ni, nama-nama besar dia, ketua-ketua belakang ni. Bersama dengan mereka tu, setiap tugas yang mereka pegang itu ada berapa ramai lagi jumlah petugas-petugas dia. Sebagaimana contoh malaikat Israel. Atau apa orang panggil juga malaikatul maut. Ha,

0: lagi mengambil nyawa tu ramai lagi. Ha, tu maknanya itu tugas dia. Ha, maknanya kita kata jawatan dia ni ke, orang tak suka lah kalau kita kira dah ni. Memang pun pada asal dia pernah mengadu kepada Allah, macam dia kata nanti makhluk yang bernama manusia ni akan marah ke dia. Oh, mati ni kerana malaikat Israel tu dia ambil nyawa. Allah Ta'ala kata mereka, aku tutup benda tu, mereka akan bincang sama-sama dia. Iaitu kan, kalau tanya mati dalam jiran rumah kita tu, dia akan tanya sakit ke apa. Nah, sebab apa dia mati? Ha, pandahlah tu hormatnya. Nyakit-nyakit orang ni jatuh. Ha, ni orang ni darah tinggi. Orang ni accident. Orang ni tengah tidur. Macam-macam pesan. Dia akan timbul benda gitu. Dia tak akan timbul. Malaikat Israel mari ambil dia. Allah Ta'ala kata. Ha, dah barulah. Mana malaikat Israel boleh terima. Yalah, sebab ambil nyawa orang ni. Bukan main-main. Nah. Itu. Jadi maknanya, itu antara malaikat Allah. Tak? Dan tugas dia, tugas dia bukan dia seorang. Serupa juga malaikat apa? Iaitu Rakibun Atid. Itu dua malaikat situ. Iaitu tugas yang Allah Ta'ala beri pada dia. Sebelah kanan dia jaga kita. Dan sebelah kiri dia jaga kita juga. Iaitu apa dia jaga bahagian mencatat, menulis dia tanda yang kita buat sehari-sehari. Bukan sehari-sehari. Setiap jam, setiap minit, setiap saat, setiap detik kita buat kapo. Ha, dia bahagian nulis sebelah kanan, nulis bahagian baik, orang sebelah kiri nulis bahagian tak baik, iaitu dosa. Gak nulis ni bukan nulis saja. Nah, tulis-tulis ni sampai bila? Sampai kita mati. Bila dia start nulis? Setelah usia kita akhir balik. Ha, dah cukup umur dia kata. Ha, situ dia start nulis, dia berhenti-berhenti setelah kita lucu nampak habis dah hidup kita, riwayat hidup kita tamat sini. Lepas tu nak guna untuk apa? Nak guna setelah tua dia ni hok mati ni bangkit semula di hadapan Allah di hari akhirat. Ha, bila bangkit semula di hari akhirat di hadapan Allah nanti, dia akan dibawa daripada Tuhan. Ha, jadi nak caralah ni, kita kata nak cara berdasar pada hok ni rekod kehidupan kita. Ha, dan satu lembaran tu besar panjang kecil dianya antara timur dan barat, semua tulisan itu ada belakang, catatan itu ada belakang. Allah Ta'ala kata sila baca sendiri ya. Allah Ta'ala suruh kita baca sendiri riwayat hidup kita ketika di dunia. Jadi hati-hati hidup kita hari ini, cermat, biar comel, biar orang kata mana, kena dengarkan Allah Ta'ala lah. Sebab apa? Sebab setiap apa yang kita buat itu ada orang yang menulisnya. Dan satu ketika, kita sendiri akan membaca. Allah Ta'ala kata ketika tu, aku bui telinga dia boleh baca. Aku bui mata dia boleh baca. Aku bui kaki dia, tangan dia. Sehinggakan semuanya terlibat belaka sebagai saksi bagi pihak diri dia sendiri. Kulit-kulit pun kecek juga. Nah, kulit-kulit dia pun kecek juga, kata Allah Ta'ala. Maknanya satu perbicaraan yang cukup halus, yang cukup detail, yang tidak ada siapa pun boleh pertikai. Maknanya dia kata apa? Jika dia ni baik, comel, molek, puas hati, dia buat baik sungguh sebagaimana termaktub tercatat dalam rekod dia tadi. Tapi kalau dia ahli neraka pun pada, dia kata moga aku jahat sungguh, aku buat sungguh. Nah, buktinya aku sendiri jadi saksi di hadapan Allah. Inilah suasana yang akan berlaku. Seboleh-boleh kita kena letak hal ni secara tepat di hadapan kita. Kita kena ingat semua benda ni. Nah, sebab kita ni kadang-kadang manis belakang. Nak ngopak ngata tak serogah pun. Padahal bahaya tu. Nah, nak mencaci maki, nak bermasam muka, nak memutuskan silaturahim, nak zalim, nak khianat, macam-macam hidup kita. Maka hati-hati kita. Kalau tidak menguntungkan kita, abaikanlah, buanglah benda ni. Tak ada baik pun. Maka Allah Ta'ala nak suruh kita ni jadi hak baik sama-sama. Gitu tuan-tuan dan tuan-tuan. Banyak lagi lah hak muka nakir bahagia tanya ke mati. Nah, jadi maknanya Malik hak bahagia jaga syurga, hak bahagia jaga neraka. Jadi semua ni 10 malaikat ini adalah ketua-ketua setiap tugas-tugas yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka. Jadi kita kena tahulah bahawa iman kita tu gagah, iman kita tu yakin. Rasa kena boleh jelas kan? Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan lagi soalan seterusnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, kawan silakan.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz dan Zizi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Gini Ustaz. Saya akan salah satu ayat saya tak pandai. Nak tanya tadi Ustaz kata mereka menjaga aras itu namanya ya

0: kepada malaikat, nama dia malaikat Hafazah. Dan sedagi orang alim surga tu sedengar-dengar dulu apa Tok Guru ayat kata hada mun ada rabbil alamin, betul pada ustaz dengar radio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kawan.
2: Okey, satu soalan pada Kak Wahmidah kita kan. Ha, okay, ni orang yang setia dengan majlis ilmu. Bagus eh. Nah, jadi kita ni nak benar-benar ginilah. Sebab Nabi kata apa? Orang yang duduk dengan majlis ilmu ni, para malaikat yang melebarkan sayapnya mendoakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Itu malaikat antara tugasnya. Jadi dia tanya malaikat Hafazah ni antara malaikat yang menjaga arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata gitu kan. Ha, jadi tak apalah malaikat Hafazah pun barangkali itu adalah benarnya. Cumanya di ayat tadi malaikat hanya royak Allah Ta'ala hanya royak ada malaikat yang jaga yang kawal. Dan betul ada juga kita lain menceritakan antaranya malaikat Hafazah lah. Jadi malaikat ni hak 10 tadi tu hak asas. Sebenarnya dia ada banyak lagi malaikat yang menjaga rahim. Malaikat hak jaga bahagia siang, malaikat hak jaga bahagia malam. Dia ada malaikat hak jaga waktu subuh dan waktu asar. Bapa waktu subuh waktu asar ni ada malaikat khusus ni? Sebab waktu asar ni waktu amalan kita diangkat naik ke langit. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat. Allah Ta'ala dia tahu dah. Dan ketika mu tinggalkan hamba aku tadi, dia duduk buat gapo? Dia duduk buat gapo? Jadi kalau kita tu duduk di masjid semaya jemaah asar sebagai contoh, kenapa? Kerana dibawa naik amalan kita untuk sehari hari ni. Sehari hari ni kita waktu asar tu dibawa naik. Kata dia hambamu ketika aku tinggalkan tadi, mereka sedang beribadat kepadamu ya Allah. Satu lagi, malaikat khusus jaga waktu subuh. Waktu subuh ni apa dia? Untuk naik amalan bahagian waktu malam. Bahagian waktu malam, maknanya ketika dibawa naik, Allah Ta'ala tanya, wahai malaikatku, ketika mu naik tadi, naik amalan ni, hamba aku duduk buat apa? Kata dia, hambamu sedang beribadat kepadamu, sedang melakukan ibadat solat subuh. Hak ni hak mencabar kita ni. Ha, kadang-kadang subuh tu, gajah pun ada. Oh, tak tahulah istilah mana subuh gajah. Bukan setakat gajahnya, dia nasa pun ada. Jadi janganlah sampai pada perikat tu. Ne? Jadi mana kita sebaik-baiknya, maknanya solat subuh tu waktu di masjid, waktu asal awal waktu. Kenapa? Kerana pada waktu tu malaikat bawa naik amalan kita untuk sepanjang waktu malam. Jadi hak waktu malam, waktu subuh, hak waktu siang, waktu asar. Dia ada malaikat lagi. Nanti kita akan jumpa antara tugas dia lagi untuk dia untuk pada minggu hadapan insya-Allah.
1: Insya-Allah.
2: Jadi rasanya jelas kalau kita ada wallahu alam.
1: Wallahu alam. Baik Ustaz, kita terus kepada kesimpulan Ustaz. Kita sampai ke penghujung.
2: Baik, sebagai kesimpulan perbincangan kita bicara ilmu kita pada petang ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Bila kita sentiasa menekuni, mendalami ilmu, banyak kita ngaji tetapi semakin banyak kita tahu dan kita rasa banyak lagi kita tak tahu rupa-rupanya. Jadi untunglah kita. Jadi hari ini kita ngaji bab malaikat ni kadang-kadang orang kata tak apa, mungkin kita tak nampak dia, kita tak tahu dia. Betul, tapi bila kita tak kedudukan dia sampai gini, baru meyakinkan kepada kita bahawa seini apa nama satu makhluk Allah Ta'ala yang hebat, yang ada hubung kait dengan kita. Jadi sebab tu bila kita nak buat sesuatu perkara, Nabi kata apa, malulah kepada malaikat yang sentiasa tengok kepada kamu. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa awasi diri kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Sedangkan malaikat itu sentiasa melakukan kebaikan sebagaimana ayat-ayat tadi menceritakan, tak pernah berhenti bertasbih, memuji Allah Ta'ala, bertahmid, bertakbir, mensucikan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Maknanya sampai kiamat tu tak berhenti. Jadi kita sekurang-kurangnya biarlah ada waktu pagi, waktu petang, siang, malam tu tak banyak betapa istiqamah sama-sama ada semua wirid zikir kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang mengambil bahagian untuk berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Bahagia Ustaz Haji Osman Haji Mazin di Ruangan Akidah. Dan juga terima kasih juga kepada pemanggil yang sempat, yang tak sempat minta maaf. Kita akan kembali lagi pada minggu yang hadapan. Waktunya yang sama, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Okay? Dan sebentar lagi pukul 7 malam kita ikuti berita ringkas dan kembali selepas itu bersama dengan Azidi. Dan untuk makluman muslimi muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini, zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 7.28 minit malam, dan juga zon besut 7.25 minit malam.

orang yang terkaya adalah orang yang menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa senang dan penuh kesyukuran. Teruskan bersama di Ruangan Selekta 6 hingga 9 malam hanya di Kelantan FM.

Demikian persembahan daripada All Pick bila waktu telah berakhir 7.12 minit malam di segmen Selekta hari Selasa 11 Ogos 2026 bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita semua yang masih lagi setia menunggu, yang setia menemani kami di Kelantan FM, dan mungkin ada sahabat-sahabat yang menunggu untuk azan maghrib dan juga azan isyak seketika nanti, okay? Dan mungkin ada yang dah bersiap sedia untuk pergi ke masjid-masjid yang berdekatan ataupun ke surau-surau yang berdekatan dengan anda, untuk kita tambahkan iman kita kepada Allah SWT. Itulah ketaatan yang perlu kita lakukan, boleh dikatakan setiap hari. Setiap hari kita perlu wajib melakukan ibadah macam biasalah, 5 waktu tetap, okay? Baik, untuk maklumat muslimin muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 7.28 minit malam, manakala untuk zon besut 7.25 minit malam. Kelantan FM, ada semua. Allah.

0: Semuanya kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
0: Kelantan FM.

Pada muslimi muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.28 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Allah.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu salat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan dan juga zon Pesut pada pukul 7.25 minit malam. Kami mengucapkan salam menunaikan salat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga muslimat. Dan seketika kita ikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM Ada Sama.
1: A'udzubillahi minasy

0: Orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini lebih baik daripada semalam, artinya kita berubah. Orang yang dua hari berturut-turut tak berubah, dia tidak berjaya, dia gagal. Dia terpedaya. Orang yang terpedaya orang yang hari ini sama macam semalam. Anda masuk golongan yang terpedaya. Orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tak berubah, pasti gagal. Dan ikut kajian yang saya buat, ini yang saya sedih. Tak sampai 1% orang yang sengaja mengubah dirinya untuk lebih bahagia, lebih cemerlang, lebih meningkatkan prestasinya. Kecemerlangan bermula di rumah. Sedekah bermula di rumah. Kecemerlangan bermula di rumah. Ikhlas bermula di rumah. Kejujuran bermula di rumah. And then dia merebak, ya, menular di tempat kerja.
1: Baik, kembali bersama di Kelantan FM. Ada semua masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi bersama. Dan juga mungkin ada yang sedang dalam pemanduan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampailah ke destinasi. Dalam pemanduan pun mungkin ada dalam perjumpaan di jarak jauh. Dan juga ada yang jarak dekat. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk cari makan. Ataupun ke mana sahaja halu tuju anda. Hati-hati dalam pemanduan, okey? Dan tadi dah pun selesai kita tunaikan kewajipan kita sebagai umat Islam, solat fardu maghrib. Mungkin ada lagi yang belum selesaikan, okey, kita tunaikan dahulu. Dan boleh kembali semula, sambung semula dengan tugasan anda. Yang berniaga, selamat berniaga saya ucapkan juga, okey. Dan juga apa saja aktiviti yang kita lakukan, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memahati, yang sentiasa mendengar, dan juga sentiasa memberikan yang terbaik untuk diri kita semua. Kita hanya berdoa lah sajalah, eh. Baik, jom kita nak dengar lagu Saujana, Keluarga Bahagia. Alhamdulillah, keluarga yang dibina masih lagi bahagia bersama dengan si dia. Alhamdulillah, harapnya kekal selama-lamanya, insyaAllah.

Ia dia iklim hakikat sebuah cinta. Membawa kita sekarang 8.8 minit malam. Cerita kita ke Kelate pukul 9 nanti. Bersama dengan DJ Shah yang akan temani anda. Baik, dan sekarang masih lagi di Semen Selecta, edisi hari Selasa 11 Ogos 2026, bersama dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Okey, dan juga apa-apa saja yang kita lakukan hari ini semoga diredai dan juga semoga dipermudahkan urusan anda semua, insyaAllah. Dan mungkin ada yang tak puas hati dengan seseorang, sabarlah, sabar dengan, insyaAllah kita doakan yang baik-baik. Mungkin ada yang dendam yang perlu dilepaskan. Jangan dendam-dendam juga. Kalau boleh dendam tu pastikan anda simpan dulu, jangan terlampau terbawa-bawa dendam tu itu. Kadang-kadang tu dendam itu boleh membawa kemudaratan, seperti mana yang berlaku di ini berlaku di Shah Alam, yang mana seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai akibat ditusuk menggunakan senjata kerambit berukuran 10 cm oleh rakan sekelasnya sendiri di sebuah sekolah pada 5 Ogos. Okey, dan apa yang dinyatakan oleh pihak polis mengesahkan kejadian itu, berkata bagaimanapun mangsa hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian lengan, dan kejadian membabitkan suspek seorang pelajar perempuan manakala mangsa adalah lelaki yang kedua-duanya adalah rakan sekelas. Okey. Itu berlaku di sekolah sebenarnya, bukan berlaku di luar pagar ataupun bukan berlaku di tempat awam. Maksudnya, didikan anak-anak yang kadang-kadang terlepas pandang, ibu bapa yang terlalu leka dengan dunia sekarang, dan sehinggakan anak-anak mereka terabai, dengan terabainya, dengan kasih sayangnya kurang. Jadi cubalah kita ambil sebagai pengajaran. Mungkin ada, kita ramai anak sebenarnya, ada yang ramai anak, ada yang sore, ada yang dua. Cara didikan kita itu, cuba cari jalan-jalan penyelesaian dan berikan didikan yang baik. Jangan mengharapkan guru di sekolah. Kadang-kadang tu ibu bapalah yang memainkan peranan di rumah, sebabnya masa di rumah adalah lebih panjang lagi daripada berada di sekolah. Okay, insyaAllah kita doakan yang baik-baik saja untuk anak-anak kita nanti. Semoga menjadi anak yang soleh dan juga soleh. Baik, kita nak berhibur lagi seketika bersama dengan kumpulan Mei, Bergegar Segunung Rindu. Dan selepas ini ada Mek Bongo Lecu Merah bercerita berkenaan dengan Mudah Berjanji. Terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua.

Mek bengah mari payah. Mek bengah ni panah ni. Baru dah sampai di rumah. Oh, tadinya tu Bik lah makan dengan sayang-sayang. Moga kita ni ke patah orang ajak tu Bik makan kat Kislali. Oh, moga demo pula nak belanja kita ke Allah. Lagilah cepat. Kalau dia kata pukul 10 tu jumpa kedah. Pilih Mek bengah sampai dah. Oh, gitulah dia kita ni kena menepati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10 tu. Pukul 11 pun tak nampak patah hidung laginya. Oh, bila kita tanya duk mana on the way. Patulah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bengah ketuk berihilah jenis-jenis orang lagu ni. Oh, berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat nino. Oh, biarlah kita ni ikut masa orang. Okay. Mek bengah ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi Mek bengah. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bengah masuk rumah pun sudah dah. Oh, sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalah berjanji dengan orang. Kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Namun ke, saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak

Ini dia Isabella, persembahan nyanyian Amy Search, Jamal Abdullah Salim dan juga Zamani. Dah pun bawa kita sekarang 8.23 minit malam. Dan untuk paduan muslimi muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.36 minit malam, maksudnya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Manakala untuk zon besut, iaitu pada pukul 8.37 minit malam.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuanmu.

Baiklah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.36. Maksudnya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Manakala untuk zon Besut, 8.37 minit malam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Alam muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, manakala untuk zon Besut 8.37 minit malam. Dan kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan juga muslimat. Seketika kita ikuti ruangan Nidaul Islam bersama dengan Ustaz Rahmat Ihsan, Kelantan FM.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Ha, bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ha, ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okey? Ha, okay, baik, yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni dah buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Maksudnya, suka hati apa, tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
2: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Baik, demikian persembahan daripada Irami Pan Retak Hatiku. Baru saja menghiburkan malam anda di segmen Selekta 8.52 minit malam. Nampaknya saya intai-intai di tingkap jendela Kelantan FM. Nampaknya hujan dah pun menghampiri turun lah ya, dengan bunyi kilat dengan guruhnya. Okey, apa-apa terima kasihlah untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia bertemankan saya malam ini di Zaman Selekta. Dan saya pun dah sampai ke penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat pada pukul 6 hingga 10 pagi di ruangan Gu Pagi. Dan selepas ini tepat pukul 9 kita ikuti Berita Nasional dan juga ruangan Hari Ini Dalam Sejarah. Dan malam nanti anda akan ditemani oleh DJ Shah yang akan temani anda menerusi Carta Pujaan 90 di segmen Cekok Cerita Kita ke Kelate, bagi menggantikan DJ Kit yang masih lagi bercuti, isteri berpantang. Dan semoga lagu-lagu yang telah pun saya siarkan malam ini dapat menghiburkan hati anda, menghiburkan diri anda yang mungkin dalam kesedihan. Semoga berbahagia selalu. Okey, dalam kalau sedih, cuba hiburkan hati anda. Semoga ceria, semoga bahagia bersama dengan insan yang dicintai, semoga yang insan yang disayangi. Baik, lagu

dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita kembali berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM bagi edisi pertemuan kita untuk edisi hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Kita bertemu bersama menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Dan memulakan pertemuan kita untuk jam yang pertama. Seperti biasa, kita bersama menerusi carta. Kita bersama menerusi pujaan 90. Malam ini bersama dengan Abang DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani malam anda. Walau di mana-mana saja anda berada.

Okey, jadi seperti biasa menerusi pujaan 90. Himpunan lagu-lagu sekitar 90-an dipertandingkan. Lagu-lagu yang mungkin menjadi igawan anda, lagu-lagu yang mungkin menjadi pilihan anda seketika dahulu pada tahun 90-an. Dah pun pukul 9.21 minit malam. Terima kasih Azidi Abdullah yang telah pun menemani anda dari jam 6 hingga 9 malam. Saat ini bersama dengan saya DJ Shah yang akan terus setia untuk menemani malam anda sehingga jam 12 malam nanti, teman berteman kita bersama di ruang udara Kelantan FM selama 180 minit bersamaan dengan 3 jam kita berteman bersama. Apa khabar anda semua? Saya mengharapkan semoga anda terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan sejahtera, aman, sentosa hendaknya. Bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat anda? Kalau di Wakaf CIA, apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini? Ada rintik-rintik hujan mula membasahi sekitar Wakaf CIA. Okey, jom kita nak mulakan pujaan 10, pujaan 90. Kita nak dengarkan lagu dari persembahan Sofia, Bunga Padang Pasir, dari album Anak Liar tahun 1988, terbitan Warnada Sendirian Berhad, dan merupakan lagu yang berhantu lantas digilai oleh rockers-rockers wanita pada masa berkenaan. Dan juga lagu yang menjadi pilihan, Ku Relakan Di Kau Pergi, dari persembahan kumpulan OK. Lagu dan juga lirik oleh Amy OK dan juga Amza. Album Rezeki tahun 1998. Jadi ayuh kita dengarkan bersama lagu pujaan 90.

bersama dengan kumpulan Okey Ku Relakan Kau Pergi. Hujan 90 kembali menemani anda dengan deretan lagu-lagu yang pernah menjadi pujaan anda satu ketika dahulu. Era 90-an bukan sekadar tentang muzik tetapi juga tentang kenangan. Lagu yang kita dengar melalui radio, kita rakam dalam kaset, malah ada yang sanggup menunggu lagu kegemaran dimainkan semata-mata untuk menekan butang rekod. Hari ini kita bawakan kembali kepada anda 11 lagu yang menjadi pilihan yang cukup dekat dengan jiwa pencinta muzik 90-an. Ada kisah cinta yang tersimpul rapi, ada cinta yang terpaksa dilepaskan, ada kasih yang diambil orang, ada juga kenangan persandingan yang masih kekal dalam ingatan. Kalau sebentar tadi kita dah dengarkan Bunga Pujaan dari Persembahan Sofia, simbol seorang yang seseorang yang terlalu istimewa di hati. Zaman 90-an, ayat-ayat cinta yang mungkin tak secanggih hari ini, tapi perasaan yang disampaikan melalui lagu begitu mendalam. Begitulah bila lagu itu berkumandang, pasti ada yang teringat seseorang yang mungkin pernah menjadi pujaan dalam hidupnya. Juga lagu dari persembahan kumpulan Okey, Ku Relakan Kau Pergi. Kadang-kadang mencintai bukan bermaksud kita perlu untuk memiliki. Ada waktunya kita terpaksa merelakan seseorang pergi walaupun hati masih berharap. Itulah indahnya lagu-lagu 90-an. Kisahnya dekat dengan kehidupan kita. Turut menyusul sebentar nanti lagu dari persembahan kumpulan Masa, Persandingan Abadi. Antara detik yang paling indah dalam kehidupan. Tapi apabila dikenang melalui sebuah lagu, ia menjadi satu memori yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Mungkin bagi yang pernah melalui zaman 90-an, lagu seperti ini pastinya membawa kita kembali kepada satu kenangan yang sangat istimewa. Juga menyusul sebentar nanti ada lagu dari persembahan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Bunga yang berkembang akhirnya boleh gugur, begitu juga cinta. Ada yang mekar, ada yang layu, dan ada yang gugur sebelum sempat menikmati bahagia. Lagu ini membawa kita kepada sesi cinta yang penuh dengan kesedihan dan juga kehilangan yang sedang kita rasai. Ini dia bersama dengan Masa, Persandingan Abadi.

bersama dengan lagu dari persembahan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Membawa kita sekarang ini ke pukul 9.48 minit malam. Masih lagi terus berteman bersama di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang sedang mendengar kami di mana-mana saja anda berada. Menerusi pancaran pemancar kami di Wakaf CIA 102.9, Bukit Bakar 97.3, Paloh 88.1, Gua Musang 92.0, Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1, Dabung 107.2, juga kepada anda yang sedang mendengarkan Kelate FM menerusi aplikasi RTM Click, memudahkan anda untuk mendengarkan kami walau di mana

2026 hari Selasa, yang mana ramalannya untuk malam ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dengan suhunya 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan keadaan cuaca yang dipetik menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menerusi laman web rasmi. Mungkin ada di antara kita yang masih lagi berada di tempat kerja, sibuk bekerja waktu ini. Mungkin sekejap-sekejap lagi, sebentar-sebentar je nanti akan tamat tugasan. Jadi apa yang saya harapkan, semoga anda pulang dengan selamat. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi hala tuju anda, ke kediaman anda, rumah anda. Terutama sekali bagi anda yang menunggang motosikal, perlu untuk sentiasa berhati-hati semasa berada di jalan raya. Bagi anda yang menggunakan kenderaan seperti kereta ataupun kenderaan-kenderaan jentera-jentera besar, jentera-jentera berat yang menggunakan jalan-jalan dalam keadaan malam yang gelap gelita ini, pastikan anda memberikan sepenuh tumpuan anda untuk memastikan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Beri perhatian terutama sekali kepada penunggang motosikal, sebab anda besar, jadi anda kena berikan tumpuan anda. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mungkin ada juga di antara anda yang waktu ini sedang menjamu selera menikmati hidangan makan malam. Ai, dah lewat dah ni. Masih makan malam ke? Yang tengah sibuk bekerja, mungkin shiftnya habis jam 12 malam nanti. Selamat bekerja sambil-sambil bertemankan Kelantan FM bersama dengan DJ Shah yang akan tetap setia untuk menemani malam anda. Okey, baik, kita nak teruskan lagi untuk lagu kita yang seterusnya. Kalau sebentar tadi kita dah dengarkan lagu Gugurnya Bunga Cinta dari persembahan kumpulan Laksmana, kita nak teruskan lagi dengan lagu dari persembahan Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Cinta yang tersimpul rapi, semakin cuba dilupakan, semakin kuat ia mengikat hati kita. Mungkin kerana kenangan itu terlalu indah untuk dilepaskan. Jadi inilah antara warna lagu Cinta 90-an yang sentiasa mempunyai tempat tersendiri dalam hati setiap yang mendengarnya. Dan selepas itu jam 10 malam, kita akan beri laluan seketika untuk sama-sama kita ikuti ruangan tahukah anda sebelum kita meneruskan kesinambungan pertemuan kita menerusi pujaan 90 pertemuannya untuk anda yang bersama-sama dengan saya malam ini. Hanya sekejap masa memintas pertemuan perjalanan kita. Rasanya baru sekejap saya menemani malam anda, tapi sekarang ini dah menghampiri jam 10 malam.

Okey, selepas ini ada lagi lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. 90-an akan menghiasi pendengaran anda di mana-mana saja anda berada. Jadi apa yang saya harapkan, semoga anda akan tetap setia untuk terus bersama walau di mana-mana saja anda berada. Jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Jadi kepada anda semua, teruskan untuk bersama menerusi pujaan 90 Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dalam kehidupan kita, ada perkara yang sudah kita cuba untuk kita pertahankan, tapi akhirnya tetap terpaksa kita terima. Bila sesuatu hubungan berakhir, kita sering tertanya-tanya kenapa. Namun akhirnya kita belajar, mungkin sudah takdirnya begitu. 10.6 minit malam ketika ini, selamat malam saya ucapkan kepada anda yang mungkin baru je dengar Kelantan FM, walau di mana-mana saja anda berada. Kita nak berkongsi juga kepada anda, ini mengenai dengan Indeks Pencemaran Udara, IPU. Jadi kita bawakan perkembangan mengenai dengan Indeks Pencemaran Udara. Setakat pukul 6 petang 11 Ogos 2026, beberapa kawasan di negara kita merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bacaan tertinggi direkodkan di Seriang, Sarawak iaitu 190, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Bintulu 159 dan Seri Aman 157. Turut mencatatkan bacaan tidak sihat di Samalaju, Sibu dan juga Sarike masing-masing 155, Mukah 154, Miri 142 serta ILP Miri dengan bacaan 115. Di Selangor pula, Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 151. Jadi untuk makluman anda, bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi kalau tidak ada keperluan, elakkan aktiviti luar yang terlalu lama, khususnya ketika keadaan udara kurang baik. Kanak-kanak, warga emas dan mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara juga dinasihatkan untuk sentiasa mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dan boleh terus ikuti perkembangan bacaan IPU semasa. Kita juga mengharapkan semoga keadaan udara kembali pulih dan kita semua dapat menjalani aktiviti harian dengan lebih selesa. Masih lagi terus bersama dengan Pujaan 90, kita nak ke lagu dari persembahan kumpulan Gravity. Cinta yang sebenar bukan sekadar tentang permulaan tapi juga tentang bagaimana ia diteruskan. Dari satu kenangan kepada kenangan yang lain, dari zaman muda hingga ke dewasa. Lagu ini mengingatkan kita bahawa ada cerita yang tetap bersambung walaupun masa terus berlalu. Jadi itulah tercetusnya ideal untuk mencipta lagu Sinambungan Cinta dari persembahan kumpulan Gravity. Dan lagu seterusnya pula, kisah yang mungkin boleh membuatkan hati tersentuh. Kekasih kita diambil orang. Siapa yang pernah mengalami situasi sebegini? Saya percaya anda mungkin tahu perasaan apabila orang yang kita sayang akhirnya menjadi milik orang lain. Pedih, tapi itulah sebahagian daripada cerita cinta yang terpaksa kita tempuh dalam kehidupan kita. Jadi jom kita dengarkan lagu dari persembahan Gravity, Sinambungan Cinta dan juga Kekasihku Diambil Orang. Terus dengar kami pasnya Pujaan 90.

Masih lagi terus setia bersama bertemu KL Kelantan FM, walau di mana-mana saja anda berada. Lani pukul 10.20 minit malam dan kita masih lagi terus bersamalah berteman kita di mana-mana saja anda berada. Itu dia sementara tadi bersama dengan lagu dari persembahan Lemon Tea dengan lagunya Kekasihku Diambil Orang. Lirik oleh Jui, lagu oleh Syahari Amri, album Langkah Kanan tahun 1997, penerbit Izza Iz.

Untuk anda yang menjadi sebahagian daripada pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar Kelate FM Learning di mana-mana saja dan ini satu peringatan pentinglah untuk kita semua, khususnya kepada pengguna jalan raya. Kalau ada di antara anda yang menerima SMS yang kononnya daripada JPJ yang memberitahu ada tunggakan bayaran tol dan diserta dengan pautan untuk membuat pembayaran, jadi jangan terus percaya dan jangan sesekali klik pautan berkenaan. Semakan fakta MyCheck Malaysia pada hari ini 11 Ogos 2026 mendapati dakwaan bahawa JPJ menghantar SMS berkaitan notis tunggakan bayaran tol kepada pengguna adalah tidak benar. JPJ ataupun PDRM tidak akan menghantar SMS yang disertakan dengan pautan pembayaran kepada orang ramai. Jadi ini dipercayai merupakan antara taktik baharu skema untuk memperdaya mangsa dengan menggunakan nama agensi penguat kuasa seperti JPJ ataupun PDRM. Jadi kalau ada di antara anda yang mendapat mesej seperti ini, berhenti sekejap, jangan panik, jangan klik apa-apa pautan. Semak maklumat hanya melalui laman web rasmi atau terus ke kaunter agensi berkenaan. Jadi ingat, skema ni dia boleh menggunakan nama dan juga logo agensi kerajaan, tetapi itu tidak bermakna mesej tersebut adalah benar. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah klik, semak dahulu sebelum kita bertindak untuk memastikan kita sentiasa selamat.

10.23 minit malam, 10.30 minit malam nanti kita akan bersama menerusi Sketsa Warrior Samad Said. Sketsa Warrior Samad Said, ya. Apa ceritanya? Nantikan sebentar saja nanti. Walau bagaimanapun, kita nak teruskan lagu kita yang seterusnya, Pujaan 90, Rhythm Si Jantung Hati. Lagu oleh Sahari Amri, lirik oleh Ainul Jamal dan juga Zur Ain, dari album Tajam Menikam tahun 1995. Tajam Menikam merupakan album studio keempat oleh kumpulan UK. Kalau kita bercerita tentang muzik 90-an, nama UK ni memang tidak boleh dipisahkan. Lagu-lagu mereka begitu dekat dengan jiwa pendengar ketika itu. Dan Rhythm Si Jantung Hati membawa kita kepada perasaan apabila seseorang itu menjadi begitu penting dalam hidup kita. Juga menyusul sebentar saja nanti lagu dari persembahan sejati, Bila Bunga Dipetik Orang, tinggal kita yang hanya mampu melihat dan mengenang. Lagu ini membawa tema kehilangan yang cukup kuat tentang seseorang yang pernah kita sayang tapi akhirnya memilih jalan yang berbeza. Bagaikan ada persimpangan di hadapan, kita memilih pilihan ke kanan dan si dia memilih pilihan ke kiri. 10.25 minit malam, teruskan bersama dengan Pujaan 90, pasnya di Kelantan FM.

0: bising sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab daya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama agak daya ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Sketsa Wayang diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
4: Nirana, Nirana, kau pergi abang maknya tengok dogis sungguh nanti. Aku nak tanya mu ni, dah mana tajuk hari ni? Hari ni ke abang mak? Ambo coti lah, memak. Kerek coti, coti macam. Abang mak, eh, minta maaf banyak lah. Kalau baik mak marah pun, ambo tak dibuka nak kedai hari ni. Ambo ada kerja, abang mak. Kerja kerja ni, Rana, eh. Kerja kerja kado tu. Abang mak kat tubik modah tak pernah sabar selalu lah. Ambo nak pergi daftar, nak jadi ahli kombi ya memang. Beliau pula kombi. Aku tahu tak? Kombi dah cerita.

sendok. Punya kata gitu nih Rana. Aku keti, kau yang putih, pak kau keti. Aku kena Melayu kau putih. Sungguh. Biarlah kalau bema kena kak. Cuma ambo nak tanya aja bema. Bema tahu kau dok kombinin gapo bema. Oh tak kita tahu tu nayo. Oh tak tahu

0: Kalau kita ketahui, kita nyamuk edis tu. Jadi komil memang untuk nak ngajak, nak raya ke masyarakat untuk kota raya musnah tepat pembiakan nyamuk edis memang. Komil ni, dia tubuh ditambah permohon, dikapa.
1: Oh, parok kalau kita.
0: Tak apalah memang parok, memang. Sebab kita kan, nak sama-sama jaga kan memang. Tak sewa ke kita, ada masalah dengan lagi lah memang.
1: Kalau kita tak apa.

0: Apa tahu dulu kecek sentak.
1: Pria?
0: Tunggu sama lain.
1: Kecek tak mana? Aku sibuk lah ni.
0: Kau main kedawa tau.
2: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: bersama dengan lagu dari Persembahan Sejati, Bila Bunga Dipetik Orang, membawa kita sekarang ini ke pukul 10.37 minit malam. Terima kasih Faya 2349, Alam Boys, kita ada Hamizah Muhammad D, ada juga Rum Zia Weh, Abeli, Kalung Musen, Muhammad Omar yang sedang menonton kita secara live di TikTok Kelate FM. Ada juga Aben Nas 80, Salisa Amran, Siti Hasna, ada juga Zainura, Siti Hasna SS. Mana lagi komen-komen daripada anda? Siti Hasna, terima kasih. Muhammad Marzuki, Wan Azha, Wan Azwan. Wan Azhan tu bawa saya dulu. Anok Ma. Juga ada siapa lagi? Zaza, ZNZ, Ibrahim Mahal, Kak Ma, Kak Ma 291. Tap-tap screen guys. Assalamualaikum Abis Syah Nike. Dia kan nama dia Nike tu. Cik Wan, Cik Kamar Zaman. Sebentar tadi kita dah berhibur bersama dengan lagu Bila Bunga Dipetik Orang dari Persembahan Kumpulan Sejati. Lagu dan juga lirik oleh Ahmad Khusairi Ismail dan juga Aki Music. Album Kerana Mencintaimu 92, tahun 1992, album pertama Kumpulan Sejati. Slam, assalamualaikum DJ, selamat bertugas, terima kasih. Abin Nas 80, duk teringat DJ Syah karaoke kat Kandis minggu lepas. Kat Kandis, kat Kandis. Rohana Abdullah, assalamualaikum DJ, bertugas, selamat malam, terima kasih Rohana Abdullah. Okey, kita nak ke lagu yang terakhir untuk pujaan 90. Ini merupakan lagu penghujung untuk pujaan 90 dengan sebuah lagu yang membawa rasa rindu, rindu yang lama tersimpan, rindu yang mungkin tak pernah terucap. Salju di Danau Rindu cukup sesuai untuk menjadi penutup pujaan 90, kerana selepas kita mengimbau 11 lagu tadi, yang tinggal akhirnya hanyalah sebuah kenangan. Nike, sedap-sedap lagu malam ni Abis Syahwi. Ije, assalamualaikum Abis Syah. Waalaikumsalam. Ije ke Ija? Pacar Dari Langit, terima kasih. Kita ada Mat Lee, assalamualaikum Abis Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen-komen daripada anda semua insyaAllah akan saya bacakan. Jadi kirimkan komen anda di live TikTok Kelate FM. Sementara masa masih lagi bersama, sebelum saya simpulkan pertemuan untuk kita akhiri pada jam 12 malam nanti. Fatimah Ghazali, assalamualaikum Abis Syah, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada juga siapa lagi ni? Fazli Fazliza, assalamualaikum, lama tak jumpa. Siti Hasna, assalamualaikum, selamat bertugas. Ambo dari ibu. Ambo ni ibu kepada Siti Nur Diati Zaidi. Oh, yang kerja di RTMKL. Pembaca berita Diati Zaidi. Siti Hasna, selamat malam ibu. Nur Amira, assalamualaikum Abis Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hafizah, assalamualaikum DJ. Ayah hadir dari kampung Kok Pasir Tumpak, ada sokmo. Ada lagi siapa? Permata Hati bin Ahmad, assalamualaikum DJ Syah, semoga dipermudahkan dalam segala urusan. Dan juga kiriman daripada pengedar sawit emas Kelantan. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih. Slam hujan di kampung ke Kangkung, Pasir Mas. Selamat malam kembali. Terima kasih. Kak Siti Hasna. Di mana lagi kawasan-kawasan anda yang hujan? Kabarkan kepada kami, kabarkan kepada saya, kawasan anda bagaimana. Azman Cik Hasan, Assalamualaikum DJ Syah, nak ucapkan selamat bertugas kepada semua anggota rela. Salam setia bakti. Okey, jom kita nak ke lagu yang berada pada kedudukan terakhir untuk pujaan 90 malam ini. Salju di Danau Rindu. Pasir Putih panas. Oh ya ke? Alright, jom kita beri dulu seketika komen-komen daripada anda. Selepas ini akan saya bacakan.
1: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusof dari Kulana. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ Nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi panggelak. Terima kasih, Kelantan FM.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Dengarkan Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM. Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Mamat Exist, Salju di Danau Rindu. Lagu oleh Mat Pinang. Lirik oleh Azam Dungun, album Mamat 1995. Okey, saya nak bacakan komen-komen daripada anda semua, sahabat-sahabat saya yang sedang menonton saya secara live di TikTok Kelantan FM. Kata Siti Hasnah, bilalah Siti Nur Diati Zaidi nak balik ke RTM Kelantan ni. Akira Adam, Gua Musim Malini hujah. Pengedar sawit, Tanah Merah bertidak hujah. Amina Dolah, assalamualaikum. Selamat malam DJ Shah di Kuala Krai, hujah baru jah berhenti. Azman Cik Hasan, Kuala Krai sejuk baru lepas hujah. Salam DJ Shah, makan dekat Malini. Saya tak makan lewat-lewat malam, saya makan awal-awal petang. Akira Adam, layan lagu Jiwan best. Pangah Pasir Mas, assalamualaikum Syah kita tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Pangah. Fatimah Ghazali, best-best lagu malam ni, terima kasih. Ada juga Siti Zubaidah 82, assalamualaikum, selamat bertugas untuk DJ Tanah Merah Hujan. Amina Dolah, lagu malam ni sedap-sedap belakang.

Betul ke apa hari ni menggantikan tugas DJ Kid Nur Zaida? Mana DJ Kid? Ingat nak beri lagu Darah Satria Abin Nas Lapai Kosong Lapai Puluh. Wan Nur Irwan, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam Sambogo. Kapun Cak Rima Tanah Merah hadir. Khairul Azlan terbaik Kelantan FM, terima kasih. Jiwa Kacau 93 Gua Musih Hujan. Okey, 10.50 minit malam. Sementara kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti perkembangan terkini. Kita santai-santai dulu seketika dia. Dengan sebuah lagu Bollywood yang cukup sinonim dengan jiwa dan juga kenangan anda. Lagu yang penuh dengan elemen rindu, cinta dan juga penantian. Sajigarai dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Kalau anda peminat filem Bollywood, lagu ini mesti mampu membuatkan anda terbayang suasana penuh dengan warna-warni, kisah percintaan yang pastinya kenangan zaman dahulu. Okey, jadi jom kita layar dulu seketika. Jangan sedih-sedih, jangan tangis-tangis, kerana DJ Syah akan terus setia untuk terus menemani malam anda.

Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat semua pendengar yang sedang setia bersama dengan kami Kelantan FM. Di mana-mana saja anda berada, sama ada sedang memandu, berehat bersama dengan keluarga, menikmati secawan kopi atau mungkin juga masih lagi sibuk menyelesaikan tugasan. Terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Kelantan FM. Jadi inilah masanya, inilah waktunya untuk kita bersama menerusi rentak kenangan. Satu ruang yang kita khaskan untuk kita kembali menoleh ke belakang. Bukan untuk kita mengulangi masa yang telah berlalu, tetapi untuk menghidupkan kembali kenangan yang pernah membuatkan kita tersenyum, pernah membuatkan kita menangis, dan mungkin juga pernah membuatkan kita jatuh cinta. Kadang-kadang kita tidak perlu untuk mendengar keseluruhan lagu. Baru intro je dimainkan, terus fikiran kita membawa kepada sesuatu tempat. Mungkin ke zaman sekolah, zaman bekerja, zaman bercinta, atau mungkin juga pada seseorang yang begitu dekat dengan hati kita. Ada lagu yang mengingatkan kita kepada sahabat lama. Ada lagu yang mengingatkan kita pada keluarga. Ada juga lagu yang pernah kita dengar ketika hati sedang bahagia. Dan ada juga lagu yang kita dengar ketika hati sedang kecewa. Tapi bertahun-tahun kemudian, apabila lagu-lagu yang sama kembali berkumandang, kita tersenyum kerana kita sedar bahawa kita sudah melalui semuanya. Itulah kuasa kenangan. Mungkin masa terus berjalan, rambut mungkin berubah warna, wajah mungkin tidak lagi seperti dulu, dan kehidupan kita juga sudah berubah. Tapi sesetengah kenangan tetap tinggal ada di tempatnya. Malam ini kita tidak mahu terlalu memikirkan apa yang sudah pun berlalu. Kita cuma mahu memberikan ruang kepada hati untuk menikmati rentak-rentak yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau ada satu lagu yang sedang bermain di fikiran anda sekarang, mungkin lagu itu adalah ada jalan ceritanya yang tersendiri. Mungkin ada nama seseorang di sebaliknya. Mungkin ada sebuah tempat. Mungkin ada satu tarikh yang sampai hari ini masih kita ingat. Atau mungkin ada satu kenangan yang anda tidak pernah ceritakan pada sesiapa. Jadi biarkan malam ini lagu itu menjadi bahasa hati. Kita dengarkan, kita hayati, dan kita kenang tanpa perlu memaksa kenangan itu kembali. Cukup sekadar tersenyum apabila mengingati. Inilah rentak kenangan, sebuah perjalanan kecil menelusuri lagu, cerita dan memori yang pernah mewarnai hidup kita. Untuk anda yang mungkin pernah melalui zaman itu, kita kembali bersama. Dan untuk generasi yang lebih muda, mungkin malam ini anda akan menemui sebuah lagu yang akhirnya menjadi kenangan anda. Jadi, perlahankan sedikit perjalanan, santai bersama dengan saya DJ Shah, yang akan terus setia untuk menemani malam anda sehingga jam 12 malam nanti menerusi rentak kenangan.

0: sebab apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hak mana pair, pair, hak mana tak pair. Wawak pair.
1: Hanya bisa memohon maaf atas salahku.
2: 11.24 minit malam, masih lagi kita terus bersama berteman kita. Menerusi pertemuan untuk edisi Selasa, 11 Ogos 2026. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan setiap perpisahan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Ada orang pernah hadir dalam hidup kita untuk seketika, tetapi kenangannya kekal bertahun-tahun lamanya. Ada senyuman yang masih kita ingat, ada suara yang masih lagi terngiang, dan ada tempat yang setiap kali kita lalu, hati kembali mengingatinya. Kenangan selamat tinggal bukan bermaksud kita melupakan, tapi kita belajar menerima bahawa ada cerita yang memang hanya sampai di situ saja. Mungkin dulu kita sedih untuk melepaskan, tapi hari ini kita mampu tersenyum apabila mengenangkannya. Kerana masa tidak akan membawa kembali apa yang telah pergi, tapi masa mengajar kita untuk menghargai apa yang pernah kita miliki. Jadi, untuk sebuah kenangan yang begitu indah, kita ucapkan selamat tinggal dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tabah. Semoga kita mampu untuk melalui liku-liku perjalanan kehidupan, meninggalkan sebuah kenangan yang mungkin memeritkan. Kita pohon ketabahan hati kita untuk terus cekal menghadapi setiap ujian yang mendatang.

0: Kenangan.
1: Masih lagi terus setia bersama menerusi rentak kenangan 11.32 minit malam ketika ini. Saya nak bacakan kiriman-kiriman kiriman-kiriman ataupun komen-komen kita di rakan-rakan sahabat kita yang mengirimkan komen di TikTok Kelate FM. Khairul Azlan joget Bollywood dulu. Fatimah Ghazali rancaknya Abis Syah joget. Zaitun, assalamualaikum DJ dan juga selamat malam semua. Ada juga Azwan. Waalaikumsalam Adam. Siti Hasnah Syah nak dengar lagu Mintalah Sekali Nak Tengok Matamu. Kita dah mainkan sebentar tadi dah. Tajuk lagu tu tak ingat. Waktu ingat. Tak tahu nak minta lagu ke apa, tapi lagu yang disiarkan memang sedap, terbaik Kelate FM. Terima kasih. Siti Asmahani Ismail, acu lagu dikir sekali gak DJ Syah. Siti Hasnah kata kenangan selamat tinggal azan azan geting. Puan Nani, terima kasih Puan Nani. Muhammad Amin, terima kasih. Kata Puan Nani, kibar dego lah kita ya. Diati Zaidi, baca berita pukul 1 tengah hari tadi. Rindu ke anak Tino. Azwan, terima kasih. Kain Merah, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammad Hafizi Ramli, minta maaf nak komen. Boleh, banyak-banyak kita dengar radio. Rasanya Kelate FM punya DJ yang fahami cita rasa pendengar. Terima kasih Muhammad Hafizi Ramli. Mazna, assalamualaikum, selamat malam DJ. Sedap lagu-lagu malam ni. Pastinya menyelerakan. Rabiatul Adawiyah, assalamualaikum, selamat malam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Nick. Sedap gak dengar Diki? Terbaiklah Abisha, terima kasih. Ada Zaidi AB67, terima kasih DJ Abisyah pasang lagu kenangan selamat tinggal. Terima kasih banyak. Bayuh nak dengar lagu ni kalau boleh, kalau belah pagi, kalau belah petai pula, dia kata masa ni tak sesuai. Terima kasih DJ Syah pasang lagu Ho Ibu Diati Minta. Rohayati, salam DJ Syah, sedap lagu-lagu malam ni. Terima kasih. Kadang-kadang saudara, dalam sebuah hubungan, kita tak perlukan ayat yang panjang untuk meluahkan perasaan. Tiga perkataan sudah pun mencukupi, aku cinta kamu. Tetapi untuk mengucapkan kata-kata itu dengan jujur, kita perlukan keberanian. Sebab bila kita benar-benar mencintai seseorang, kita bukan sekadar memberi kata-kata. Kita memberikan hati, memberikan kepercayaan dan sebahagian daripada kehidupan kita. Ada yang mudah melafazkan cinta tapi sukar untuk mempertahankannya. Ada pula yang tidak pernah berkata apa-apa tetapi setiap perbuatannya sudah cukup untuk menunjukkan betapa dalamnya rasa sayang itu. Dan mungkin sebab itu lagu-lagu lama begitu dekat dengan kita. Liriknya sederhana tetapi sentuhannya sampai terus ke hati. Jadi untuk anda yang mungkin menyimpan rasa untuk seseorang yang masih lagi menjadi cinta dalam hidup anda, biarkan lagu ini menjadi wakil kepada apa yang mungkin sukar untuk dilafazkan. Kerana ada cinta yang tak perlu untuk banyak berbicara. Cukup dengan satu sentuhan saja untuk menyatakan rasa cinta.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Ku basuh luka dengan air mata. Lagu dari persembahan kumpulan Sukses membawa kita sekarang ke penghujung waktu pertemuan kita untuk terus bersama. Tidak terasa perjalanan kita dalam rentak kenangan dah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum saya berpisah meninggalkan anda, saya nak bacakan kiriman-kiriman yang dikirimkan dari pengirim kita menerusi live TikTok. Ada Harun Hamzah, kami mau request lagu Ziana Zain Mana-Mana Aja. Saya pohon kemaafan, tak sempat untuk saya putarkan lagu dari Ziana Zain. Harun Hamzah juga, oh ya, salam dari Bintulu, Sarawak, Malaysia ya. Pak Yahuso, selamat malam BJ Shah, terima kasih kerana anda terus menjadi pendengar setia yang terus menemani malam yang kedinginan ini. Banyak lagu-lagu yang telah pun kita dengarkan malam ini dan setiap lagu mungkin membawa cerita yang berbeza. Ada kenangan tentang cinta, tentang rindu, tentang perpisahan, tentang seseorang yang pernah begitu istimewa dalam hidup kita. Mungkin ada kenangan yang masih kita simpan kemas. Ada juga yang kita cuba lupakan. Tapi bila sebuah lagu berkumandang, semuanya kembali seolah-olah baru semalam berlaku. Namun, itulah kehidupan. Kita tidak mampu untuk mengubah apa yang telah berlalu. Tapi kita boleh memilih untuk menghargai setiap kenangan yang pernah hadir. Buat yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga rindu itu menjadi doa. Buat yang sedang mengenangkan seseorang yang telah pergi, semoga kenangan indah menjadi penguat hati. Dan buat anda yang sedang berbahagia bersama insan tersayang, hargailah detik itu kerana suatu hari nanti, detik hari ini juga akan menjadi kenangan. Terima kasih kepada anda semua yang menjadikan rentak kenangan sebahagian daripada malam anda. Saya Syah mengundur diri dari segmen ini. Kita mungkin tidak boleh kembali ke masa lalu, tapi sebuah lagu sentiasa mampu untuk membawa kita ke sana. Rentak kenangan, lagu berlalu tetapi kenangan tetap kekal di hati. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam sayang, salam nostalgia. Selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Semoga dipertemukan kita di hari-hari yang mendatang. Saya balik dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang terakhir menghiasi pendengaran anda malam ini dari persembahan UG40, Bunga Larangan.

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng bunuh hantu. Yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya? 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kak Lifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan gitu. 12.27 minit tengah malam. Lebih penting, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacuk dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng bodoh hantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak. Dan anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad Noor, Saril Jali, Johan Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ui, dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tun Dr. Philip Malik, Ita Chad dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosil Yana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syaz Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani, siapa lagi? BK Amin dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibu Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama sama. Muhammad Jasni Moon, Risa Su, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pemamon Rosli, Cik Mah dari Belis, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Marsal Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brada-brada bas, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana juga, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan menyanyi ya. Dalam teksi, nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beri bola lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu lah dekat dapur. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Puan, puan, abang, kakak. Ya. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alif Syed Alif. Sampai kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng buruh hantu ni. Ilin Manja kata, hai GBH, Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nur Amri hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata, bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yalah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan? Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Anton dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia, daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan? Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu. Embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Muah ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Golsen, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake Ann, Azma Dini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Pening. Kita ada Nur Azila, Hazli Zambaha, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Daburo, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okey, siapa lagi? Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri? Ramai sebenarnya. Zainab Sakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya ke udara ke nama anda. As you want hadir, Asmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. Iwan 20. Kita juga ada Askit. Bagi siapa lagi, siapa? Rashidah Hayedi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan pelbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrangga Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang, Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTM KL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit, antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya, menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran. Kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Puji Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri, Mizi 85, Rohatun Along 7887, Remy 78, Ikram, Adik Lakosti, Nizam dari Senai, Zarina, Moiti. Sama lagi, Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabriu Rajman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping lightnya luncur laju. Nulia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terus hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu tangkan fikiran kita. Okey. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul merusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zom.

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai, ya, dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah, lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0. Dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai? Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school. Saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Ba'yah. Siapa lagi? IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Small Gang, Jamilah Daud, Tok Dasa, Superstar Joe, Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Khairul Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajam Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Ekam Matra melalui lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh. Kadang-kadang kenangan tu yang rare tu. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga itu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup. Jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal. Sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi. Kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan. Sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping, Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Puan SB pun sama, Abang Lori. Kasih horn terus. Gang Rimba, Zagatin, Wan Iwan, Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi, Hanim Hamzah, Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu kan, asal usul nama Chon Chode tu. Buat tak faham, Su Fisyah, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah Aiu, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zaidlah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lainnya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauz yang latih menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuan tu.

Lagu dan lirik cipta Nadinda Amirul serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit. Terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Puan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfa Ceras. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Khairi katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl, Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak As JB, baling selipar. Permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okey, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Kondakondi katanya. Oh, seronok main kondakondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. 0 point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Oi. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S,
Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tau. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan. Nampak kawan-kawan kerja dekat car wash. Nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ilah, Daiman 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Mael, Iris Chome, Malah Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tebar roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk abang manis. Atuk Terakis pun hadir, Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lin Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1A. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtagnya adalah kenangan lalu, tahu. Kenangan lalu, menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Game Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saya Aynas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Aynas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terimbau kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai film tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke? Sekarang. Baik, waktu sekarang sudah pun 4-3 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu. Pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nanti keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Ian dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Niza, ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Jung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Ejen White Gluta, Host Merina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara, siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang meniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga telah hadir. Hajan Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin bagi semakin ramai, mantap. Mas Turah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu walau di mana jua anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah kaedahnya. 4:35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi TikTok pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu Lapan, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo tinggal bungkus nasi lemak katanya. Saya pun nama merindu Zam 67. Juga hadir menerusi TikTok. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul, panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok, dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. Azza Yuan dengan Kampung Sungai Boh, Kukup Pontian Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar Bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah. Kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Pucuk Katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, kumpulan Leila. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi macam biasa.

bersembah legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Diluah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng gemburuh hantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, jadi sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan Buda 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah. Buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata. Kita terus lakukan kebaikan, sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah SWT. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah SWT sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Gembur Hantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Mahligai. Di manakah pintu mahligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu mahligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dah? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram, tapi kadang-kadang pasal-pasal kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni? Kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang betulani ni, selalu pendek kan. Ha, tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh, sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam harmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik.
Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban,
Tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, toleh nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
6: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Semua lagu ciptaan Awang BBR, lirik oleh Azami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih, juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai kesan ini, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang. Dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula. Nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawah lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman-teman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti, seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan Jalur Gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang di rumah, satu rumah satu Jalur Gemilang, di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan menemani anda bersama dengan Liz dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 pagi, zon 2 juga 5.56 pagi dan zon besut 5.55 pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Aje buka kat radio tu abang, mu senyap sunyi je ni.
4: Ya radio mana tu? Gapo? Ya klebot. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek derah gak sikit.
3: Kelantan FM lah abang weh.
4: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jauh rasa.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Hai, Assalamualaikum. Hari ini hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijri. Dan hari ini saya tak bersendirian. Macam biasa, Izzy kembali.
2: Ya, betul. Okey, baik. Hari ini dah pun 12 saya boleh lapar lah. Okey. Dan kita bersama sebabnya minggu... hari ke apa? Hari Isnin deh. Tak ada deh, Izzy.
1: Kita tak akhir adalah Rabu lepas. Dan kita bertemu balik hari Rabu ini.
2: Sebenarnya saya tengah risau ni.
1: Baik, apa yang dirisaukan?
2: Takutnya hari Isnin nanti kita berpecah pulak. Moganya ada lagi hak bercuti.
1: Ya, saya faham. Jadi mungkin tak apalah kita kan beregu. Kalau tidak saya yang pergi, Liz yang pergi.
2: Gitulah. Kita tengok siapa yang kena hari Isnin ni.
1: Semestinya saya. Baik, okay. Pendengar kita macam mana pula ceritanya pagi ni?
2: Lagu mana tu?
1: Ya, sihat ke, okey ke, lagu mana ke? Jom call-call kita ya. Kita yang nak dengar suara anda, ucapan dan selain itu. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ini orang-orang kampung kita mendapat tempat yang pertama untuk pemanggil terpantas. Pemak sihat?
3: Sihat, alhamdulillah tekan ni.
1: Alhamdulillah.
3: Tak ada new.
1: Ya, Pak Mak. Macam mana pagi ni? Sampai mana dah kedai nasi laut dah kau?
3: Ada lagi.
1: Ya.
3: Kedai nasi new hanya pagi mak aja. Pak pagi dah, muka hari lain kan. Orang pun kerja.
1: Iyalah.
3: Jadi cuba lah boleh pergi makannya.
2: Okey. Lepas tu hari ni ucapan Pak Mak untuk siapa tu?
3: Hari ni, okey. Terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan buat Is. Dikonti selamat pagi dan selamat bertugas. Buat Kak Subaco, Kak Nunipo, Umi Habibah Gunung, Kak Ni Kuala Kue, Mokhtar Kusia, Awen Jelo, Oya Russo, Pak Suli mengamaksud dia Bacok, Ipah Tanjung Kalo, Pak Jakob Kiyok, Kama Bedding Melo, Pak Sumi Pasir Putih sampai Mak Nusri Ijah, Kak Asuh Pulau Melaka, Pernah Minda yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia. Dengan
1: FN terutama.
3: Buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia kerana FN terutama sekali buat istri. Ucapan semua happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi-pagi ni yang kata buah lah, Pak Mak.
2: Takut saya dengar.
1: Ya, baik. Pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Hello.
1: Oh, ya Allah. Tukar jauh. Iwet tau.
2: Apa?
1: Bukan. Betul tak?
2: Pak Ya.
1: Ni Pak Ya. Kejut kita.
4: Kedua.
1: Dak segera.
2: Apa tu Pak Ya?
4: Dah buka dak itu. Bagaimana pula masa lalu ke kejut lagi tu ya?
1: Oh, ya pakai tak ada deringnya. Ya pakai dai tu. Boleh lah.
2: Masa lalu. Oh, rezeki Pak Ya lah pagi ni.
4: Ya, lah. Pagi Rabu pagi ni.
1: Ya. Pak Ya ada di rumah ke atau duduk kedai nasi laut dah?
4: Baru balik majlis dah ni.
1: Alhamdulillah.
4: Okay. Balik majlis kat pandapan petak ni kereta anak sekolah tu. Baru lagi ngoyak kedai kopi.
2: Okey, baik. Hari ni ucapan Pak Ya untuk siapa tu?
4: Ucapan selamat pagi buat Liz dan Izra pada pagi ni. Semoga anda sihat selalu, dipermudahkanlah segala urusan. Saya buat kerja tu yang kita tengok di Kelantan FM lah, dia terbaik sekali.
1: Alhamdulillah.
4: DJ Kelantan. Dia buat apa pagi ni, buat guru besar SK sekali kemudian lah. Cikgu Rusdi Mustafa. Hari jemput payah makan langsung. Amal pun. Untuk rumah PIBG sekolah kemudian pada pagi ni. Salah buku belakang saya payah siapa lah.
2: Okey.
4: Dia buat Ustaz Azmi Abdul Aziz PKP SK Ketir pada pagi ni. Ustaz Abdul Rahman PKM SK Beri Pacu. Yusmaira Yunus PKP SK Pupuga pada pagi ni. Azham Abdullah Guru Besar SK Demi Luar. Ada Wak Siti Rabia Habib Tali SK Lubaka. Ini saja di Kampung Bakun pada pagi ni. Wak Nasa Islam. Buat Jeff dah. Saya Kampung Kabuso. Rusli Ismail, Pati Wak Ustaz Kamu Rusli. Dia buat puan-puan juga kasi puan-puan Rusli yang bersibuk. Sama lah pulang Melaka. Dan semualah pendengar-pendengar kasi FM pada pagi ini. Kita kira di mana juga anda berada.
2: Okey, baik.
4: Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Kejut saya dak.
2: Ini Is, kita nak baca ada kirim lah dia ucapan paginya daripada Faizul Rantau Panjang. Nak ucapkan selamat pagi buat Abang Pabek 12, Abang Osman goodbye, Abang Hing Tupak Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Pok Mat Dusun Hijau, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru dan juga Pak Awang, Pok Nikmat Tawe.
1: Dan kita juga ada juga ni daripada Ida Muhammad dari Jetih tapi asal kota Kinabalu Sabah.
2: Okay.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat gandingan duo DJ Liz dan DJ Is. Selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Okey, baik. Ini pula kita nak baca kiriman daripada Pak Awang Tanjung Kong Jelor. Salam kasih sayang. Selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan. Mak Faizul, Kak Yah Jabi, Pok Teh Jabi, Uncle Razman Pendek, Pok Iyah Kapur Husor, Pok Lang, KB, Pok Mat Besut, Osman Gubai dan semualah sayang sobat warga pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih.
1: Dan ini assalamualaikum daripada Rupiah Ahmad, Segamat Johor. Tuju kepada Osman Gubai Pelapine, Abang Fadi Peher, Haji Ali Jasung Kai Perak, Adene Osme, Kak Mama Ismail, Jumari di Keluar, Linda Sarawak. Selamat pagi semua, semoga sihat dan ceria selalu pada DJ pagi ini. Terima kasih.
2: Okey, baik. Lepas ini Is, kita baca lagi lah kirimannya.
1: Ini kita ada apa ni? Baru betul daripada Aka. Saya rasa memang kena betul kita hari ini.
2: Betul eh? Is betul hari ini?
1: InsyaAllah.
2: Saya pun harapnya betul lah hari ini.
1: Harap
2: kita tak beronak pagi ni.
1: Ya, tak ada hashtag bagai. Saya rasa kita mari dengan bagai. InsyaAllah tidak. Di Go Pagi.
2: Go Kita Belakang.

0: Okey, baik. Balik semula bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ni. Okey, hari ni kita nak ambil lagi lah pemanggilnya.
1: Boleh lagi, boleh lagi.
0: Ada
1: baiklah.
0: Lagi ni.
1: Ha, kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya.
0: Ha, ni potih ke siapa?
1: Ha, sudah.
2: Hai, bukan.
0: Ha, siapa eh?
2: Mak kalau keren.
0: Abang mak.
2: Ya.
0: Okey, baik. Abang mak hari ni ucapannya untuk siapa?
2: Ucapan selamat. Selamat pagi ini di Koti. Sekolah Melaka. Anu Nipo. Paya Kapur Wesa. Beja Tanah Mega. Lepas dan Nikala. Pajak Tokyo. Cik-cik Labok. Cik Mata Kesia. Sekolah ni Ajar Liga Sego. Ajar Ali Senyum Wesa. Buat mak besu.
0: Okey.
2: So, apa ni? Siapa siapa putih. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh. Abang mak kita. Dari Kubeki eh.
1: Lama abang mak tak telefon.
0: Itulah cara-cara dengar adik.
1: Hampir tak ingat suara abang mak.
0: Okey, ini Is. Kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian.
1: Baik. Siapa di sana? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Is dengan Liz.
0: Iya, ini kita ada orang bacok, Kak Su.
3: Oh ya, bacok.
0: Okey, sehat ke Kak Su?
3: Sehat, hujan semalam. Hujan.
1: Bapa rasa kota baru tak ada rasanya?
3: Tapi alah, bacok. Kalau pernah hari panas, panas hari.
0: Iya, saya pun di Macik, okeylah ada hujan semalam nak tidur. Dia tak lebat sangat tapi ada lah.
3: Sedaklah tidur.
0: Sedaklah sejuk lah.
1: Tak aci, kota baru cuma gugu.
0: Bunyi je.
1: Gitu je. Lepas tu je tak aci.
0: Tak ada tu gugung. Okey, Kak Zu, hari ni ucapan untuk siapa?
3: Ucapan Kak Zu untuk DJ Is dengan DJ Lee. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada opah di Tawar, Pak Nikmat Tawar, wartawan beres, Cikgu Dun di Cikgu 2. Dan adik saya tu pergi ke sekolah, raja-raja adik saya selamat pagi-pagi. Dan kepada Hajah Kak Yahjadi, Kak Ida, Kak Cikuk Lana, Kak Ruh Kuk Lana, Kak Cici. Pak Mak Besu Umi Johor, Pak Ku, Pak Mesiba, Pak Jat Tok Kio, Pak Nikmanik Lubuk Pukul, Kak Lupula Colong, Mihai Berbah Gunung. Dan Kak Simas Macia, Kak Nunipah, Kak Mabedi Melo dan semua lah pendengar Telatuk FM di pagi ini. Terlupa juga pada Pak Suli dengan Mok Su tu. Selamat pagi-pagi. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mungkin kita nak sambunglah baca ucapan yang ada dekat WhatsApp kita ni.
0: Boleh. Banyak ucapan pagi ni.
1: Banyak. Itulah. Kita ada daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk DJ-DJ yang sedang bertugas. Wah. Selamat bertugas eh. Untuk anak buah baru kesayangan Kak Ha. Welcome to the world sayang. Okay. Muhammad Falik Adwa namanya.
0: Okay.
1: Untuk Mok Kak Ha, Kak Yahjabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah.
0: Okey, baik. Ini kita ada juga kiriman daripada Abel Lee, Rana.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang. Ucapan selamat pagi dan ceria-ceria selalu buat Kak Su Bacok, Kak Shima Mace, Kak Yahjabi, Pok Suli, Haji Mes Ribung, Pok Yaka Peruso, Pok Mat Besut, Iwan Tawang Bereh, Pok Ding, Umi Johor, Umi Habibah Gunung, Pak Osman Zul Alif dan semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih Abel Lee.
1: Aha, kita ada daripada Kak Sa. Selamat pagi Liz Is. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Pak Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Mak Besuk, Pak Yah, Pak Suli, Kak Ma, Kak Long, Kak Pa, Kak Cik, IPD, Syah Pasir Putih, semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana anda berada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kiriman daripada Abang Mak Dusun Hijau. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. DJ bertugas, semoga ceria sokmo. Salam juga kepada Pak Mak Besut, Faizul Rantau Panjang, KSA Pasir Putih dan semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi.
1: Baik, dan ini pula kita ada daripada apa ni? Siapa ni? Salam, selamat pagi buat buat anda berdua dan juga pendengar Kelantan FM dari Abel Joh Guo Muse.
0: Okey, ini kita baca ada kiriman daripada Dila. Nak ucapkan selamat pagi kepada DJ Petugas, suami tersayang, untuk anak-anak mama, Haris, Iman, Daniel, Mei Ayoh, Kak Ada di Kapung Getok Kecupu. Yang terakhir sekali tu kiriman daripada siapa? Umi Habibah eh?
1: Ya, Umi Habibah Gunung. Okay. Assalamualaikum buat DJ Liz dan DJ Is di Konti. Easy, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga kau orang berdua sihat sentiasa dalam menjalankan tugas. Umi di sini buat ucapan pada Kak Yahwaka Baru, Kak Pak Kemahang, Kak Mi, Kak Hajah Halijah, Kak T, Kak Lana, Kak Tislising, Kak Nun Rubiah Ahmad Segamat, Kak Nun, Abel Pade, Pak Osman, Zul Alif Tunjung Musa, Kedah, Pak Pok Mak Besu, Abel Jo Raja Pantun, Pok Teh dan buat semua rakan kenalan Radio Kelantan FM pagi ni tu. Semoga sihat dalam rahmat Allah. Umi Habibah Gunung.
0: Okey, baik. Itu antara kirimannya lah deh, Is.
1: Ya, yeah, Is rasa Is boleh dapatkan pemanggil yang bertuah dengan masa yang kita ada.
0: Tapi kejap je.
1: Kejap je. Kita tengok
0: ringkas
1: siapa.
0: Dan padat.
1: Kita tengok siapa yang kena. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Abang Jo, silakan. Ucapannya untuk siapa?
4: Ya, Abang Jo ucapkan selamat bersogah lah. Alis dengan Is tu. Kepada Pak Kumut kita, Kak Ayah yang menega nasi pagi di Gua Ipoh.
1: Baik.
4: Pak Ayah Rusa. Abang Adi, Sate, Bacok dan semua sekarang pemain cepat takro tu. Pak Tuli, Bacok, Mak Betel, adik saya kata panjang.
0: Okey.
4: Dan semua sekali rasanya

0: Pernah ke kita tengok cicak lek siang?
1: Betul tak?
0: Mungkin kita boleh usulkan soalan ni kepada Syira.
1: Nanti kita Syira. Check, kita cari.
0: Untuk fakta tahu-tahu. Masa sekarang ni pun kita tak jumpa cicak. Tapi asal malah je mesti ada banyak cicak. Kalau nak tahu, kita kena tanya Amy Sukmasari di Gu Pagi.
1: Begitu pelakon.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen. Kelantan FM.

0: Marakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Hai, dekat lok-lok dah kita ni nak sambut Hari Merdeka ni, Liz.
2: Ya, betul.
1: Nak kata dok tengah-tengah dok lagi. Tapi dia macam tengah lebih-lebih sikit.
2: Sebabnya hari ni dah pun 12 hari bulan. Jadi kita kena semarakkan lagi lah semangat patriotik dalam diri masing-masing. Okey.
1: Ya, yeah, dan saya harap juga Hari Merdeka nanti kita boleh buat aktiviti perarakan ke gapo ke dengan berjalan dengan lancar. Sebab apa? Sebab kita minta pada hari tersebut cuaca comel lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Macam mana bendera kita nak berkibar kalau ribut dode-dode hujan lebat go-go-go-go-go dia.
2: Dan juga kalau melibatkan cuaca ni, Is, kita tahu lah, di Kelantan ni sendiri, cuacanya tak berapa menentu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang alik pagi hujan.
1: Betul.
2: Kadang-kadang dia panas sangat-sangat.
1: Betul.
2: Cumanya hari ni lah kita nak itak kelih juga lagu mana cuaca dia tu.
1: Kalau mengikut map Malaysia, hari Rabu ni, 12 hari bulan ni, kalau pagi saya setuju. Di sini dia kata tiada hujan. Dan kita boleh tengok daun-daun di luar konti kita tu sudah ada, orang kata, tipis-tipis cahaya mentari.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Kalau sebelum ni, Liz, kita tak jumpa matahari di mana.
2: Oh, nampak juga. Oh, menarik.
1: Saya ada hari tu nampak Liz bangun bawa live pergi ikut Nello tunjuk ke follower kita. Cuaca di konti kita ni.
2: Okay.
1: Dan untuk petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
2: Kena jaga-jagalah eh.
1: Ya, saya percaya benda ni sebab banyak hari dah kita menghadapi benda ni.
2: Betul.
1: Saya biasa kalau hujan, saya tak tutup Nello pun tingkap bilik saya tu. Tapi kebelakangan ini, kalau hujan start daripada petang hingga malam, menakutkan sangat-sangat.
2: Dia punya kuat kilat
1: kuat,
2: tu
1: kuat,
2: ni.
1: Kuat.
2: Kadang-kadang kita nampak lah putih tu.
1: Ya.
2: Takut dah nyusuk dalam bilik.
1: Kepercayaan.
2: Takut. Lepas tu dia bunyilah dia.
1: Ya. Sebenarnya kan, saya nak tanya Liz lah. Kilat boleh masuk dalam rumah tak? Sebab kalau kita duduk bawah payung, kita tetap kena panas peti.
2: Panas sebab di kawasan luar dia.
1: Di luar. Kalau kita duduk dalam rumah?
2: Dalam rumah selamat sikit lah, Is.
1: Habis kenapa berlakunya kilat dia panas kereta?
2: Panas kereta. Sebab dia luar, Is.
1: Tapi kereta tu bukan macam rumah juga kau. Pening. Pening.
2: Tapi kena jaga-jagalah. Kalau kena tengok jaga-jaga. Semua dengan cuaca tu, kita ni tak boleh nak meramalkan. Tak boleh nak tahu gapo dia akan berlaku. Cumanya bila kita tengok, mendung dah ni. Gelak gelumak awal tu bagar pun. Silalah cari tempat yang selamat untuk kita berlindung. Jangan berlindung di kawasan-kawasan pokok. Pokok bahaya. Boleh disambar petir.
1: Betul. Patah ada orang kata, kalau berada di luar rumah ataupun luar kawasan dan masa tu ada berlakunya hujan kilat petir, kalau bulu roma ataupun anak-anak rambut kita berdiri,
2: dia ada elektromagnet.
1: Saya tak pasti. Nanti kita cari
2: Kita
1: kongsikan. Bermakna kilat tu tengah target kamu. Baik lari degah-degah. Kalau jangan-jangan duduk ambil video, tengok ni rambut aku berdiri. No. Sikit lagi mu akan kena. Itulah. Itu bukan auta ataupun apa. Itu betul. Itu fakta. Sebab macam Liz cakap tadi lah.
2: Maknanya kawasan tu dia ada arus yang boleh menyebabkan elektrik berlaku. Yang akan menyebabkan panas lah deh. Di kawasan-kawasan tu. Jadi kena kena berjaga-jagalah. Kita cari tempat yang apa yang kata ni, penebat. Hak tidak ada benda-benda lagu tu.
1: Penebat lah. Macam kayu penebat. Saya rasa topik kilat ni sangat menarik. Mungkin lepas ni kita boleh share dengan lebih banyak lagi. Sebab sebelum ni pun saya suka memancing dalam hujan. Tapi selepas ke belakangan ni ada banyak sangat kes-kes yang pemain bola yang di Thailand tu apa semua, sangat menakutkan dan saya tak berani dah nak berada di luar.
2: Okey. Jadi jangan untuk anda berjaga-jaga, hati-hati di mana sahaja anda berada.
1: Mungkin lepas ni kita juga kena cuba kongsikan yang tembaga pun menjadi sasaran petir.
2: Ya, betul, sebab dia besi, sebahagian daripada besi.
1: Kenapa tembaga? Sebab banyak lagi besi lain kan?
2: Semua besi lah, Is.
1: Semua besi.
2: Kita kalau pakai payung pun dalam hujan kita takut dah.
1: Sebab besi dah.
2: Sebab besi.
1: Kepercayaan saya pula, besi lain tak apa, janji jangan tembaga pula.
2: Sudahlah. Kita kena panggil cikgu sains eh. Fizik ke?
1: Bukan Tok Bomo Abang Pugol.
2: Bukan.
1: Baik, ini kita nak berhibur lah. Kita berhibur dulu. Lepas ni kita sambung lagi pasal kilat dan tembaga. Dan ini adalah lagu juara minggu ini di carta Soho 15. Adik saya besok. Cuba Liz nyanyi sikit.
2: Abek, nanti ingat dah lagu ni.
1: Itu mengaji. Abek.
2: Dia maging yang tak sedia.
1: Tak sedia. Dia main dengan gepok. Baiklah, kita jom kita berhibur dengan Ida Ezrin dan Demanja di Gu Pagi.
2: Gu Kita, belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Sekarang kita dah masuk jam yang kedua dah, Liz.
1: Ya, betul, Liz. Pukul 7.33 minit pagi. Mm-hmm. Kalau tadi kita berceritanya berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Kelate.
0: Baik.
1: Cuma kena ambil maklum lah ni. Takutnya ada lagi orang tak tahu. Mm-mm. Ataupun tak ada nak tengok berita.
0: Yeah.
1: Ataupun tak ada nak dengar berita.
0: Yeah.
1: Mana berkenaan dengan jerebu lah. Deh lah ni berlaku. Mungkinlah di Kelate ni tak sapa lagi.
0: Tak sapa lagi.
1: Kita tak nampak lagi deh.
0: Yeah.
1: Cumanya di Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak ni memang terjejas lah.
0: Allah.
1: Okay. Dan kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di bahagian selatan dan juga barat Sarawak mengalami jerebu. Ini susulan peningkatan bilangan titik panas di samping keadaan cuaca yang panas dan juga kering di sana lah.
0: Oh, jadi Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia lah, Ramlan Abdul Rahman berkata keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang melanda negara ketika ni.
1: Iya, betul. Dan tiupan angin baratan yang lemah ni dia menyebabkan keadaan cuaca lebih panas dan juga kering. Selain daripada taburan hujan di beberapa kawasan ni, dia kurang lah. Kita hujan sepenuh kita. Kita hujan lagi.
0: Kita hujan. Sekurang-kurangnya jerebu nak mari tu hilang lah.
1: Hilang lah.
0: Bilangnya titik panas juga meningkat akibat beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ni dijangka berterusan sampai beberapa hari jugalah.
1: Iya. Okey, dan jerebu ni dilaporkan berlaku di kebanyakannya. Kalau di Semenanjung ni, terutamanya di Selangor.
0: Baik.
1: Lepas tu di Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga di Pahang.
0: Ah, betul lah macam Liz kata tadi. Kalau tak tengok berita, ambil cuti terus, tak kereta gong lalu pergi.
1: Jadi hati-hatilah untuk hok mana ada di sana deh.
0: Ya, sebab hujan masih berpotensi berlaku, terutamanya pada sebelah awal pagi di kawasan pantai barat sana. Tapi dalam tempoh berkenaan lah, dan dijangka dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu. Tapi ini jangkaan
1: berpotensi.
0: Berpotensi
1: sahaja. Kalau hujan. Jadinya orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkanlah aktiviti luar. Ada juga sentiasa mendapatkan maklumat terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia.
0: Yeah.
1: Jadi untuk anda mungkin ada nak ke sana nanti, antaranya di mana tadi, di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Pahang, sila ambil langkah berjaga-jagalah. Bawa lalu go tu. Face mask.
0: Yes. Tak semestinya COVID.
1: Ya, betul.
0: Kena pakai face mask.
1: Kena pakailah, sebabnya jerebu ni is untuk siapa-siapa yang ada penyakit
0: asma.
1: Sangat bahaya.
0: Sangat bahaya.
1: Boleh sebabkan batuk, sakit mata, tak boleh nyawa.
0: Betul. Dan orang yang ada anxiety pun boleh terkesan juga dengan jerebu, sebab dia akan jadi terlalu takut, susah hati, debar doa
1: dan nyawa tak boleh.
0: Automatik jadi nyawa tak boleh.
1: Tak lepas lah nak nyawa.
0: Macam saya bawa Iyah pergi car wash automatik. Dia jadi
1: tak boleh nak nyawa.
0: Tak boleh nak nyawa. Padahal tak nak gapo pun kita tak boleh kereta. Ya, apa dengar tak, ya?
1: Hati-hatilah ya.
0: Yeah.
1: Untuk anda semua. Risau saya dengar orang tak boleh nak nyawa ni. Kita takut.
0: Yes. Dan itu bagi orang yang nak berjaga-jaga untuk berada di luar kawasan. Yang mereka yang memang kerja hakiki dia di luar.
1: Memang duduk sana dah pun tadi.
0: Macam abis-abis hok beki jaleta. Memang terdedah dengan luar dah.
1: Sebab itulah ada juga berita. Kalau RPU-nya berada di tahap yang sangat ekstrim, sangat tinggi, kemungkinan sekolah pun akan ditutup lah. Sebab ini bahaya. Budak-budak lagi.
0: Ya.
1: Kalau saya pun nampak juga busik asal kita lah.
0: Betul.
1: Kita pun ada alasan juga.
0: Ya.
1: Boleh
0: ke? Sebab kanak-kanak lah ni banyak makan-makanan segera, jadi antibody dia tak apa-apa nak kuat sangat.
1: Iya, kalau kena jerebu lagi lah.
0: Baiklah, jom kita berhibur lah dulu deh dengan Nur Aniza Idris. Hala timu. Hala tu Liz tahu hala tu apa?
1: Menghala, sahala.
0: Kalau orang tua-tua pula dia kata hala tu ni hala rima. Tahu tak apa tu?
1: Tak tahu.
0: Tak apalah, kita tanya Kak
1: Ani. Banyak tak tahu ni.
0: Kenapa hari ni kita banyak tak tahu ni? Sudahlah, kena pinyak kot. Dahlah, kita nak pukul kelas. Sekolah apa sekejap lagi? 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi ke terasa
1: Kelantan FM.
2: Muju ada berlaku sini. Aku ini, aku nak raya. Aku nak raya. Aku ada semangat. Potong roti. Nak raya pergi. Oh, lah.

Rio kita orang dengar weh. Ah, kalau gitu kata weh, mu tahu ke dok, Dego Malaysia ni ada berapa jalur? Amu ya tahu weh. Haulah weh, jadi aku weh. Sekolah genuh lagi weh, aku tahu Dego Malaysia ni weh, 14 jalur, 14 jalur. Aku nak tanya mu ni bom apa? 14 jalur ni warna apa? Muaya. Jadi Dego Malaysia aku nak raya ada 14 jalur. Warna merah dengan putih. Mu bijak senti pabu. Aku nak tanya lagi mu sai warna gapo lagi sai? Ho ada dalam Dego Malaysia ni warna gapo lagi sai? Bahkan amu berkena juga kau tengok lah bema. Amu nak royak ke bema warna kuning, warna biru lah bema. Warna kuning tu bema untuk bulan dan bintang. Guano mak kau. Aku dulu.

0: Puno oya ada kita tahu. Tak tahu lagi budak dengan Peter ni duduk lah ke mana saya oya. Oh lah weh, jadi kita nak tanya dia orang mana weh tengok lu sama. Orang Malaysia juga aku nak oya kamu tahu weh. Orang Malaysia pun tak tahu tengok Malaysia. Kita orang tidak Malaysia pun tahu juga. Dia tak ingat lah tu. Sama tidak pun dia tukar dengan gaduh-gaduh semangat dia tu. Aduh saya.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Baik, Kelantan FM, di mana juga anda berada dengarkan kami menerusi TM Klik. Aplikasi yang paling mudah untuk anda dengarkan Kelantan FM tak kira di mana sahaja anda berada.
2: Betul, benar sekali. Dan lalu ni saya muskil, Liz.
1: Ya, apa muskil?
2: Dia cinta tarik tali tu lah. Kemana
1: cinta
2: maksud dia?
1: Cinta tarik tali dia. Dia main gini lah. Nak tak si. Metan nak mana tak si. Metan nak.
2: Dia tak royak nak kita, tapi layannya dia super nak kita.
1: Kita tanya tak tahu. Nak sign je.
2: Kita tak boleh lebih-lebih.
1: Kita lebih mesra berkali dia. Waktu pula cepat berasa.
2: Ya. Yeah. Orang jatuh memang gitu, Liz.
1: Boleh tengok sikit. Orang buat baik dengan dia. Ingat orang adjust lalu.
2: Ya. Yeah. Dekat pejabat kita pun macam ada juga.
1: Ada.
2: Orang tina layan lebih sikit kat dia pula. Terlebih termenung.
1: Terlebih. Serabut weh.
2: Paya ketik tungam. Minta maaf lah batuk kau.
1: Sedap tu weh. Tu siapa eh?
2: Ya. Dan lagu selepas ni pun pesanan buat kekasih. Is nak tanya lagi sekali.
1: Apa yang berkasih mana?
2: Yang mari dengan cinta. Cinta je hari ni. Pesanan buat kekasih. Liz ada ex dulu?
1: Adalah juga. Dia sebelum jumpa tok laki ni.
2: Okey. Sebelum ex, siapa tinggal siapa ni?
1: Tak tahu eh.
2: Okey, tak apalah. Ada tak dia tinggal apa-apa pesanan?
1: Tak ada pesanan.
2: Okey, baik.
1: Kalau I don't need your pesanan.
2: Baik. Kalau macam Is pula, Is ada juga pesanan buat kekasih sewaktu ketika dulu daripada ex. Dia kata seandainya umur saya tak panjang, percayalah hati saya tetap ada pada awak.
1: Dia tak panjang.
2: Lon ni, dia hidup lagi. Dia apa pun tinggal aku.
1: Marah ke I?
2: Bukan. Bermakna kita tak boleh percaya dengan kata-kata manusia. Jadi nak tahu Spring nak kata gapo tentang pesanan buat kekasih, kita dengarlah baik-baik lirik daripada lagu ni.
1: Jangan marah I,
2: Tidak marah. Tidak marah. Cuma saya muskil lagi sekali.
1: Tapi Is, move on Is.
2: Saya move on.
1: Happy dah tu dengar apa? Yang terkini nampak macam segar dah tu.
2: Allah, perut pakai depan dah lor. Hanya di Kupak Geng.
1: Kau belakang.